0: rencana aksi kemitraan strategis pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus. Kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat. nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
8: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
11: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan, kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
10: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
12: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
10: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
13: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
14: Hasilnya apa?
10: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta.

0: juga nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin. Karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja. Terima kasih.
1: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan undang-undang pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau,

0: kemanusiaan, polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Warta Berita dari Pro 3 sudah kita simak bersama. Kita akan lanjut nanti di sajian musik dan informasi, tapi nanti saya akan tidak sendiri, tapi sebelumnya akan kami informasikan ke ruang dengar Anda informasi dari BBBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
2: Baik, sudah bersama kami Pak Muryono. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Mur?
3: Alhamdulillah, kabar hari ini cerah dan semangat tentunya Mbak Rati.
2: Baik.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Muryono. Silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tangguh di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga senantiasa sehat, aman, dan penuh semangat pada pagi hari ini untuk menjalani aktivitas. Kembali jumpa lagi dengan kami di Pustalep BPD Provinsi Kalimantan Timur. Kami saat ini memancar di kawasan Jalan MT Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Baik pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu untuk siaran pada periode Senin 12 Oktober tahun 2026 pada pagi hari ini. Kami akan memberikan informasi terkait pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Kalimantan Timur, titik hotspot terpantau sejumlah 270 titik meliputi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Pasir. Untuk di wilayah saat ini terbanyak di kawasan Kabupaten Pasir yaitu 118 titik, Kutai Kartanegara 71 titik, dan Kutai Timur 51 titik. Untuk dengan tingkat kepercayaan tinggi sejumlah 30 titik, dan kepercayaan menengah 211 titik, kepercayaan tingkat rendah 29 titik. Pendengar, kami sampaikan untuk informasi kejadian karhutla di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 8 kejadian karhutla dengan luasan sekitar 17 hektar. Untuk wilayah Kabupaten Pasir
4: informasi terdata sekitar 14,7 hektar di sejumlah lokasi meliputi Gunung Meliat, Gunung Subang, dan Gunung Suwato yang saat ini masih terkendala akses untuk penanganan kejadian karhutlah tersebut. Wilayah Kota Samarinda dilaporkan 3 kejadian kebakaran lahan dengan luasan total sekitar 3,3 hektar, sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara terdapat 2 kejadian yang terbakar sekitar 0,68 hektar dan telah selesai ditangani. Kota Balikpapan kebakaran lahan sekitar 1.500 meter persegi di kawasan Jalan Kesatria Kelurahan Karangjoang berhasil dipadamkan, dan di wilayah Kabupaten Kutai Barat kebakaran lahan terdapat 2 hektar di Kampung Terajuk, Kecamatan Nyuantan. Untuk saat ini tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan. Kendala di lapangan memang saat ini meliputi angin kencang, kondisi lahan yang sangat kering, dan keterbatasan sumber air untuk melakukan penanganan. Berdasarkan informasi BMKG juga terjadi gempa di wilayah Kalimantan Timur, tercatat 3 kali gempa, yaitu di timur laut Kota Bontang dengan magnitudo mencapai 1,9 hingga 2,9 dengan kedalaman 2 sampai dengan 27 km. Dalam kejadian tersebut tidak terdampak kepada masyarakat. Masyarakat tetap diimbau tetap tenang, tidak panik, dan selalu mendapatkan informasi dari aplikasi BMKG maupun informasi dari BPBD. Untuk informasi hujan harian, potensi hujan harian 6 ke depan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kutai Timur bagian barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat sebagian, dan terutama pada tanggal 13, 15, dan 17 Oktober. Himbauan kami, masyarakat dalam memasuki periode bulan Oktober hingga November dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap fase peralihan musim kemarau menuju musim penghujan atau pancaroba. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriana untuk informasinya.
1: Informasi kebencanaan
5: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa hingga jelang pukul 9 ini saya tidak sendirian karena sudah ada ya di depan saya. Perkenalkan diri.
1: Halo seluruh pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada. Hari ini bersama dengan Ibu Rati dan Joy.
0: Baik, Joy. Pukul 9 nanti kita akan kembali hadir ya seperti biasa di Senin, Rabu, dan Jumat. Itu yes. Ada Halo RRI. Kita akan undang pendengar ya untuk menyampaikan terkait aduan atau juga keluhan layanan publik ya. Karena banyak sekali nih Joy yang mungkin sampai saat ini kok layanannya belum optimal ya begitu. Dan masyarakat bisa jadi juga belum merasakan dampaknya signifikan ya Joy. Yeah. Kita ingatkan lagi nih Joy, apa aja sih jenis pelayanan publik?
1: Iya Bu, jadi untuk pelayanan publik sendiri itu ada berbagai jenis. Yang pertama ada di bidang administrasi dan kependudukan, perizinan. Jadi seperti untuk pembuatan KTP, akta kelahiran, begitu ya. Dan ada juga di bidang kesehatan. Seperti kita tahu bisa dapat mengunjungi klinik terdekat, puskesmas. Dan ada untuk bidang pendidikan Ibu, biasanya untuk sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK. Atau juga untuk bidang pendidikan ada perpustakaan umum daerah. Dan yang keempat ada bidang penyediaan barang dan jasa publik atau infrastruktur dan utilitas. Kalau hari ini apakah Ibu Rati sudah melihat atau mencoba beberapa pelayanan publik, atau mungkin hari ini
0: ada pengalaman
1: yang kurang good atau malah bagus banget hari ini gitu?
0: Nah, memang kebanyakan dari masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur, kalau air bersih pasti memang sedang menjadi masalah ya. Karena memang juga kita sedang berada di tengah kemarau yang cukup panjang. Tapi yang tadi pagi baru saja saya alami itu Joy, ketika melintasi jalan sekitar jalan pembangunan atau di sini disebutnya dengan 4-4 ya, lebih gampang tuh ingat.
1: Iya.
0: Itu ternyata nggak ada PJU-nya, penerangan jalan umum, lampunya nggak ada Joy.
1: Padahal berangkatnya subuh ya Bu.
0: Nah, berarti ini kan yang malam tadi masih beraktivitas ya, karena kan kita juga tidak menutup kemungkinan ya masih ada warga kota Samarinda yang itu aktivitasnya di malam hari ya. Berarti gelap-gelapan.
1: Iya benar sekali Bu, berarti cukup terganggu ya Bu dengan kondisi seperti itu. Apalagi juga kadang kita pekerja atau bahkan juga siswa pulang sore ke malam.
0: Ya betul, jadi mudah-mudahan ini diperhatikan ya oleh dinas atau instansi terkait. Gak ada lagi yang lampu jalan umum yang gelap seperti ini Joy. Mungkin kalau misalnya kita melintas di daerah yang ramai pertokoan, ini masih tertolong ya dengan lampu-lampu di sekitar pertokoan. Tapi kalau misalnya betul-betul gak ada gedung

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beberapa wilayah di Kalimantan Timur menyebabkan kekeringan ekstrim dengan catatan tidak turun hujan selama lebih dari 60 hari. Dampak dari kondisi ini memicu kebakaran hutan dan lahan seluas 643,27 hektar di Samarinda serta intrusi air laut yang mengganggu operasional 5 instalasi pengolahan air PDAM. Pemerintah Kota Samarinda memperpanjang status tanggap darurat hingga 19 Oktober 2026, sementara BMKG memperkirakan awal musim hujan mundur hingga pertengahan November 2026. Dengan musim hujan yang diperkirakan datang lebih lambat di sejumlah wilayah, penanganan karhutla dan pengamanan pasokan air bersih menjadi perhatian utama. Masyarakat diimbau mengikuti informasi cuaca resmi BMKG serta pengantisipasian dampak kemarau berkepanjangan.
1: Oke, terima kasih Joy, pendengar dan pemirsa. Ini memang masih cuaca ekstrim ya di ibu kota Kalimantan Timur, juga termasuk di Kalimantan Timur. Tadi diperpanjang katanya ya Joy ya?
0: Iya,
1: sampai
0: benar.
1: Sampai dengan 19 Oktober ya tadi katanya informasinya?
0: Benar, betul, jadi diperpanjang ya status tanggapnya hingga 19 Oktober.
1: Oke Joy, dan ini memang Indonesia ini bisa dikatakan unik ya. Karena ketika di beberapa wilayah termasuk Kalimantan itu sedang kemarau panjang, ternyata tidak demikian dengan di Sumatera ya Jaya.
0: Benar, nah, kalau di Sumatera malah dilanda hujan ya.
1: Dan banjir.
0: Dan banjir.
1: Ya, betul sekali, di Sumatera Barat misalnya Jo, ini di kota Padang, ya ini hujan lebatnya sudah sejak Sabtu lalu. Ini sudah menyebabkan korban, ada 225 kepala keluarga yang rumahnya terdampak banjir. Ini diakibatkan karena luapan sungai dan jebolnya tanggul, itu di Padang. Ternyata di pesisir selatan ini juga demikian ya, banjir di Ranah Ampe, Hulu Tapan, ini dampaknya ada 1.183 kepala keluarga yang hanyut Joy. Ini memprihatinkan ya situasi di Indonesia semua ini. Dan menurut BMKG Joy dan juga pendengar, bahwa menurut BMKG dan BRIN, ini memang ada pertemuan gelombang Rosby dan Medan Julian ini di Samudra Hindia memicu hujan intensitas tinggi di tengah musim kemarau. Jadi memang luar biasa ya.
0: Jadi terbagi-bagi seperti itu ya,
1: betul,
0: rekan Serati.
1: Betul.
0: Kalau di Samarinda, di Kalimantan Timur sendiri kekeringan, tapi kita lihat saudara-saudara yang di Sumatera malah dilanda banjir.
1: Betul sekali, ini cukup memprihatinkan bagi kita semua. Tentunya mudah-mudahan diberikan ketabahan ya para korban ya Joya. Tadi
0: amin,
1: ada banjir
0: amin,
1: juga
0: amin.
1: Ada yang rumahnya hanyut, diberikan ketabahan. Dan yang terpenting adalah bahwa pemerintah cepat tanggap ya atas
0: ya,
1: situasi
0: sekali,
1: seperti ini.

0: 55 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dengar RRI Bersatu Samarinda pukul 9 nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI, saya yakin Anda sudah bersiap ya untuk menyampaikan apa kira-kira yang akan menjadi masukan dari Anda terkait pelayanan publik yang hingga saat ini Anda rasa masih kurang, begitu pendengar Pro 1, masih harus diperbaiki kualitasnya dan sebagainya. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi Joy, kita akan undang pendengar nanti ya, bergabung di mana Joy?
1: Nah, pendengar boleh bergabung melalui telepon di 0541-736566 atau bisa juga dengan 0541-743495 dan bisa menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811-5544976 dan Anda juga boleh bergabung menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Samarinda.
0: Oke, jadi kita nantikan pendengar semua ya Joy untuk bergabung di Halo RRI nanti, dan sementara saya dan Joy akan pamit dulu dari ya, ruang dengar nanti. Nanti akan ada teman-teman kita dari tim pemberitaan yang akan memandu berlangsungnya Halo RRI. Tetap bersama kami.

tanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada

mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita

0: situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Samarinda

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Nopem Budi dan juga Aidil yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi penting, apa yang menjadi kendala-kendala yang ada di tempat tinggal Anda, ataupun apa yang menjadi sebuah keluhan yang mungkin akan bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait, isu-isu aktual yang ada di lingkungan Anda ataupun pelayanan publik, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0811 55 44976, atau di 743495, atau di 736566. Sekali lagi pendengar, di 0811 55 44976, atau di 743495, atau di 736566. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini pendengar. Ya, ini ada Pak Mamat dari Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam, ahlan wasalam, bil khair, ahlan bik, syukron. Jadi Mbak Deni, saya ya, kemarin kan jalan, ada acara di rumah Kolam Ulin kan, resepsi itu. Jadi pas saya lihat di PM Nur itu rupanya dibikinkan gorong-gorong raksasa juga tuh. Nah, alhamdulillah jadi bisa mengurangi banjir daerah Sempaja, Mbak Deni ya. Jadi itu yang saya mau. Jadi memberikan solusi itu kan sudah lama tuh. Jadi yang di Antasari sudah tembusnya sudah ke jalan apa tuh ya? Oh, Jalan Nusa Indah. Kurang lebih 150 meter tuh tembus sudah ke muara ini Antasari itu ya. Alhamdulillah kalau yang di Kampung Jawa itu sudah, saya berani mengatakan tuh sudah 85%, tapi belum ditembuskan ke sungai, tapi masih sekitar 70 meter ke daerah Cermai, karena situ ada gorong-gorongnya lebih besar juga, sama dengan yang baru kan. Jadi alhamdulillah teratasi sudah lah, masalah banjir itu sudah teruraikan. Jadi saya terima kasih juga Bapak apa Andi Harun, Bapak Saifuddin Juri, kemudian dari Purumdam yang telah artinya membikin supaya air itu lancar, karena pipa itu sudah dipendam semua ke bawah. Jadi pipa-pipa kecil yang untuk ke rumah-rumah itu digantinya dengan pipa yang terbaru. Itu pipa itu lentur dan tidak mudah pecah dia. Sekarang kan lebih bagus itu pipanya. Jadi harus selalu lintas di Jalan Gajah Mada, kemudian di RT Mata Dirta sudah lancar cukup. Dan cuma satu saya minta tuh.
0: Apa itu, Pak?
1: Cepatnya aja itu lampu merah kan dipasang cepatnya tuh Mbak Dita. Mbak Deni.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Jalan
0: PM Nur.
1: Marta Dinata itu kan di lepas tuh. Terus itu karena belum Cermai kan belum selesai tuh. Jadi Cermai itu sekitar 20 hari lah itu. Karena saya lewat kan tiap hari di situ karena masih gang Bedeng kan. Baik Mbak Deni, itu aja dulu informasi saya.
0: Baik, tapi Bapak,
1: saya berharap masih tetap tampung air.
0: Ya, benar.
1: Itu ada ketemu Direktur PDAM Balikpapan, Haji Rahman, yang dulu pernah jadi Direktur Teknik di sini kan. Jadi Om Mamat Anupian bagus tuh update-nya terus. Nah, terus tuh kan dulu pernah jadi narasumber di RRI Samarinda. Bapak Haji Ali Rahman. Terima kasih Mbak Denia, selamat bekerja semua kita. Satu lagi pesan saya, pakai masker, ini panas. Jangan sampai ada musibah kebakaran di rumah. Siapkan lapar nih, depan saya ini ada lapar nih. Murah, lapar itu 750 ribu. Yang mau beli sama saya, boleh, saya tidak ambil untung. Nanti ada notanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Memang saat ini ya, di musim kemarau ini juga pendengar, beberapa gorong-gorong yang ada di Samarinda sudah mulai diperbaiki. Mudah-mudahan nanti bisa selesai, walaupun sedikit terkendala dengan arus lalu lintas ya, akibat adanya perbaikan di saat ini. Namun kita berharap pendengar ini dapat selesai secepat mungkin. Dan tadi juga ada terkait dengan lampu merah ya di Jalan Marta Dinata. Ya, diharapkan juga ini akan dipasang. Nanti kita coba ke Dinas Perhubungan untuk menyampaikannya. Dan juga terkait dengan karena masih musim panas atau musim kemarau, diharapkan juga untuk tetap menampung air dan juga menggunakan masker, karena kabut asap masih menutupi kota Samarinda khususnya, dan juga beberapa wilayah di Kalimantan Timur juga ya. Dan perlu kami sampaikan juga kepada pendengar bahwa pada hari Jumat kemarin ya pendengar ya, ada juga dilaksanakannya rapat ya, rapat bersama dengan seluruh instansi BMKG dan juga BPBD di seluruh Kalimantan Timur, 10 kabupaten dan kota, dan juga dinas-dinas terkait bahwa fenomena El Nino ini semakin menguat, dan ini menjadi perhatian serius kepada masyarakat di Kalimantan Timur, karena ini berpotensi memperpanjang ancaman kekeringan hingga 2027. Dan menurut BMKG, ini hanya prediksi dari BMKG bahwa hujan akan turun di bulan November. Namun kemungkinan besar pendengar, hujan itu masih intens kecil ya, masih kecil. Dan diharapkan juga pendengar agar masyarakat ataupun dari dinas-dinas terkait ya, untuk memberikan atau untuk terus memantau informasi-informasi di BMKG, jangan dilewatkan ya. Dan juga pendengar, ini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi hujan, maka kita juga harus mengantisipasi terjadinya longsor ataupun banjir ya. Dan juga karena kita masih di musim kemarau di saat ini, maka perhatian untuk masyarakat juga untuk tetap pertama menggunakan masker, karena kabut asap masih terus ada, dan juga tetap waspada dengan kebakaran bagi masyarakat yang membuka lahan ataupun membuka hutan. Jangan melakukannya dengan membakar, namun digunakan untuk mungkin bisa dibabat atau dikerjakan tanpa harus membakar. Dan kalaupun membakar ya, ini menurut saya, kalaupun membakar seharusnya juga harus dijaga ya, harus dijaga. Nah, selanjutnya juga pendengar, informasi dari BMKG dan juga BPBD pendengar, bahwa selain dari masyarakat harus menampung air, masyarakat petani juga harus bisa untuk melakukan atau mengantisipasi terjadinya kekeringan pada tanamannya ya, pada lahan ataupun tanaman seperti padi ataupun perkebunan. Ini juga harus tetap dijaga, harus memperkuat ya perencanaan pengelolaan sumber daya air ya. Persiapan ini perlu dilakukan sejak dini pendengar, agar kebutuhan air masyarakat juga tetap terpenuhi ketika musim kemarau kembali berlangsung. Nah, karena ini pendengar, durasinya hujan ini sangat pendek ya, sehingga ini perlu membuat suatu rencana untuk kesediaan air dan juga pengelolaan air. Nah, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Dan informasi juga kemarin pendengar di Balikpapan ya. Ya, oke. Okay. Di Balikpapan sendiri pendengar, berlangsung warga dari Kelurahan Lamaru Balikpapan kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi kondisi tersebut mendorong Damai Aksa bersama dengan Rumah Zakat menyalurkan 10 tandon air untuk memenuhi kebutuhan warga. Bantuan ini juga disalurkan kepada Masjid Nurul Falah dan juga warga di Jalan Traktor Kelurahan Lamaru. Dan juga pendengar, sebagian wilayah Lamaru juga disebut belum terjangkau jaringan PDAM. Jadi warga selama ini memanfaatkan tandon untuk menampung air hujan, namun persediaan cepat menipis ketika memasuki saat ini musim kemarau. Nah, untuk itu pendengar, perwakilan dari Damai Aksa memberikan bantuan yang diharapkan ini pendengar dapat mengurangi kesulitan warga dalam memperoleh air bersih. Dan menurutnya air ini merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi secara layak. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami saat ini pendengar masih dalam acara Halo RRI.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga pendengar, silakan ya untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga nantinya kami akan menyampaikan beberapa informasi juga nantinya. Ada informasi juga dari rekan-rekan kami yang ada di Longbagun ataupun yang ada di Sendawar juga pendengar, akan memberikan informasi-informasi yang memang juga nanti pendengar, ini informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana, seperti apa keluhan-keluhan dari mereka juga pendengar, dan seperti apa juga ya yang disampaikan oleh pendengar di dari Longbagun dan juga dari Sendawar. Namun pendengar, sebelumnya kita akan tersambung dulu. Kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami yang ada di Polresta Samarinda yang menyampaikan terkait dengan Polresta Samarinda saat ini pendengar menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan di Kota Tepian. Seperti apa informasinya pendengar? Kita tersambung bersama dengan rekan Sela Deva. Selamat pagi rekan Deva. Ya, Sela Deva. Ya. Silakan dengan informasinya Sela Deva.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi Dendi serta pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Samarinda. Betul sekali seperti disampaikan bahwa hingga saat ini kepolisian Resor Kota atau Polresta Samarinda sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan. Yang mana dalam rilis pers yang digelar oleh Polresta Samarinda baru-baru ini, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar ini mengungkapkan 5 orang tersangka ini, 4 orangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan satu memang masih dalam proses untuk menjalani gelar perkara untuk nantinya ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan 5 pelaku ini dikatakan melakukan aksinya di beberapa lokasi yang berbeda tetapi dengan modus serupa. Dan Kapolresta menegaskan bahwa para pelaku ini bertindak secara perorangan serta bukan atas nama korporasi, yang mana memang sebagian ini diketahui merupakan pemilik lahan, sedangkan sebagian lainnya ini sengaja disewa oleh pemilik lahan untuk membersihkan lahan dari si pemilik lahan tersebut. Berikut penegasan dari Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar.
2: Ya, dan melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka. Ini yang perlu kami berikan himbauan juga, tolong betul-betul dihindari. Ya, jangan sampai melakukan kegiatan pembakaran agar lebih cepat waktu pembersihannya agar lebih mudah.
1: Ya pendengar, seperti disampaikan oleh Kapolresta bahwa modus dan motif tersangka ini memang sengaja melakukan pembakaran agar untuk menghemat biaya operasional dengan cara membakar lahan untuk mendapatkan lahan baru seperti itu. Sehingga tadi juga diimbau untuk para pemilik lahan ini benar-benar menjaga lahannya untuk tidak membakar, karena itu berpotensi melebarkan pembakaran dan merambat secara luas seperti itu ya, terutama ini masih dalam musim kemarau. Dan juga disebutkan dalam rilis yang digelar baru-baru ini, Kapolresta mengungkapkan 5 perkara ini terjadi diantaranya di Jalan Salman di Kelurahan Sepaja Utara pada 31 Agustus lalu, kemudian di area Hauling PT Sungai Berlian Jaya di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran pada 11 Agustus. Kemudian kebakaran yang dilakukan tersangka ini juga dilakukan di Jalan Gunung Kapur, Pelita, Kelurahan Sambutan pada 28 Agustus. Dan 2 lokasi lainnya ini di Jalan Kafling, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan pada 29 September lalu, serta terakhir di wilayah Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. Yang mana memang diakui sendiri oleh Kapolresta, wilayah Palaran ini memang saat ini menjadi titik merah ya, kawasan yang memang rawan terbakar, dan kondisinya sampai saat ini juga masih penuh kabut di Palaran dan pembakaran lahan di sana masih terjadi. Nah, untuk 5 orang tersangka ini sendiri dipersangkakan ada 3 pasal, Deni, yaitu pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pasal yang kedua adalah pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dan yang terakhir adalah pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Yang dalam ketentuan 3 pasal ini, para tersangka terancam penjara maksimal 10 tahun dengan denda mulai dari 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dan sekali lagi kami ingatkan juga kepada masyarakat pendengar RRI Samarinda untuk tidak membakar lahan sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolresta Samarinda, terutama para pemilik lahan ini supaya tidak memandang ini sebagai celah ya untuk mempercepat proses pembersihan, karena kondisi cuaca di Samarinda sendiri ini masih kering sehingga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran meluas. Dan juga sesuai dengan arahan Kapolresta, para pemilik lahan ini juga harus memastikan bahwa pekerja yang disewa untuk membersihkan lahan ini tidak membersihkan lahannya dengan cara membakar, karena sekali lagi api berpotensi merembet ke lahan sekitar dan akhirnya memicu kebakaran serta membutuhkan penanganan dari berbagai instansi di kota tepian. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan mengenai karhut Ladeni.
0: Baik, terima kasih Sela Deva yang sudah menyampaikan informasi. Selamat bertugas Sela Deva.
1: Baik.
3: Laporan terkini.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo RRI. Dan sebelum kami bergabung bersama dengan rekan Imran yang ada di Longbagun, ini sudah menanti Pak Daud dari Samarinda. Seperti apa informasi dari Pak Daud di Samarinda? Pak Daud, selamat pagi. Halo Pak Daud. Halo Pak Daud. Iya, sepertinya sudah terputus. Baik, kita kembali ke... Iya, baik, Bang Imran dulu. Kita tersambung bersama dengan rekan Imran yang sudah bergabung bersama kita. Seperti apa informasi dari rekan Imran yang ada di Longbagun? Selamat pagi Bang Imran.
1: Selamat pagi rekan Denny.
0: Iya, informasi apa yang ada di Longbagun saat ini, Bang?
1: Ya, untuk saat ini dalam kondisi musim kemarau yang berkepanjangan di Kalimantan Timur, di Mahakam Ulu juga terjadi yang mengakibatkan pendangkalan Sungai Mahakam, rekan Denny.
0: Iya.
1: Yang berdampak pada kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat di wilayah Hulu Riam. Untuk Kecamatan Longpangai dan juga Kecamatan Longapari di Kabupaten Mahakam Ulu.
0: Yeah.
1: Kedua wilayah ini masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses transportasi dan juga pengiriman kebutuhan barang-barang pokok masyarakat. Keluhan warga di sana tentu mengenai kelangkaan bahan pangan dampak kemarau ini. Terus juga tingginya inflasi hingga kebutuhan BBM dengan keterbatasan pasokan yang tersedia. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus menyalurkan bantuan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk wilayah tersebut. Bantuan juga disalurkan yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah keterbatasan distribusi saat ini. Selain bahan pangan, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan akses jalan darat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang diupayakan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang tidak sepenuhnya bergantung pada jalur sungai. Berikut kita dengarkan tanggapan dari Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk atas kondisi yang saat ini tengah terjadi di Mahakam Ulu.
2: Ini kita melakukan kegiatan di Kampung Semohan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kita setuju untuk penyalurannya. Kemarin kita melakukan perjalanan sekaligus meninjau keadaan jalan kita. Ya, puji Tuhan, dari pihak Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu sehingga beberapa ruas jalan yang kemarin yang titiknya yang rusak sudah sedikit terbenahi. Ya, walaupun masih kurang, ya, harapan kita ke depan tetap nanti persisten dari pihak dari Provinsi Kaltim untuk membantu supaya nanti pada saat mahulu terjadi kondisi kemarau seperti ini boleh memakai akses jalan. Kita juga bersyukur kita boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan bantuan yang kita lakukan boleh meringankan beban masyarakat kita yang ada di pastikan lagi. Karena memang terbatas kendaraan kemarin. Ada beberapa OPD yang sempat mengundurkan diri. Karena memang bukan karena disengaja. BBM kemarin yang agak langka. Akhirnya kita angkut yang bisa tangkut dulu. Mudah-mudahan ke depannya setelah ada nanti, karena ini bukan yang terakhir, ini masih terus berlanjut, masih ada beberapa bantuan. Kemarin juga kita sampaikan ke Pak Asisten 1 untuk menerima bantuan juga dari pemerintah pusat. Itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir. Mudah-mudahan nanti ada juga nanti jatah-jatah untuk di Kecamatan Pakai.
1: Untuk pembangunan jalan darat saat ini sudah sampai ke Kecamatan Longapari di Kampung Tiong Ohang dan diharapkan menjadi solusi kepanjang untuk mengatasi kendala transportasi akibat perubahan kondisi Sungai Mahakam baik ketika musim kemarau seperti saat ini maupun musim penghujan yang juga memicu debit air yang tinggi ataupun banjir. Dengan konektivitas yang semakin baik, distribusi barang dan logistik menjadi pelayanan utama di masyarakat pedalaman dan juga diharapkan dapat berlangsung lebih lancar sepanjang tahun. Walaupun kondisi jalan masih dalam tahap pembukaan jalan saat ini, ke depan diharapkan lebih meningkat lagi menjadi badan jalan yang dapat dilalui masyarakat dengan layak. Demikian rekan Yeni.
0: Baik, terima kasih Bang Imran, informasi yang disampaikan dari Longbagun. Selamat bertugas Bang Imran.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung dengan Bang Andreas yang ada di Sendawara, di saat ini atau di Mahakamulu. Ya, Bang Andreas, seperti apa informasi di tempat Abang saat ini? Silakan Bang Andreas.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Denny.
0: Selamat pagi, Bang Andreas. Ya.
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, cuaca baru pagi ini sudah mulai cerah dan kabut asap sudah mulai agak berkurang meskipun masih terlihat ada di wilayah kota Sendawar dan sekitarnya, Denny.
0: Ya, bagaimana ada informasi ataupun keluhan dari masyarakat kita yang ada di sana, Bang?
1: Ya, baik, Denny dan pendengar Pro 1, untuk informasi di Halo RRI pagi hari ini, kami sebelumnya sudah sempat mendapat keluhan dan informasi yang kita tampung sebelumnya dari masyarakat di Kutai Barat, khususnya masyarakat di Kecamatan Damai dan Kecamatan Bongan yang mengeluhkan soal krisis air bersih ini, Denny.
0: Iya.
1: Krisis air bersih ini terjadi sepanjang musim kemarau ini di beberapa bulan terakhir. Bahkan untuk di Kecamatan Damai itu baru satu kampung yang sudah terlayani perusahaan daerah air minum atau air bersih dari PDAM, sedangkan sebagian besarnya itu belum ada PDAM. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat tatkala musim kemarau seperti sekarang ini, mereka semakin kesulitan lantaran sumber air mereka selama ini hanya mengandalkan sumber air sungai, yaitu Sungai Kedang Pahu, dan ini mulai terancam mengering dan di bagian hulu bahkan airnya sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang membuat masyarakat mengeluhkan kondisi ini seperti yang kami sebelumnya terekam dengan dalam hasil reses anggota DPRD maupun informasi disampaikan langsung oleh dua kepala desa dari Kampung Bukit Harapan dan Muara Gupsik di Kecamatan Bongan serta Camat Bongan yang mereka sampaikan soal keluhan ini. Berikut kita coba dengarkan pernyataan dari anggota Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Agustinus, terkait dengan keluhan masyarakat ini.
2: Yang paling menonjol mereka mengusulkan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan air bersih. Itu yang menjadi kebutuhan utama mereka. Jadi di kampung kayak Damas Seberang, mereka memang air bersih yang PDAM belum sampai ke mereka. Baru di Damai Kota itu pun kapasitasnya untuk Damai Kota aja sangat kecil, tidak bisa sampai ke Damai Seberang. Andalan Sungai Kedang Pahu. Nah, sementara Sungai Kedang Pahu ini sudah, kalau sekarang ini karena memang banyak perusahaan tambak, perusahaan sawit, jadi kalau untuk dikonsumsi itu ya boleh kita kan tidak layak gitu. Ya, mereka kalau air minum rata-rata sih beli. Harapan kita ke pemerintah supaya yang menjadi kebutuhan pokok itu harus diprioritas oleh pemerintah. Cuma tadi saya sudah koordinasi dengan dirutnya PDAM, Pak Untung Suropati, di tahun depan kemungkinan sudah bisa masuk ke sana. Makanya ya kita mudah-mudahan di tahun depan melalui pokok-pokok pikiran kita bisa membantu masyarakat, karena itu yang sangat sangat kebutuhan yang mendesak itu.
1: Yaitu pernyataan dari Agustinus, Wakil Ketua DPRD Kota Barat, yang menyebut hampir semua kampung di Kecamatan Damai kini mengalami krisis air bersih dengan warga harus mengeluarkan rogoh kocek lebih dalam untuk membeli air bersih. Hal yang sama itu keluar.
0: Ya, halo Bang Andreas, suara Abang kecil.
1: Ya, baik. Jadi mudah-mudahan bisa lebih jelas.
0: Ya, silakan Bang.
1: Ya, selanjutnya kita juga mendapat informasi keluhan yang sama. Ini datang dari Camat Bongan, Ki Putu Budiasa, yang mengaku bahwa ada dua kampung yang saat ini sudah hampir tidak ada lagi air bersih dalam sepanjang musim kemarau ini, sehingga mereka terpaksa harus membeli dengan harga sekitar 150 sampai 170 ribu untuk satu tandon. Dan ini cukup dinilai cukup memberatkan. Dan yang saat ini diadu ke DPRD Kota Barat adalah warga dari Kampung Bukit Harapan dan Kampung Muara Gusi. Berikut pernyataan dari Camat Bongan, Ibu Tubuh Biasa.
3: Ada Muara Gusi, Kampung Bukit Harapan. Kemudian ada Kampung Siram Makmur. Untuk sementara ini tangani langsung oleh kampung, oleh petinggi. Dibelikan tandon oleh pemerintah kampung, diisi air, kemudian masyarakat mengambil air di tandon tersebut. Begitu juga dengan Siram Jaya. Kalau kampung-kampung lain, Pak, kebetulan seperti Penawai, itu kan ada air bersihnya sendiri. Itu bisa diatasi oleh kampungnya sendiri, Pak.
1: Yaitu Camat Bulbongan, Iputu Budiasa yang mengadukan soal krisis air bersih yang dialami warganya di Kecamatan Bungan dalam beberapa bulan terakhir. Lalu kita sudah mengonfirmasi perihal krisis air bersih di dua kecamatan ini dengan Direktur Perumdam Tirta Sendawar, Untung Surapati. Menurut Untung, pihaknya saat ini hanya menangani secara darurat dengan mengadakan mobil tangki air yang disediakan gratis bagi masyarakat di Kecamatan Bungan. Sedangkan di Kecamatan Damai ini masih dalam penyusunan perencanaan. Berikut pernyataan dari Untung Surapati, Direktur PDAM Tirta Sendawar Kutai Barat.
4: Tahun depan itu rencananya tambah pipa untuk interbusi ujung seberang jembatan itu, sehingga menambah jumlah pelanggan sambungan rumahnya. Tapi di 2027, tadi Bapak sudah sampaikan kan, 1.600 sambungan rumah dengan kapasitas 20 liter per detik itu bisa melayani 1.600 sambungan rumah sebenarnya.
5: Sekarang ini sudah
4: harus 996 totalnya sekarang ini. Berarti masih ada kelebihan over, bukan over, idle capacity kalau istilah kami itu. Hanya memang yang perlu dipikirkan ke depannya ini kan sumber air bakunya. Itu yang harus bersama-sama dipikirkan bersama-sama, baik PDAM, pemerintah, dinas-dinas terkait gitu kan. Kayak dengan sumber air baku karena sering kekeringan sungai kan seperti itu.
5: Tenang, dengan sekarang masih pakai genset gue.
4: Genset, ya genset dengan ada pakai genset maka jamu personal kita terbatas kan. Kalau dia sudah listrik ya jamu personal ya kita yakin lah seperti tadi Bukit Harapan atau segala macam itu aman.
5: Berarti kendalanya Pak ini sumber air bakunya ya sekarang ya.
4: Kedepan harus dipikirkan bersama-sama karena kan sumber air bakunya itu kan cuma satu itu sungai apa sungai Kedang itu. Nah, syukur sekarang ini kan masih belum kering itu kan. Itu pun karena dibendung oleh tim kita. Kemarin yang ada menyampaikan aspirasi ini, memang warga di RT 4 Busi yang seberang jembatan itu memang tidak memakai PDAM. Mereka selama ini pakai sumur bor. Sumur bornya kering, sehingga ada aspirasi ini. Tapi bagi kita yang bagus, sehingga ada program pemerintah supaya ditambah jaringan ke sana gitu. Artinya kalau untuk Busi dan sekitarnya Jambu itu, dengan program ini tadi masuk, menurut Ibu Melisa, ya kedepannya sepanjang air bakunya tetap ada aman.
1: Itu pernyataan dari Direktur PDAM Kutai Barat Untung Surapati terkait dengan krisis air bersih dan solusi bagi masyarakat di dua kampung di Kecamatan Bungan maupun masyarakat di Kecamatan Damai. Namun yang cukup memprihatinkan menurut Untung dari 16 kecamatan di Kutai Barat baru 14 yang tersambung PDAM, sedangkan dua kecamatan lainnya hingga saat ini tidak ada sama sekali PDAM, yaitu Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Nyuatan. Menurut PDAM, ini akan menjadi krisis jangka panjang jika pemerintah tidak segera mengatasi soal pengadaan sarana-prasarana air bersih, mengingat dua kecamatan ini juga masyarakatnya juga cukup banyak. Hanya saja menurut PDAM, pembangunan sarana-prasarana air bersih ini dilihat dari dua sisi, yaitu dari ketersediaan infrastruktur maupun dari masyarakatnya sendiri. Sementara di dua kecamatan ini disebut-sebut cukup sulit dibangun karena komposisi keberadaan antar kampung wilayah yang cukup jauh dan sumber air yang terbatas. Meski demikian, PDAM mengklaim ini tengah berupaya untuk menyusun ulang redesign program perencanaan pembangunan air bersih di wilayah Kutai Barat agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Demikian informasi dari Kutai Barat yang kita hadirkan dalam Halo RRI pagi hari ini. Demi.
0: Baik, terima kasih Bang Imran. Mudah-mudahan dua kecamatan yang ada di Kutai Barat ini segera mendapatkan jaringan air ya Bang Imran. Bang Imran, Bang Andreas. Selamat bertugas Bang Andreas.
1: Selamat pagi.
0: Tetap semangat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Halo RRI. Thank you.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Daud yang ada di Samarinda yang tadi sempat terputus ya. Kita coba lagi angkat telepon Pak Daud. Selamat pagi Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Daud. Iya, sayang sekali terputus. Mungkin cukup lama menunggu ya Pak Daud sehingga terputus. Baik, mungkin dicoba lagi ya. Ya, saya tidak sendiri juga di saat ini. Pendengar di studio ada Bang Jun juga ya yang sudah hadir bersama dengan kita. Memang tadi Bang Jun sedikit sibuk sehingga tidak bisa mengudara ya. Jadi saat ini Bang Jun sudah bisa mengudara. Selamat pagi Bang Jun.
1: Ya, selamat pagi Pak Demi.
0: Ya. Apa kabarnya di pagi hari ini Bang Jun?
1: Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih ini Mbak Rekan Deni ya, ya. Sudah mengawal Halo RRI di hari Senin ini. Tadi juga sudah kita monitor ya, ada Rekan Imran dan juga Rekan Andreas yang sudah bergabung nih Rekan Deni ya.
0: Iya, dan ada Sela Deva juga tadi ya, ya. Yang sudah menyampaikan rosnya dari Polresta Samarinda.
1: Iya.
0: Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di sana ini Bang Jun. Ada Pak Hange dari Kutai Barat. Selamat pagi
1: iya,
0: Pak Hange.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar Pak. Baik. Suaranya kecil sekali, Pak.
2: Iya, alhamdulillah ini pakai WA ini.
0: Oh, baik. Silakan, ya. Bapak.
2: Lucu aja. Apa namanya? Harusnya kalau di daerah Kecamatan Damai itu WWF yang bertanggung jawab. Tentang air minum itu. Nah, itulah WWF kan. Nah, apa yang kami katakan itu memindahkan badak itu dampaknya itu besar sekali. Itu tetapi WWF kan bah tidak mau dengar. Seharusnya WWF itu yang harus bertanggung jawab. Itu Bang Jun dan Bu Deni ya.
1: Yeah.
2: Nah, ngurus PDAM itu kalau saya lihat ini kan terpusat terfokus air itu kan dari Mahakam. Sebenarnya kalau di wilayah Kecamatan Damai Muara Lawa itu harusnya PDAM itu bikin pusat pengolahan di Jengendanum. Itu ada Sungai Caha. Sungai Caha itu kan bersih airnya itu, tidak ada segala tambang di hulu, tidak ada kebun sawit. Bagus kok dan normal dan ada waduk juga, bendungan di situ. Nah, coba dibikinkan itu sehingga bisa melayani wilayah Kecamatan Damai dengan

0: Ini kan harus ada juga pemikiran-pemikiran. Tapi ini kan pemikiran saya masyarakat bodoh krongo, Bu Deni dan Bang Jun, kan?
1: Yeah.
0: Itu. Kita jangan anu ini. Saya juga bingung. Sungai kita di Kutai Barat ini banyak sungai. Tetapi kok susah air tuh ya terjawab sudah. Itu. Inilah akibat pembukaan lahan yang jor-joran untuk tambang, untuk kebun sawit. Inilah dampaknya nih. Nah, ini aduh, luar biasa lah. Bang Jun, ini ada rencana pemerintah Kutai Barat mau rekonstruksi jalan dari Barong Tongkok menuju ke Linjang Bigung. Kalau menurut saya yang bodoh krongo ini, jalan ini masih bagus, Bang Jun. Apalagi itu kan jalan nasional, tanggung jawab pusat. Mending kalau bisa pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini, daripada kita kasih dana untuk rekonstruksi jalan, kasih dana untuk jor-joran untuk apa namanya koni, jor-joran juga untuk yang lain-lain, mending kita bangun jalan jalan baru dari penyinggahan menuju ke Maramuntai. Kasihan loh warga kita di daerah pesisir Sungai Mahakam itu. Mereka punya apa, produk-produk pertanian. Jual semangka macam harganya, aduh Bang Jun. Coba kalau ada atas jalan darat misalnya menuju ke Samarinda, menuju ke Kutai Barat ini kan, artinya kalau hanya untuk Kutai Barat kan ada jalan kalau menuju ke ini, tapi kan namanya produksi banyak begitu, produksi melimpah kan, oper produksi Bang Jun ya. Nah siapa yang mau makan? Tapi kalau ada jalan menuju ke Maramuntai, ke Samarinda kan jaraknya lebih dekat, saya yakin lah. Nah, dengan membangun jalan begitu kan kita bukan ini untuk kemandirian masyarakat di kampung-kampung itu juga kan. Ya. Itu mereka bisa bercocok tanam sayur, mereka juga bisa apa namanya bikin keramba macam apalagi sana kan sentra ikan. Itu Bang Jun. Tapi ini kan permohonan lah kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjutkanlah itu kan program Pak Rama Asia dulu. Program jalan tersebut. Nah, jadi kita ada jalan apa nasional poros tengah, ada juga jalan kabupaten poros pesisir itu, sehingga isolasi apa masyarakat di daerah pesisir bisa terbuka. Itu Bang Jun. Kalau tidak percaya nanti lah saya kirim nomor camat penyinggahan biar nanti diwawancarai lah. Anak-anak sekolah macam kesulitan, padahal kalau musim-musim hujan itu sekolahnya yang dari kampung Minta, kampung Luar Deras. Itu pergi sekolah ke penyinggahan kan, itu harus menyeberang. Aduh kasihan lah Bang Jun. Itulah harapan saya sebagai masyarakat masa kecil ini. Nah saya senang juga tadi dengar berita yang jalan yang menuju ke Long Afari sana sudah tembus Bu Deni kan. Aduh senangnya kita itu yang kita inginkan selama ini. Kalau pemerintah itu betul-betul fokus membangun, bisa kalau mau membangun. Yang bikin tidak bisa ini tidak ada keinginan itu, tidak ada keinginan. Kalau ada keinginan betul-betul mau membangun, saya yakin pasti bisa. Itu yang tidak bisa itu karena tidak ada niat. Menurut saya yang bodoh krongo ini. Itu. Makanya saya dengan keponakan suruh sekolah. Kalian sekolah baik-baik. Itu lihat itu. Wakil presiden kita. Itu. Digugat di MK. Nah karena tidak apa namanya sekolah SMA-nya. Dipermasalahkan sekolah kalian. Karena sekarang ini sekolah gratis kan. Itu sekolah gratis. Sekolah betul-betul. Nah jangan tidak sampai ke sekolah ngoteng lagi di apa namanya di semak-semak di karet-karetan itu, nanti bingung kita nanti kalau sudah tidak sekolah kan ya katanya SMA ya katanya sekolah apa STM listrik lah, nggak jelas kan repot. Tapi kalau kita punya emang sekolah baik-baik ya yakinlah aman begitu. Nah tadi terkait masalah kebakaran, saya Sabtu kemarin ke Tanjung Isui, sudah sampai di daerah Warlawa, ditelepon itunya kebun karetmu dibakar orang. Pah dalam hati saya hanya pah saja, tapi sambil berdoa ya mudah-mudahan lah jangan sampai lah. Nah alhamdulillah ya saudara-saudara saya datang ke sana, ternyata apinya sudah padam, sengaja dibakar. Kalau kebun karet itu dibakar, pah itu mungkin sampai di depan apa di depan SMP negeri sana, bahkan kuburan apa komplek kuburannya apa keluarga Pak Bupati ini juga terdampak. Nah jadi kalau saya lihat kebakaran hutan ini sengaja.

0: ini.
1: Yeah.
0: Sengaja memang dibakar. Ada yang membakar. Hmm. Ada karena mereka tuh iri dengki. Lihat kebun, ada kebun karet kita. Ayo kita bakar, bikin ada kebun sawit. Kita bakar biar sama-sama kita susah. Nah, ini sifat iri dengkinya ini yang susah. Itu susah. Itu. Nah, karena sekarang ini kan banyak kebun karet ini sekarang kan berubah jadi lahan kapling.
1: Yeah.
0: Nah, kalau saya ini kalau jujur saja kalau mau duit itu mengikuti gaya hidup Bu Deni, Bang Jun bisa kalau satu ember itu bisa beli apa namanya mobil yang mahal itu. Tapi bergaya bisa beli mobil mahal, enggak bisa apa ganti ban, enggak bisa bayar pajak kan, enggak bisa beli apa nama solar atau bensin yang mahal kan, sama aja bohong kan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau kita mengikuti gaya hidup kan apa flexing bilang orang kan, itu flexing kan memamerkan gaya hidup, enggak mau kita biar sesusah-susah kita ya tetaplah bertahan. Makanya saya ajaklah, ayolah masyarakat Kabupaten Kutai Barat kita jagalah hutan, karena kemarin itu Bang Jun itu sampai apa bensau orang terbakar juga itu karena dampak dari apa namanya kebakaran ini. Nah, ini sekali lagi bukan ini memang sengaja dibakar. Ya kita berharap dari TNI kan, TNI dan juga perusahaan-perusahaan itu kalau bisa ada patroli. Nah, patroli apalagi kalau sekarang kan canggih ada drone. Kalau perlu kita itu suruh Pak Prabowo telepon itu apa namanya drone-nya Israel, apa beli drone Israel, drone Amerika, drone Iran itu untuk patroli melawan yang pembakar-pembakar hutan ini. Bisa tidak mereka? Jangan beri drone untuk perang. Kita harus bisa juga ini berperang melawan pembakar hutan kan. Itu kan bisa aja kita nonton-nonton yang begitu-gitu aja. Mana yang lainnya kok sepi aja. Kemarin saya sendiri. Itu maksud kita. Kasihan juga anu apa Bang Rizky kan. Itu ayolah Pak Suwandi, Pak Arianto, Pak Ridwan dan lain-lain, ayolah kita masuk, kita ramaikan acara ini, kita ramaikanlah RRI ini. Nah, RRI kalau kita ngikuti omongan orang-orang yang kemarin jangan lama-lama apa macam, ya memang tidak terdampak ya, kalau dia sih tidak terdampak kan. Ada yang kemarin tali sapi ini panjang betul, ular ini panjang betul. Kenapa Abdul Rahim ngomong panjang? Nggak boleh begitu kan. Itu jadi kita berharap ayolah teman-teman kita ramaikan rumah kita, odah apa tempat-tempat kita bersilaturahmi lah lewat RRI ini. Itu ayo Pak Suwandi, gas. Pak Arianto, selamat pagi
1: santai kawan. Terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat yang sudah memberikan informasi kepada kita, baik itu yang menyoroti terkait dengan kesusahan air bersih di beberapa daerah Kubar, dan juga ini jalan menuju Long Apari juga sudah bisa dilalui kendaraan. Dan terima kasih kepada pemerintahan kita, terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhannya sehingga kita bisa meneruskannya langsung ke dinas-dinas terkait ataupun kepada pemerintahan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini sudah ada yang masuk, ada Bang Rizky ya, yang akan menyampaikan informasi kepada kita di saat ini terkait dengan RUU Pemilu 2027 yang berpotensi dongkrak ongkos politik di daerah. Seperti apa informasinya? Kita akan coba untuk mendengarkan apa informasi yang akan disampaikan oleh Bang Rizky.
2: Laporan terkini.
1: Selamat pagi Bang Rizky.
3: Pagi rekan Deni Kartika Sari.
1: Iya, seperti apa informasi yang disampaikan Bang Rizky terkait dengan RUU Pemilu 2027 ini? Silakan Bang Rizky.
3: Baik. Baik, terima kasih rekan Deni Kartika Sari Lasang dan juga Aidil Al-Kadapi. Rencana kenaikan ambang batas parlemen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang tengah bergulir saat ini berpotensi meningkatkan ongkos politik partai di daerah. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Aris Boyangata, kepada RRI Senin 12 Oktober 2006 menyebut besaran ambang batas parlemen jadi salah satu isu yang jadi dibahas di tingkat pusat, dan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold juga sebelumnya ditetapkan 4%, sementara dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu muncul opsi kenaikan menjadi 5% atau lebih. Dan menurut Aris, perubahan tersebut bakal mempengaruhi strategi partai politik dalam mengumpulkan suara, termasuk meningkatkan aktivitas politik dan memperkuat konsolidasi organisasi. Bahkan dalam berbicara mengenai ongkos politik, dari pihaknya selaku anggota legislatif dari Komisi 1 bakal kemungkinan besar akan bertambah dalam perjuangan dalam menambahkan perolehan suara secara elektoral di daerah, khususnya di kota Samarinda. Berikut pernyataan Aris Mukenata berikut ini.
4: Mengkaji, mengkalkulasi biaya politik dan kos politik, ini impact-nya. Karena pasti kos politiknya akan tidak ada kecenderungan menurun. Karena mereka harus lebih masif lagi, lebih agresif lagi, politik kehadiran, dan memang betul-betul kehadiran mereka itu berdampak kepada masyarakat. Jadi kalau bicara apa kos politik akan bertambah, saya rasa mungkin pasti bertambah karena adanya perjuangan untuk menambah pundi-pundi suara secara elektoral dengan minimal sekitar 5% yang diakumulasikan secara nasional untuk target di Kalimantan Timur dengan jumlah kursi untuk di sekitar 8 kursi itu partai-partai politik akan kerja keras atau sama lain.
3: Ya, menurut Aris Mukenata, selaku dari fraksi PKB tersebut, bahwa menambahkan partai politik tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas menjelang pemilu saja, melainkan harus menambah hubungan antara yang berkelanjutan dengan masyarakat melalui kerja nyata dan juga penyaluran aspirasi. Bahkan bagi partai politik di Kaltim sendiri, perubahan aturan tersebut juga menjadi tantangan dalam menghitung kekuatan elektoral dalam memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang saat ini diisi 8 daerah pemilihan ya tentunya. Dan karena itu pembahasan revisi undang-undang pemilu diharapkan tidak hanya mengatur persaingan antar partai, juga mendorong kompetisi politik yang sehat dan juga transparan. Dan diketahui juga saat ini pembahasan revisi undang-undang pemilihan umum juga masih dibahas ya di pemerintah pusat saat ini, dan juga berpotensi mempengaruhi strategi partai politik dalam menghadapi pemilu 2029, termasuk di Kota Samarinda sendiri. Yang berdasarkan data pemerintah kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda sendiri memiliki 45 kursi untuk periode 2024 hingga 2029. Dari Samarinda, RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan. Kembali ke Dini Kartika Salira Samu dan juga Aidil Al-Kadapi di studio.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky. Selamat bertugas Bang Rizky di pagi hari ini terkait dengan informasi RUU Pemilu 2027 berpotensi dongkrak ongkos politik di daerah. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, satu lagi kita coba untuk mengangkat telepon pendengar kita, Bang Jun. Ada Pak Junius dari Kutai Barat di saat ini. Seperti apa informasi yang disampaikan oleh Pak Junius? Pak Junius, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak.
5: Nah, temanya pagi hari ini apa?
1: Kita tidak punya tema Pak, tapi kita
6: ya, ada keluhan atau yang ingin disampaikan ini Pak Junius dari klien dalam ini khususnya nih.
5: Iya, klien dalam Kota Barat. Iya, kalau keluhannya ada saja. Karena ini mau 4 bulan ini sudah. Iya. Tidak hujan, hujan di Kota Barat. Kalau di Samarinda tidak tahu sih, apakah ada hujan atau tidak.
6: Sempat sekali hujan Pak Junius, habis itu sampai sekarang belum ada lagi nih.
5: Kalau di sini ya keluhannya air sebenarnya.
6: Nah, sama seperti disampaikan tadi juga dari Kampung Damai dan lain-lain tadi.
5: 4 bulan tidak ada hujan ini Bu Rizky ya.
6: Iya.
5: Kemudian yang kedua, ini kan jalan Kemahulu itu kan kendaraannya besar-besar sekali ini. Yang melintasi jalan PU yang sudah belum juga selesai, namun tanda-tanda belum dipasang, tanda-tanda lalu lintasnya itu apa, rambu-rambu yang mungkin yang naik gunung, yang di tikungan dan yang lain-lain itu belum dipasang daerah ke Mahulu ini. Mohon itu bisa dipasang oleh dari dinas apa ini, PU kayak itu Bung Rizky ya.
6: Dinas perhubungan juga itu.
5: Oh ya, perhubungan, mohon itu dipasang walaupun jalannya belum selesai, karena orang-orang dari Mahulu kendaraan kerendak apa, mobil-mobil besar itu tidak mau mengalah dengan kendaraan yang kecil dengan motor ini. Mereka laju-laju. ya itu di sini itu itulah anu lalu lintas yang belum apa sih, kendaraan besar tidak mau mengalah, mobil tidak mau mengalah dengan kita yang bermotor ini, laju-laju mereka turun gunung pun laju. Kalau ada tanda kan bisa mereka pelan-pelan. Kan kita di tikungan ini kan tidak ada bundaran di sini, jarang ada bundaran kalau ke Jalan Mahulu ini. Kalau daerah kecamatannya ada memang, karena itu pada ini yang menjadi masalah.
1: Halo RRI.
7: Saya lihat ya. Sekarang di Kutai Barat ini.
5: Oh ya.
6: Yeah.
5: Ya mungkin itu aja Bung Rizky ya, hanya itu datang ya.
6: Baik, terima kasih Pak Junius di Klian Dalam ya, Kutai Barat. Sehat selalu Pak Junius ya. Terima kasih ini sudah bergabung juga ya di Halo RRI ya, di hari ini yang mana tadi Pak Junius menyampaikan juga keluhan air bersih ini sudah berapa bulan, 4 bulan ya, tadi kata Pak Junius ya, tidak turun hujan khususnya di Kutai Barat ini. Dari BMKG seperti apa Mbak Deni informasi perkiraan hujan?
1: Ya, hujan akan turun pada November ya, 2026, tapi intensnya masih kecil ya. Artinya kemarau masih berkepanjangan hingga Januari 2026. Ya. Nah, baik 2027. Ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama kami di saat ini. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap selama kebersamaan Anda bersama kami 60 menit ya. Sudah berlalu, dan saya Dini Kartikasari ditemani oleh
6: Ahmad ID ya.
1: Dan juga Bung Aidil serta Bung Nopem Budi dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi menjelang siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026 lalu. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila.

tanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada

kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini

0: sungguh tergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: You should probably know that I have a really dark and unpredictable...
2: Ganggu amat sih ini tulisan-tulisan. Tulisan apaan sih, Dek?
3: Ini loh, Kak, subtitle. Karena dia juga udah ngerti.
2: Dek, bener sih kamu udah paham artinya. Tapi selain ngebantu pemahaman film asing, subtitle itu juga punya tujuan lain loh.
3: Emang iya?
2: Iya, ini ya, subtitle itu bisa ngebantu mereka yang punya gangguan pendengaran. Ngebantu penonton mahamin aksen atau dialek yang gak dikenal. Ya, bisa mendukung pembelajaran bahasa.
3: Oh gitu.
2: Iya, emang kamu udah ngerti. Tapi penonton yang lain belum tentu kan?
3: Ya iya sih. Ya udah, Ade lanjut nonton dengan subtitle. Udah Kakak jangan ganggu aku ya.
2: Hei,

1 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya pendengar. Hari ini tanggal 12 Oktober itu adalah Hari Museum Indonesia. Indonesia memiliki dua peringatan bertema museum, yaitu Hari Museum Nasional dan Hari Museum Indonesia, dengan sejarah berbeda. Meski sama-sama mengangkat keberadaan museum, ya, kedua peringatan tersebut memiliki tanggal, latar belakang, dan makna tersendiri bagi masyarakat. Kalau Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober, ya, tepat di tanggal hari ini, pendengar. Untuk mengenang Musyawarah Nasional Museum yang berlangsung di Yogyakarta pada 1962. Sementara itu, Hari Museum Nasional diperingati setiap 24 April berdasarkan sejarah berdirinya lembaga yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Mengutip situs resmi Museum Nasional Indonesia, Musyawarah Museum se-Indonesia berlangsung pada tanggal 12 Oktober hingga 14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para tokoh, pengelola, dan penggiat museum untuk membahas arah perkembangan museum di Indonesia. Musyawarah itu melahirkan landasan kerja, kebijakan, serta strategi pembangunan museum yang menjadi bagian penting dalam sejarah permuseuman Indonesia. Karena itu, peringatan Hari Museum Indonesia setiap 12 Oktober berkaitan erat dengan semangat kolaborasi dan pengembangan museum nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

1 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tema Pencegahan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Menghadirkan narasumber Happy Al-Habibi SHMH, Kepala Seksi C, Asisten Tindak Pidana Umum. Catat waktunya ya, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Mari tingkatkan kepedulian dan bersama-sama wujudkan lingkungan

kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSB MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren 3 yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren 3 telah berusia lebih dari satu abad sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren 3 merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren 3 ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, Kementerian Perindustrian Penarikan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Manufaktur mencapai 147,7 juta per orang pada 2029. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurut Sarmuji, penguatan industri nasional tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan teknologi. Tenaga kerja juga perlu memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Untuk mencapai target Kemenperin menargetkan produktivitas tenaga kerja manufaktur naik

dari 124,35 juta rupiah pada 2025 menjadi 147,7 juta pada 2029. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing industri nasional. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda beralih ke informasi pendengar dari mancanegara ya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir mengamankan hak atas air Sungai Nil. Presiden Prabowo meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan bersama dan menghormati hukum internasional dalam penyelesaian persoalan tersebut. Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinan apabila terdapat upaya yang berpotensi melanggar hukum internasional dan mengurangi hak suatu bangsa untuk memperoleh kepastian sumber air. Menurutnya persoalan tersebut perlu memperhatikan kepentingan dengan negara yang bergantung pada aliran Sungai Nil. Polemik Sungai Nil berkaitan dengan pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam atau GERD di Sungai Nil Biru. Ethiopia, Mesir, dan Sudan sebagai negara di bagian hilir menginginkan kesepakatan yang mengikat mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan tersebut. Sementara itu, Ethiopia memandang pembangunan GERD sebagai bagian penting dari pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan energinya. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan sumber daya air Sungai Nil. Mesir khawatir pengoperasian bendungan dapat mempengaruhi pasokan air negaranya yang sangat bergantung pada Sungai Nil. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan nasional Mesir. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menginginkan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang

0: Ah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.

0: 1.
1: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda siang ini. Dan kami sampaikan pendengar lintas informasi untuk Anda. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda mencatat realisasi pengadaan gabah dan beras lokal sebanyak 18.422 ton atau mencapai 72,75% dari target daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan mendukung swasembada pangan. Pimpinan Cabang Bulog Samarinda Adi Yanuar menyebut penyerapan terus dilakukan hingga target wilayah kerja tercapai, yang mencakup Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Kota Bontang, dan Makamulu. Secara nasional, Bulog mencatat realisasi pengadaan beras dalam negeri sebanyak 4,11 juta ton atau melampaui target awal 4 juta ton dengan capaian 102,88%. Selain menyerap hasil panen petani, Bulog Samarinda juga mengintensifkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta bantuan pangan beras. Langkah ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu mengendalikan harga beras di daerah. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. 1.

1 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tema Pencegahan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Menghadirkan narasumber Happy Al-Habibi, SH, MH, Kepala Seksi C,

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama ya di Samarinda siang ini pendengar. Ya, pendengar, harga emas Antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp2.000 per gram pada perdagangan Senin 12 Oktober 2026 ini. Hal ini terjadi setelah harga emas Antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya di akhir pekan. Melansir laman logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.594.000, sedangkan harga buyback emas Antam dipasok sebesar Rp2.408.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat ya. Mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Pendengar Pro 1, data harga emas ya diperbaiki secara berkala melalui situs resmi logam mulia. Investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100, 200, 300. Nih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
4: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.

0: Sini aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Ya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
4: 1 FM

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda mendengar karhutlah di sejumlah wilayah Indonesia berdampak besar terhadap aktivitas transportasi udara sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mencatat sebanyak 1.673 penerbangan domestik terganggu akibat kabut asap. 907 penerbangan diantaranya mengalami pembatalan atau penundaan. Data Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menunjukkan gangguan tersebut terjadi selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Selain pembatalan dan penundaan, ratusan penerbangan mengalami keterlambatan karena jarak pandang di sejumlah bandara menurun akibat asap kebakaran. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menegaskan, keselamatan tetap menjadi prioritas dalam menentukan kelayakan operasional penerbangan. Menurutnya, maskapai harus menyesuaikan kegiatan penerbangan apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Di tengah banyaknya gangguan penerbangan, Kemenhub mengingatkan seluruh maskapai agar tetap memenuhi hak penumpang sesuai peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup penanganan penumpang yang mengalami keterlambatan, penundaan, maupun pembatalan perjalanan. Bentuk pelayanan yang dapat diberikan meliputi kompensasi, perubahan jadwal penerbangan atau reschedule, hingga pengembalian biaya tiket secara penuh. Pemberian hak tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi gangguan penerbangan yang dialami penumpang. Kemenhub mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi penerbangan. Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi kabut asap dan jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Citilink ya paling banyak terdampak. Wings Air tercatat pembatalan tertinggi. Sebanyak 10 maskapai penerbangan tercatat mengalami gangguan operasional akibat kabut asap karhutla. Citilink Indonesia menempati posisi teratas dengan 478 penerbangan terdampak. Disusul 6 Air sebanyak 300 penerbangan. Wings Air berada di urutan berikutnya dengan 227 penerbangan terdampak. Sementara Super Airjet mencatat 161 penerbangan. Selanjutnya Surya Matara mengalami gangguan pada 134 penerbangan dan Batik Air sebanyak 112 penerbangan. Maskapai Garuda Indonesia juga mencatat 97 penerbangan terdampak, diikuti Transnusa dengan 94 penerbangan. Adapun Lion Air mengalami gangguan pada 41

0: Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Ada.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Stop. Kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
4: What?
5: Main yuk.
6: Main apa?
5: Main tebak-tebakan.
6: Tebak-tebakan apa pula itu?
5: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
6: Apa rupanya?
5: Jawab dulu dong.
6: Nyerahlah, malas mikir aku.
5: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
6: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
5: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
6: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
5: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
7: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum berpikir.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pendengar saat kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
7: Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menepukan Alisson Becker. Masyarakat bagi Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Pati Man City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Yeremay Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

dan menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randall Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya. Pertama, karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen

0: setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
1: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
2: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
1: Of course, yeah, really happy to win here.
0: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
2: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
0: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula 1 musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1 musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to that.
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I can't be ready to track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity and good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defar gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3. Tapi memang pertandingan bernilai sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi

siang dari Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari dunia hiburan. Pendengar, ya, film horor Other Mommy yang dibintangi oleh Jessica Chastain meraup 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau 64,4 miliar rupiah dari pemutaran perdana film produksi Universal dan Blumhouse Atomic Monster tersebut diperkirakan melanjutkan tren positif genre horor di box office pada 2026. Other Mommy diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan sebesar 22 juta hingga 28 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 396 miliar sampai 500,9 miliar rupiah pada akhir pekan ini. Jumlah prediksi bahkan memperkirakan pendapatannya dapat mencapai 35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 626,1 miliar rupiah. Dilansir dari Variety, pada pencapaian tersebut didukung oleh kesuksesan film-film horor sepanjang tahun. Ini termasuk Obsession dan Backroom. Other Mommy juga diperkirakan mengungguli Variety, film adaptasi novel karya Colin Hoover, ya, untuk memuncaki box office pekan sebelumnya. Dalam film tersebut, pendengar, Jessica Chastain memerankan Ursula, seorang ibu dari anak perempuan bernama Bella yang diperankan Arabella Olivia Clarke. Chastain juga memainkan sosok misterius dan menakutkan bernama Other Mommy yang memiliki penampilan persis seperti Ursula. Keluarga Ursula termasuk suaminya, Russell, yang diperankan oleh Jay Douglas, diteror oleh sosok supernatural tersebut. Film ini turut dibintangi Jason Lackman, Arian Moyet, Karen Allen, dan Sean Kaufman. Other Mommy diadaptasi dari novel horror Incident Around the House karya Josh Millerman yang diterbitkan pada 2024. Novel tersebut meraih sejumlah penghargaan dalam genre horror. Trailer film ini juga menjadi viral di internet setelah diputar sebelum penayangan film di bioskop. Salah satu adegan yang menarik perhatian adalah kemunculan kemujudkan Justin sebagai Other Mommy. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pro 1 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tema Pencegahan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Menghadirkan narasumber Happy Al-Habibi, SH, MH, Kepala Seksi C,

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil

0: apapun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia. Hal ini menyusul pembatalan terhadap konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel dan New Breed. Ya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah konsisten menolak figur yang dinilai mendukung Zionisme. Menurutnya, prinsip Indonesia yang menolak penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina harus menjadi pertimbangan. Ya, pendengar, rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan pada kemanusiaan. Itulah yang dikatakan oleh Sudarnoto. Dan pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebelum memberikan izin penyelenggaraan acara yang menuai keberatan tersebut. Konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026. MUI meminta pemerintah meminta kembali pertunjukan tersebut dengan memperhatikan rekam jejak penyanyi serta pertimbangan politik luar negeri Indonesia. Sudarnoto menyatakan penolakan MUI berkaitan dengan informasi mengenai keterlibatan Bocelli pada penggalangan dana untuk militer Israel pada 2010. Menurutnya, konser penyanyi tersebut di Tel Aviv pada 2022 merupakan bagian dari alasan yang mendasari keberatan MUI. MUI turut menyayangkan dukungan kementerian terkait terhadap rencana kedatangan Andrea Bocelli, termasuk Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan. Menurut Sudarnoto, kepentingan ekonomi tidak seharusnya mengesampingkan prinsip kemanusiaan serta sikap Indonesia terhadap penjajahan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Persatu.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, marinir pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang bersama pemerintah desa dan masyarakat menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Jalan AM Alimudin, RT 33, Kelurahan Pelayu, Tenggarong. Pada Minggu 11 Oktober 2026, total donasi yang disalurkan bersama logistik lainnya mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Camat Tenggarong Seberang Sukono menjelaskan, bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi pemerintah kecamatan, 18 pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Dari total donasi tersebut sebanyak 125.446.500 rupiah disalurkan dalam bentuk uang tunai. Selain uang tunai, pembantuan yang diserahkan meliputi beras, telur, sarden, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan harian korban kebakaran. Untuk mendukung penyaluran bantuan, lebih dari 10 armada mobil dikerahkan menuju lokasi. Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang terdampak kebakaran. Sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas antar warga dalam membantu masyarakat yang tenang, yang tengah menghadapi musibah. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Kom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata

yang sama. Kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang

Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terlihat. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Presiden Prabowo Subianto menyemangati penguatan kerjasama industri pertahanan dengan Mesir, termasuk peningkatan pendidikan dan latihan militer bersama. Kedua negara juga akan memperluas pertukaran kunjungan pimpinan serta pakar untuk memperkuat hubungan pertahanan bilateral. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Mesir atas dukungannya terhadap pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Dukungan itu berupa bantuan dan fasilitas bagi kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang bertugas di kawasan Timur Tengah. Selain pertahanan, Indonesia dan Mesir menyepakati penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, kelautan dan perikanan, serta pendidikan. Di sektor ekonomi, kedua negara mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement atau IPA untuk membuka peluang akses pasar dan investasi. Kedua negara juga menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund atau Dana Investasi Bersama. Inisiatif tersebut ditujukan untuk mendukung investasi pada proyek-proyek strategis. Pendengar informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

1 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tema Pencegahan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Menghadirkan narasumber Happy Al-Habibie

Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatma Rudana menegaskan museum di Indonesia harus berorientasi non-profit dalam menjalankan pengelolaannya. Prinsip tersebut bukan berarti museum dilarang memperoleh keuntungan, melainkan seluruh pendapatan harus kembali untuk diinvestasi dan pengembangan museum. Ia menjelaskan pendapatan museum perlu digunakan untuk memperbaiki penataan ruang, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menambah koleksi bersejarah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tepat membantu museum menjaga operasional sekaligus memperkuat fungsinya sebagai pusat edukasi dan pelestarian kebudayaan. Ia juga menekankan museum harus memiliki aset permanen berupa tanah dan gedung sebagai fondasi pengelolaan jangka panjang. Selain aset fisik, museum membutuhkan sumber pendanaan memadai agar mampu merawat koleksi dan mengembangkan fasilitas. Menurutnya, prinsip tersebut perlu masuk dalam standar dan registrasi museum sehingga pengelolaannya memenuhi ketentuan yang jelas. Standarisasi diperlukan untuk memastikan pembangunan museum sejak awal bersifat permanen, memiliki fasilitas memadai, serta mampu melindungi koleksi autentik. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

0: ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tuh kolapa lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Iya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami

0: sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Nyampe baksonya. Iya, masih panas nih. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker si sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Sama yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama di Samarinda siang ini, dan cuaca kota Samarinda masih sebagian wilayah diselimuti kabut asap ya. Ada baiknya Anda jika berpergian ke luar rumah ya, menggunakan masker ya, agar kesehatan kita tetap terjaga pendengar. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti akan bergantian oleh rekan saya Safira Amalia yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 12 Oktober 2026.
2: Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
3: Musim hujan tahun ini 2026-2027 diperkirakan terjadi lebih lambat atau mundur dibanding kondisi normalnya atau rata-ratanya.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Petugas gabungan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menggelar operasi sarang narkoba di tiga tempat hiburan malam dengan dua orang terindikasi positif narkoba. Kita simak laporan reporter Afriani Guntur.
4: Petugas gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Balikpapan. Ditemukan dua orang positif pengguna narkoba. Operasi ini digelar sebagai bagian dukungan Astacita Poin ke-7 serta komitmen Kapolda Kaltim dalam pemberantasan narkoba di bumi etam. Dalam operasi sarang narkoba ini, sebanyak ratusan pengunjung dan karyawan menjalani tes urin. Sebanyak 3 THM yang ada di pusat kota Balikpapan digeledah oleh petugas gabungan. Satu demi satu pengunjung THM menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Tidak hanya pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa barang bawaan pengunjung seperti tas hingga soft case telepon genggam guna mencegah pengunjung yang menyembunyikan narkoba. Petugas juga memeriksa urin ke pengunjung maupun karyawan hingga manajemen THM. Hasilnya dari 171 sampel urin yang diambil, 2 diantaranya diduga positif mengandung zat metamfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menyebut keduanya merupakan laki-laki, satu karyawan, dan satu penyedia pemandu lagu.
2: Satgas Polda bersama dengan Satgas Polresta Balikpapan melanjutkan kembali kegiatan operasi sarang narkoba. Jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di kampung narkoba di Gunung Bugis, kita melanjutkan lagi untuk melakukan kegiatan di tempat hiburan malam. Ada 3 lokasi yang kita sasar. Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
4: Mengingat tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, maka petugas hanya membawa kedua orang positif narkoba tersebut menuju institusi penerima wajib lapor atau IPWL di Rumah Sakit Bayangkari Balikpapan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat kenaikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga akhir September mencapai sekitar 12.000 kejadian. Namun penanganan kasus dinilai masih terkendali. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Samarinda mencapai 12.819 kejadian sepanjang September 2026. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengungkapkan, data tersebut berasal dari surveillance Dinkes dengan rincian kasus ISPA pada bulan Juli sebanyak 8.610 kasus. Kemudian meningkat menjadi 10.681 kasus pada Agustus dan 12.819 kasus pada September. Sementara itu pada 1 hingga 8 Oktober, kasus ISPA di Samarinda tercatat mencapai 3.092 kasus. Meski ada peningkatan, Ismet menyebut kondisi masih terkendali, sebab sejauh ini laporan kasus ISPA berat dari rumah sakit tidak begitu signifikan, terutama pasien dengan pneumonia, sesak napas, atau gangguan pernapasan yang memerlukan perawatan lebih lanjut.
6: Akhir September, catat 12.819 kasus ISPA. Ya, ya. Artinya kasus sampai bulan September kan itu 12.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan Agustus itu kenaikannya kurang lebih kan 2.000 saja. Masih sangat-sangat terkendali. Kami ya, rumah sakit Yamuis, rumah sakit pemerintah itu tidak signifikan kasus-kasus yang dirawat. Artinya kasus ISPA itu cukup bisa dilakukan penanganan di primer, ya, di puskesmas, di klinik, dan seterusnya.
4: Mengantisipasi potensi kenaikan ISPA, Dinkes terus memantau perkembangan kasus melalui fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit rujukan, termasuk obat-obatan untuk memastikan pasien mendapat penanganan sesuai kondisi kesehatannya. Ismet juga mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas berlebihan ketika kualitas udara memburuk. Kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, dan anak-anak juga disarankan membatasi kegiatan di luar rumah. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Kemarau panjang mengancam kelangsungan hidup satwa liar di Kalimantan Timur akibat berkurangnya sumber air alami. BKSDA Kaltim membangun 4 kubangan air buatan untuk mencegah dehidrasi satwa. Berikut laporannya.
7: Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur membuat 4 kubangan air buatan di habitat dan jalur perlintasan satwa liar untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah orang utan yang dievakuasi ditemukan mengalami dehidrasi akibat berkurangnya sumber air dan kandungan air pada pakan alaminya. Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibanto mengatakan, kubangan berukuran sekitar 1x1 meter dengan kedalaman 0,5 hingga 1 meter itu ditempatkan di lokasi tersembunyi agar tidak dimanfaatkan untuk perburuan dan akan terus diisi dengan air bersih. Pemanfaatannya dipantau menggunakan kamera trap dan jika efektif, BKSDA berencana memperbanyak titik serupa di kawasan lain.
8: Kita karena kemarau yang cukup panjang ini kemungkinan akan mempengaruhi terhadap kehidupan dari satwa yang ada, tidak hanya orang hutan tapi lain. Dan karena itu kami berupaya melakukan penyelamatan dan mengantisipasi terkait dengan kekeringan yang cukup panjang. Jadi kita membuat semacam bak yang kita sediakan bagi orang hutan dan satwa lainnya jika mereka butuh asupan air untuk bertahan hidup di beberapa tempat.
7: Keberadaan kubangan di jalur perlintasan diharapkan membantu orang utan dan satwa liar lainnya tetap mendapatkan air saat mencari pakan maupun berpindah menuju habitat yang masih mendukung. Dari Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda Yovanda melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Cabang Samarinda mencatat realisasi pengadaan gabah dan beras lokal mencapai 18.422 ton atau 72,75% dari target daerah. Pimpinan Cabang Perumbulok Samarinda, Andi Yanuar, mengatakan pengadaan terus dilakukan hingga mencapai target wilayah kerja sebesar 25.220 ton. Penyerapan ini bertujuan memperkuat cadangan beras pemerintah dan mendukung swasembada pangan nasional. Selain menyerap gabah dan beras petani lokal, Bulog Samarinda juga terus menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta bantuan pangan beras untuk membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Musim hujan di Kalimantan Timur diperkirakan mundur hingga pertengahan November 2026 akibat El Nino sangat kuat, sementara kebakaran hutan dan kabut asap masih terjadi. Berikut laporannya.
9: Musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur dari kondisi normal akibat pengaruh El Nino kategori sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda Bayat Al-Hadid mengatakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026.
3: Bahwa musim hujan tahun 2026-2027 di wilayah Kalimantan Timur ini diperkirakan mulai terjadi pada pertengahan November 2026 di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur. Kemudian musim hujan tahun ini 2026-2027 diperkirakan terjadi lebih lambat atau mundur dibanding kondisi normalnya atau rata-ratanya.
9: Di sisi lain, tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama karena kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan pihaknya masih melakukan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di samping upaya penanganan melalui waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Namun demikian, BPBD Samarinda mempertanyakan langkah tambahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kabut asap yang masih berlangsung. Mengingat upaya penanganan yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghilangkan dampak asap di wilayah Kalimantan Timur.
10: Potensi lain, selain OMC apa lagi ya Pak ya? Ini saya masih bingung ini, karena dua alternatif sudah dijalankan ini, waterbombing dengan OMC. Adakah cara-cara lain gitu? Termasuk kualitas udara Pak, jadi Samarinda ini sudah melaksanakan namanya rekomendasi PJJ. Hari ini mau kita coba, karena asap kabut di Samarinda salah satunya dari batubara, hari ini mau kita coba dengan chemical.
9: Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena mundurnya musim hujan dapat memperpanjang periode kering, sehingga pencegahan kebakaran dan koordinasi antar instansi perlu terus diperkuat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Rencana investasi industri gasifikasi batubara senilai sekitar 30 triliun rupiah berpeluang masuk ke kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan atau KEK MBTK di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kepala DPM PTSP Kutai Timur Novian Prananta mengatakan, rencana investasi PT NAN Berkah Mineral tersebut telah memasuki tahap awal setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan pengelola kawasan. Selanjutnya, investor dijadwalkan mengunjungi KEK MBTK dalam waktu sekitar 2 pekan untuk meninjau kondisi lapangan dan menentukan lokasi usaha. Gasifikasi batubara akan mengolah batubara menjadi gas sintetis sebagai bahan baku industri. Pemerintah daerah berharap rencana investasi ini dapat berlanjut hingga tahap realisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan usaha pendukung di Kutai Timur. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum memunculkan sejumlah catatan terkait biaya politik dan anggaran penyelenggaraan. Rencana kenaikan ambang batas parlemen dinilai berpotensi menambah beban partai politik, sementara pemisahan pemilu nasional dan lokal juga berpeluang meningkatkan kebutuhan anggaran negara. Berikut laporannya.
11: Rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu menjadi perhatian karena dinilai dapat membawa konsekuensi terhadap ongkos politik dan pembiayaan penyelenggaraan pemilu. Hal ini pun ditanggapi anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Aris Mulyanata, kepada RI Senin 12 Oktober 2026. Ia pun menilai rencana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dapat membuat partai politik juga harus bekerja keras untuk mengamankan perolehan suara. Ambang batas yang sebelumnya ditetapkan 4% berpeluang berubah menjadi 5% atau lebih, meski angka finalnya masih menunggu pembahasan di tingkat pusat.
12: Akan mengkaji, mengkalkulasi biaya politik dan kos politik ini impact-nya, karena pasti kos politiknya akan membengkak, tidak ada kecenderungan menurun, karena mereka harus lebih masif lagi, lebih agresif lagi politik kehadiran, dan memang betul-betul kehadiran mereka itu berdampak kepada masyarakat. Jadi kalau bicara apa kos politik akan bertambah, saya rasa mungkin pasti bertambah karena adanya perjuangan untuk menambah pundi-pundi suara secara elektoral dengan minimal sekitar 5% yang diakumulasikan secara nasional untuk target di Kalimantan Timur dengan jumlah kursi untuk di perwakilan di Senayan sekitar 8 kursi itu partai-partai politik akan kerja keras satu sama lain.
11: Di sisi lain, pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warman Samarinda, Dr. Saiful Bakhtiar, kepada RRI menyoroti rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, yang menurutnya pemisahan jadwal dapat membuat penyelenggaraan pemilu berlangsung dalam dua rangkaian kegiatan berbeda, sehingga sejumlah kebutuhan operasional harus kembali dianggarkan, mulai dari pemuktahiran data pemilih, pengadaan logistik, hingga pemungutan dan perhitungan suara, yang seluruhnya memerlukan perencanaan biaya yang lebih matang.
13: sementara bisa dipangkas, bisa diperpendek tahapan pemilu atau pilkadanya. Gitu juga dengan anggarannya kan berarti kan bisa lebih hemat ya, lebih efisien gitu. Nah, tapi dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal ini, otomatis anggarannya enggak akan terpisah dan terpisah artinya tentu dua kali penyelenggaraan untuk event yang berbeda. Nah, ini konteksnya kalau dalam konteks pertanyaannya, apakah biayanya akan lebih mahal? Ya tentu ya jelas lebih mahal daripada pemilu 2019, daripada pemilu 2024.
11: Karenanya, pembahasan RUU Pemilu perlu mempertimbangkan kualitas demokrasi dan kemampuan anggaran negara, serta potensi meningkatnya biaya politik, transparansi pendanaan dan perencanaan anggaran yang telah terukur dinilai penting agar perubahan sistem pemilu tidak sekadar memperketat persaingan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. RRI, Rizky Mulyata melaporkan.
0: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kompetensi guru dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi murid dengan disabilitas intelektual. Berikut laporannya.
14: Pendidikan kesehatan reproduksi bagi murid dengan disabilitas intelektual memerlukan pendekatan khusus agar materi dapat dipahami sesuai kemampuan masing-masing anak. Hal ini menjadi perhatian Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan sosialisasi peningkatan kompetensi guru. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengatakan, guru perlu memahami cara menyampaikan informasi mengenai perubahan tubuh, masa pubertas, kebersihan diri, dan kesehatan reproduksi dengan bahasa yang sederhana. Menurut Wiwi, setiap murid memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
15: Anak-anak yang tidak mengalami hambatan saja, gitu ya, tidak ada hambatan saja, itu kita juga harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa sebagai manusia atau sebagai makhluk gitu, tentu ada perubahan-perubahan yang akan terjadi pada tubuh kita. Dan tentu diperlukan cara atau strategi yang berbeda ketika yang kita hadapi adalah anak-anak kita dengan hambatan intelektual. Nah, jadi ini memang satu tantangan dan bersyukur ini saya alhamdulillah kemarin ini kami hari kita mendapatkan sosialisasi dari kementerian gitu ya. Nah, makanya kita cepat mengejar juga harus mensosialisasikan, menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi persiapannya tidak sampai satu hari itu.
14: Bibi menambahkan guru juga perlu membangun komunikasi yang terbuka agar murid merasa aman dan nyaman ketika bertanya mengenai perubahan tubuh yang dialaminya. Dengan demikian, anak dapat memperoleh pemahaman yang tepat tanpa merasa takut atau malu untuk menyampaikan pertanyaan. BGTK Kaltim turut mendorong para guru mengikuti bimbingan teknis pendidikan kesehatan reproduksi yang difasilitasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui platform Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ruang GTK. Melalui peningkatan kompetensi tersebut, para pendidik diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang inklusif sesuai kebutuhan murid serta mendukung kemampuan anak dalam memahami tubuh dan melindungi diri. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

tempat hiburan malam dengan 2 orang terindikasi positif narkoba. Musim hujan di Kalimantan Timur diperkirakan mundur hingga pertengahan November 2026 akibat El Nino sangat kuat, sementara kebakaran hutan dan kabut asap masih terjadi. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menarik

Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore pendengar, bersama rekan siar Vira Amalia yang akan temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan tentunya kita awali dengan sajian 100% Indonesia ya. Tadi baru saja kita dengarkan lagu dari Indra Sinaga yang menggandeng Rima dengan Setidaknya Sempat Bersama. Dan tentunya pendengar, masih ada lagu-lagu lain dari musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda. Hari ini ada dari Unmesh dengan Bukan Lagi Rumahmu, Hidupku Hidupmu dari Zigas, Ungu dengan Seperti Mati Lampu, ada Melamarmu dari Badai bersama dengan Randy Pangalila, ada Amira Julian dengan Bagaimana, ada Rosa dengan Sinaran, ada Ariel Noah dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Lebih Dari Bintang yang dinyanyikan oleh Indra Sinaga lagi ya, ada Malik and the Essential dengan Terus Terang, Cerita Kita yang dibawakan oleh Kotes, Naya dengan Tak Sanggup Melupa, Cinta Berakhir Luka dari Papinka, SID dengan 1984, Bila Dirimu Pergi dari Rita Effendi, Audi yang menyanyikan Akhir Kisah Kita, Jerat dari Andrea Lee bersama dengan Hedi Yunus, dan juga Noah dengan Hayalan Tingkat Tinggi. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian 100% Indonesia edisi hari ini 12 Oktober 2026 ya, yang ternyata pendengar hari ini juga diperingati sebagai Hari Museum Nasional, di mana pada mulanya beberapa sejarawan dan tokoh budaya Indonesia berkumpul untuk membahas tentang penentuan tanggal hari peringatan ini pada Mei 2015 di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Jakarta. Dan pendengar, dalam rangka Hari Museum Nasional ini, kami akan ajakkan untuk bercerita kira-kira cagar budaya di Indonesia atau situs sejarah di Indonesia apa yang sangat ingin ada kunjungi ya. Di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-4995 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang ingin kirim-kirim salam dan juga pilih lagu ataupun melaporkan cuaca di sekitar Anda juga dapat bergabung bersama kami. Dan kita akan sapa penelpon pertama untuk hari ini. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Ari.
1: Ya.
0: Ya, mau lagu apa Bang hari ini?
1: Ya.
0: Masih ada Papinka, Ungu, Unmesh, Zigas, Badai, Amira Julian, Rosa, Ariel Noah, Indra Sinaga, Malik, Kotes, Naya, SID, Rita Effendi, Audi, Andrea Lee, sama Noah.
1: Namanya Rosa.
0: Rosa, oke. Okay. Salamnya Bang Ari, silakan. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Bang Ari.
1: Ya.
0: Iya. Dan pendengar 100% Indonesia dan masih dapat bergabung bersama kami ya di dua jalur telepon di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976 untuk bercerita ya. Kira-kira apa museum, cagar budaya ataupun situs sejarah yang sangat Anda ingin kunjungi di seluruh Indonesia ataupun di daerah Kalimantan Timur dalam rangka Hari Museum Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober.

0: 101 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tema Pencegahan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Menghadirkan narasumber Happy Al-Habibi SHMH, Kepala Seksi C, Asisten Tindak Pidana Umum. Catat waktunya ya, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Mari tingkatkan kepedulian dan bersama-sama wujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Dialog Halo Kaltim, Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda 97,6 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Samarinda dalam sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan pendengar, kami masih ajakan untuk bergabung ya, untuk bercerita kira-kira apa museum, situs budaya ataupun situs sejarah yang sangat ingin Anda kunjungi di seluruh Indonesia. Dan juga untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam juga boleh bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya. Kita akan sapa kembali, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Fira Amalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, gimana nih Pak cuaca? Panas ya Pak?
1: Betul, panas. Keringat Mbak. Topiknya itu tentang museum ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, aku bilang main di museum juga Mbak. Kalau aku ke Jakarta dulu, aku ini kan main di Monumen Monas itu kan?
0: Monas, iya.
1: Mbak Tina pernah di Monas itu kan? Di ruangan tengahnya itu kan, dulu aku dengan teman-teman dulu, mana pun termasuknya di Monas ya. Rupanya seberang jalan sana. Itu ada suaranya Bung Karno proklamasi itu.
0: Oh, diputar di situ ya Pak ya?
1: Iya, kita lewat
0: ruangan itu.
1: Di ruangan itu kan ada monumen-monumen patung itu di taman ini kan oleh penjajahan Belanda dulu. Perjuangan Sultan Hasanuddin ada berbentuk patung itu di Belanda.
0: Iya, yeah, berbentuk patung.
1: Ada ukuran-ukuran 2 meter ke 1 meter kan. Boleh juga kita ke puncak itu melihat kota Jakarta ya.
0: Dari atas ya Pak ya.
1: Iya. Cuma ingat dulu. Tapi kalau di Samarinda, maksudnya di jalan mana Mbak Sila?
0: Museum ada beberapa Pak, di Tenggarong ada, kalau di Samarinda di Taman Samarinda itu juga ada dia.
1: Di jalan apa dia?
0: Jalan apa ya? Nafira tuh nggak hafal nama-nama jalannya nih Pak. Di tengah kota pokoknya dia, kalau yang di Taman Samarinda itu. Di Tenggarong sih Pak, banyak dia ini ya situ sejarahnya.
1: Cuma taman dulu itu Mbak Fira, taman Megalitikum itu kan taman batu ya. Dapat melihat itu alat-alat yang dipakai berburu itu bukan dari lentengan besi itu, mas, dalam batu, berbentuk batu ya. Ini kan menarik juga ya, karena zaman dulu itu belum mengenal besi juga, alat-alat berburu dan batu kan, bahkan alat pertanian itu sebenarnya dari batu juga ya. Kalau di daerah aku itu dikenal dengan 1000 potong megalitikum itu kan. Itu nggak tahu siapa yang buat ada 1000 patung-patung yang berbentuk gini tuh. Banyak tuh berdiri di lapangan, nggak tahu zamannya apakah, dari agama apa, belum ada yang mengukakan itu. Ini 1000 patung megalitikum itu ya. Kalau muslim itu kan kita melihat benda-benda bersejarah itu ya, teman-teman dulu, pakaian-pakaian orang-orang dulu apa, dan

0: mudah mengenal fashion ini
1: dari seragamnya ya Pak ya.
0: Cara ini kan banyak menarik, ada buku-buku ini juga ya.
1: Iya betul.
0: Kita baca itu pahlawan-pahlawan. Kan di daerah aku itu ada namanya
1: apa itu Pak?
0: Me itu kain mete itu orang-orang Kairi. Kalau keluarganya melahirkan itu enggak langsung dimandikan, langsung dilap dengan kain itu.
1: Oh gitu.
0: Itu dianggap kalau itu sampai berapa keturunan itu. Bahkan mau wisatawan sekarang minta beli itu, tapi enggak di sini kan enggak dijual, itu kan dari keturunan itu kan. Nah itu juga banyak sekali itu benar barang-barang antik yang begitu kan. Selain ya bangga pasti bahwa di negara kita banyak ya.
1: Betul banyak sekali memang
0: yang benda-benda antik itu tidak kaya dengan budaya-budaya.
1: Betul sekali.
0: Lagunya tinggal apa Mbak?
1: Lagunya masih ada dari Indra Sinaga, Ungu, Unmesh, Zigas, Badai, Amira Julan.
0: Ungu apa dia?
1: Ungu seperti mati lampu ini.
0: Oh lagunya
1: itu. Iya lagunya Nasar ini kayaknya.
0: Oh Nasar lah. Gak mau aku mati lampu. Panas begini mati lampu.
1: Masih ada Ariel Noah, Malik, Kautes, SID, Rita Effendi, Audi, Andreali, sama Noah ini.
0: Rita Effendi apa?
1: Rita Effendi, Bila Dirimu Pergi, baru keluar ini 2025 Pak.
0: Ah iya. Tapi Mbak Piranya jangan dulu pergi ya.
1: Kenapa?
0: Mbak, dulu pendeng. Mbak Piranya jangan dulu pergi.
1: Oh iya.
0: Pendengar.
1: Siap. Ini Rita Effendinya nih kayaknya yang pergi.
0: Bercanda gue
1: bilang. Siap.
0: Semuanya aja
1: Siap.
0: Sehat semua, oke.
1: Okay, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan lanjut lagi terima penelpon selanjutnya yang telah bergabung. Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Pak Pira.
1: Alhamdulillah. Gimana cuacanya? Apakah tertutup kabut asap ini?
2: Waduh, kemarin tuh sempat Mbak Fira di barak ini tertutup asap 2 hari. Rumah sekarang ini sudah mending-mending sudah.
1: Sudah mending-mending agak tipis ya Pak ya?
2: Iya, kalau kemarin tuh kalau kita masuk dalam kelamu masuk juga asap. Namanya kita di sini kan Mbak Fira di muara kan ruang terbuka itu kan?
1: Iya.
2: Apalagi kita di sini bukan rumah dipakai pondok-pondok aja kan?
1: Nah iya, gampang sekali masuk asapnya masuk rumah ya Pak ya?
2: Iya masuk. Untung kelambunya tuh agak tebal-tebal juga kesian. Sampai pedas tuh hidung Mbak Fira itu. Ini masih batuk Mbak Fira ini.
1: Iya.
2: Ini apa mau dibahas ini?
1: Tentang museum yang pengen banget dikunjungin atau situs budaya, situs sejarah nih. Di seluruh kalau, Indonesia, yang pengen dikunjungin apa nih kira-kira?
2: Kalau dulu tuh pernah juga kita dianu Pak Fir itu di Makassar. Di Makassar tuh ada museum water dam.
1: Museum water apa?
2: Water dam. Ah, di situ ada mumi Pak Fir itu.
1: Mbak
2: Fir ada mumi.
1: Diawetkan.
2: Iya, itu muminya sudah lama sekali tuh muminya sampai warnanya sampai coklat itu.
1: Oh iya iya.
2: Cuma muminya tuh mumi anu, bukan anak-anak itu dah. Mbak Fira pernah lihat mumi kan?
1: Belum pernah ini.
2: Coba Mbak Fira main-main ke Makassar di museum water dam itu.
1: Iya.
2: Wah, Mbak Fira nanti lihat di situ ada mumi, dua mumi di situ Mbak.
1: Oh, ada dua yang diawetkan di sana berarti ya?
2: Iya.
1: Siap.
2: Dan kamarnya pun juga itu catnya warna merah itu Mbak Fira itu. Pokoknya aduh luar biasa di sana itu. Nah terus itu aku kesana itu tahun berapa kemarin, tahun 2020-an.
1: Iya.
2: Nah kalau di musim di Tenggarong itu musim bola warna itu.
1: Iya.
2: Terakhir saya kesana itu tahun 2014 kayaknya.
1: 2014 sama kayaknya Fira sekitar tahun segituan juga waktu ini. Sudah lama sekali.
2: Iya itu sampai sekarang tak pernah injak sudah.
1: Iya.
2: Berarti sekitar berapa tahun tuh Mbak Fir? Di sekitar 12 tahun ya? Nah, segitu itu udah peringgah sih itu. Nggak peringgah Tenggarung. Kalau dulu kan suka Mbak Fir itu. Kalau kadang-kadang kita ke ini, apa namanya? Pulau Kumala itu kan?
1: Iya.
2: Nah, kadang kita singgah di situ juga di musim itu.
1: Betul, di tengahnya situ ya Pak ya?
2: Iya, kan. Oh, dari Pulau Kembali kan kesana lagi sedikit Mbak itu.
1: Iya, betul.
2: Mbak Mira itu, ya, kita belok ke kanan kan Mbak Mira kan? Nah, habis itu sampai di situ kan gak jauh dari pelabuhan tuh Mbak Mira kan? Di situ nanti sudah di situ Mbak, kita pergi makan-makan sudah. Cari jajanan. Ya, itu aja Mbak Mira.
1: Oke, siap.
2: Lagunya lagu apa nih?
1: Lagunya masih ada dari Unmesh, Zigas, Badai, Rita Effendi.
2: Abnes aja, Abnes.
1: Oke, siap. Salamnya Pak, silakan.
2: Salamnya untuk Julak, apa? Julak Serendeng ya?
1: Iya, Julak Serendeng.
2: Ya, Julak Serendeng sama Sulaiman Telatila juga. Dan untuk semua aja.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Piranya lagi tugas, Mbak Pira. Mudah-mudahan Mbak Fira selalu dikasih kesehatan sekeluarga ya.
1: Amin.
2: Terus terima kasih waktunya Mbak Fira. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar 100% Indonesia, pastikan untuk tetap bersama kami karena setelah ini pendengar kami akan lanjut lagi berbincang pada Anda ya tentang museum, situs budaya ataupun situs sejarah setelah sajian Cek Fakta. Dan juga kami infokan bahwa azan asar untuk Anda yang tinggal di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya akan jatuh pada pukul 15:12 waktu Indonesia Tengah.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim seorang pria bernama Simon Ministry mendapat bantuan Direct Aid Program atau DAP dari pemerintah Australia. Bantuan tersebut diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, di mana masyarakat yang ingin mendapat nomor telepon Jack Calvin Fritz Manuputi diminta menghubungi lewat akun Facebook tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi valid dari informasi tersebut. Di media sosial Instagram resmi milik Jackie Manuputi juga tidak ditemukan informasi dirinya menyalurkan bantuan DAP dari pemerintah Australia. Dilakukan pengecekan keaslian video tersebut dengan menggunakan HF Moderation, suara pria bernama Simon Ministry yang mengaku mendapat bantuan DAP merupakan hasil manipulasi buatan dari AI. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: 97,6 FM.
6: Pro 1 RRI.

0: Bila dirimu pergi dari Rita Effendi, baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia untuk temani aktivitas dan juga istirahat sore Anda, pendengar. Tentunya masih ada lagu-lagu yang telah kami siapkan, masih ada dari Ungu, Noah, Sikas, Badai, Amira Julan, Ariel Noah, Indra Sinaga, Malik and the Essential Coates, Naya, S.A.D., Audi, dan juga Andrea Lee bersama Hedi Yunus. Dan pendengar, tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung di dua jalur telepon kami, 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976 untuk bercerita kira-kira apa museum, situs budaya ataupun situs sejarah di Indonesia yang sangat ingin Anda kunjungi. Kita akan sapa pendengar selanjutnya. Selamat sore.
1: Selamat sore, SM Indonesia, Mbak Fira.
0: Selamat sore, Bapak.
1: Redup-redup.
0: Iya.
1: Redup-redup. Masih ada asapnya walaupun tipis, satu redup ini, Mbak Fira. Tumuh dah, Pak, Mbak Fira.
0: Belum ada hujan lagi ya, Pak, ya?
1: Ada sempat gerimis jam 4.
0: Oh, sempat gerimis.
1: Gerimis saja. Mungkin 20 biji kali.
0: Oh, alah. Berasa ciprak-ciprak ya. Air aja ya, Pak, ya? Iya, semoga ya. Segera deras ya ini.
1: Tumuk seharian, Mbak Tira.
0: Iya.
1: Aku lagunya Ungu aja, Mbak Tira, ya.
0: Ungu, oke, okay, siap.
1: Lagunya buat semuanya, Mbak Tira, ya. Salam saya dari aku, Mbak Tira.
0: Siap.
1: Mbak Tira. Terima kasih, Mbak Tira, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, pendengar, masih di dua jalur telepon kami di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Anda dapat bercerita melalui telepon ataupun pesan singkat ya mengenai kira-kira apa museum, situs budaya, ataupun situs sejarah di Indonesia yang sangat ingin Anda kunjungi. Di mana pendengar, seperti yang kita tahu ya, di mana Indonesia ini memiliki sejarah panjang sebelum menjadi sebuah negara merdeka, di mana pengaruh yang dibawa oleh para pedagang India di awal abad ke-4 meninggalkan corak agama Hindu di negara kepulauan ini ya. Begitu pula dengan kedatangan kolonial Belanda yang menambah bab sejarah baru bangsa Indonesia. Dan sejarah yang panjang itu tak hanya dapat ditemukan di buku kita, melainkan banyak diantaranya masih dapat dipandangi bangunan fisiknya. Seperti contohnya Candi Borobudur, pendengar, yang merupakan salah satu tempat bersejarah di Indonesia yang paling signifikan pengaruhnya, diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan ke-9, di mana kompleks candi ini merupakan bangunan bercorak Buddha terbesar di dunia. Tempat bersejarah ini berlokasi di Jawa Tengah, dibangun dalam 3 tingkatan yang dihiasi sebagai stupa dan aneka relief pada dindingnya. Dan Borobudur dipulihkan kembali pada tahun 1970-an ya dengan bantuan UNESCO ya. Dan ini ada pesan dari pendengar kita ya, Bang Wahyu, yang bilang kalau ngomongin museum yang ingin dikunjungi, terus terang Bang Wahyu ini pengen mengunjungi museum tsunami yang ada di Banda Aceh. Kebetulan di Indonesia ini cuma Banda Aceh yang belum pernah dikunjungi daerahnya oleh Bang Wahyu, di mana sebelumnya ada proyek telco yang dapat mengirim Bang Wahyu kerja di sana ya. Kalau pakai ongkos sendiri lumayan ya ini, Bang, ya. Dan Bang Wahyu request lagu dari Superman Is Dead. Salam buat pendengar Prosatu Samarinda. Salam saya selalu. Baik, terima kasih banyak Bang Wahyu telah bergabung ya dan juga mengirimkan pesan. Dan semoga kesampaian ya, Bang, untuk mengunjungi Museum Tsunami di Banda Aceh. Dan pendengar Prosatu RRI Samarinda, sambil kita menunggu Anda untuk bergabung, pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah direquest dan juga telah menunggu ya. Dari tadi ada lagu dari Unmesh, Bukan Lagi Rumahmu, dan juga lagu yang baru saja direquest ada dari SID dengan 1984. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, atau bahan-bahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di

100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih ajakan untuk bergabung bersama kami pendengar di 0541 7365 6674 3495, ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811 5544 976 untuk bercerita ya. Kira-kira apa museum, situs budaya ataupun situs sejarah yang sangat ingin Anda kunjungi di seluruh Indonesia ini pendengar dalam rangka Hari Museum Nasional? Untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam dan juga pilih lagu dari musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda juga boleh ya. Di mana pendengar, selain Candi Borobudur juga terdapat Candi Prambanan yang berlokasi tak jauh dari Borobudur. Prambanan ini menampilkan corak Hindu dan diperkirakan telah dibangun pada abad ke-9 atau ke-10. Terdapat beberapa candi yang bisa Anda temukan di kompleks ini, di mana yang terbesar berdiri setinggi 47 meter. Didedikasikan untuk Dewa Siwa, sedangkan dua lainnya dengan ukuran lebih kecil yang berada di samping kanan dan kirinya didedikasikan untuk Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu. Lalu untuk Anda pendengar yang berada di Semarang dan sedang melakukan wisata sejarah, Anda jangan lewatkan singgah sebentar ke Lawang Sewu ya, di mana bermakna 1000 pintu. Meskipun pada kenyataannya hanya ada 928 pintu pendengar, arsip pemberitaan Tempo menyebut bahwa bangunan bersejarah ini dulunya merupakan kantor pusat perusahaan kereta api swasta yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang sedang berjalan-jalan di Jakarta, jalan-jalan santai di pekarangan Kota Tua juga akan membawa Anda sejenak ke Jakarta di era kolonial ya, di samping memandangi arsitektur zaman penjajahan yang sangat luar biasa tersebut. Anda juga dapat memasuki sejumlah museum di kawasan Kota Tua seperti Museum Fathahillah untuk belajar mengenai sejarah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Samarinda, tidak terasa pendengar kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya. Untuk Anda yang telah bercerita mengenai museum ataupun situs budaya yang ingin atau telah Anda kunjungi, ataupun untuk Anda yang kirim-kirim salam pendengar dalam rangka Hari Museum Nasional. Semoga Hari Museum Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober ini juga menjadi momentum ya bagi kita semua untuk mengenang pentingnya museum sebagai sumber ilmu pengetahuan, pelestari warisan budaya, dan ruang edukasi bagi generasi bangsa. Sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya pendengar, dan nantikan juga selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian UMKM Bicara dengan tema peluang bisnis produk yang mengusung konsep sehat bersama Mbak Ani Purnama Said yang merupakan owner dari Dapur Ata. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kabut asap yang menyelimuti kota Balikpapan mendorong sejumlah sekolah mempercepat jam kepulangan siswa pada hari ini. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta diperparah oleh titik api di wilayah Kalimantan Timur, termasuk Penajam Pasir Utara dan Paser, di mana asap yang terbawa pergerakan angin turut mempengaruhi kondisi udara di Balikpapan. Kondisi kabut asap cenderung lebih mengganggu pada pagi hari. Asap yang terkumpul di dekat permukaan tanah dapat mengurangi jarak pandang dan meningkatkan paparan partikel polutan bagi masyarakat, terutama anak-anak yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap gangguan pernafasan. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat masih harus bersabar menunggu hujan yang diharapkan dapat membantu mengurangi partikel asap di udara, di mana BMKG memperkirakan potensi hujan dalam beberapa hari ke depan masih terbatas. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan
4: Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami

0: Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian program UMKM Bicara.
3: UMKM Bicara.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Sajian UMKM Bicara kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Tentunya bersama saya Fira Amalia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentu yang kita tahu gaya hidup sehat kini semakin mendapat perhatian masyarakat ya, di mana kesadaran untuk menjaga kebugaran tubuh, memperhatikan asupan makanan dan juga minuman, serta memilih produk yang dinilai lebih alami mulai menjadi bagian dari keseharian sebagian masyarakat. Contohnya pendengar adalah jamu, merupakan bagian dari warisan tradisional Indonesia yang telah lama dikenal masyarakat ya, di mana pendengar kini jamu juga hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari variasi bahan dan rasa, tampilan kemasan yang lebih menarik, hingga strategi pemasaran yang menyesuaikan kebutuhan konsumen masa kini. Lantas pendengar, bagaimana peluang bisnis produk yang mengusung konsep sehat, khususnya jamu ya, dan bagaimana cara mengembangkan produk tradisional agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar modern? Untuk membahasnya lebih lanjut sore ini telah hadir bersama kami studio ada Mbak Ani Purnamasari yang merupakan owner dari Dapur Atta ya. Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat sore Mbak.
4: Selamat sore.
2: Silakan Mbak untuk perkenalan kepada para pendengar kita.
4: Saya owner dari Dapur Atta. Saya domisilinya di Samarinda Seberang.
2: Oke, siap. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun bergabung ya, dapat di dua jalur telepon kami di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554476. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian UMKM Bicara hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat menyimak dan juga memberikan pertanyaan di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar di RRI Samarinda, di mana saat ini sajian UMKM Bicara juga dapat Anda saksikan secara live ya. Dan untuk kita mulai, dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mbak Ani boleh diceritakan nih bagaimana awal mula Mbak Ani membangun Dapur Atta dan kenapa memilih produk jamu ini Mbak, silakan.
4: Pertamanya itu saya kan basicnya mama saya terapian. Mm-mm. Jadi orang itu terapi disuruh minum jamu itu kan kadang agak susah ya orang minum jamunya, karena gak ada yang bikin, gak mau, males.
2: Udah jarang sekarang juga ya Mbak ya.
4: Rata-rata orang males bikinnya karena kunyit kuning-kuning kan tangannya. Mm-hmm. Jadi kata mama, nanti deh saya bikinkan. Jadi dari situ pertamanya pesan dulu berapa hari, kemudian baru dibikinkan. Jadi semakin banyak, semakin banyak. Jadi tiap hari sekarang kitanya ready. Semuanya tuh sudah ready semuanya. Itu
2: dulu berarti masih sistem PO gitu ya, ya Mbak ya?
4: Sistem PO.
2: Oke, berarti ini awalnya dari kerja sama ibu dan anak ya Mbak ya?
4: Iya, betul.
2: Awalnya apakah Mbak Ani emang terjun di dunia bisnis kah? Atau ini adalah bisnis pertama Mbak Ani atau bagaimana ini Mbak?
4: Bisnis pertama bisa dibilang gitu. Karena ini kan yang saya olah sendiri itu pertama kali banget. Mm-hmm. Kalau dulu sistemnya jual barang-barang jadi, mm-hmm, kayak biasa aja. Kalau ini kan dari bahan mentah langsung jadi kayak gini baru-baru ini.
2: Baru-baru ini ya.
4: Iya.
2: Berarti untuk sekarang jamunya sudah ready ya. Ini gak perlu PO-PO lagi ya Mbak ya.
4: Iya, betul.
2: Oke, siap. Dan seperti yang kita tahu ya Mbak, jamu ini Sebenarnya kalau dulu itu banyak ya Mbak yang keliling mungkin, tetapi sekarang semakin jarang, dan ini alhamdulillah sudah ada jamu dapur Atta ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya di dapur Atta ini apa keunggulannya dan juga keunikannya Mbak dibandingkan produk jamu-jamu lainnya?
4: Yang pertama ini ready to eat, terus pakai bahan-bahan yang betul-betul buah gitu kan. Kebanyakan orang itu pakai kunyit-kunyit bubuk. Jadi kalau kami menggunakan kunyit asli, kunyit buah, temulawak buah, semuanya jahe buah gitu-gitu. Ready-nya jadi buah-buah asli gitu loh, bukan bahan-bahan bubuk. Kalau yang lain tuh kan kebanyakan bubuk, jadi agak gimana gitu kan, rasanya kurang
2: endang gitu ya Mbak.
4: Iya, betul. Kalau ini bahan-bahannya asli, asli buah-buahan gitu.
2: Berarti kunyit langsung dari kunyit asli, temulawak langsung dari temulawak asli gitu ya Mbak.
4: Iya,
2: ya. Oke, sip. Ini kalau misalnya untuk Anda pendengar yang menonton di YouTube, ini sebenarnya produknya sangat banyak sekali dan ternyata berbeda-beda jenisnya ya ini Mbak.
4: Iya, betul.
2: Ini boleh dijelaskan satu-satu apa aja Mbak yang disediakan oleh dapur Atta ini?
4: Ada tamarin, wedang jahe, the healthy, kunyit murni, sano, temulawak, kunyit asam sirih, sama kunyit manjakani. Nah itu beda-beda. Kalau yang ini, kunyit asam itu kan kalau kita habis lahiran, biasanya itu kan tak sedap baunya.
2: Oh gitu.
4: Apalagi halangan, bagi yang tak sedap baunya itu lebih bagus minum ini. Wedang jahe buat hangatkan badan, manjakani, kunyit murni buat orang yang sering sakit mah. Kan banyak tuh yang GERD sekarang.
2: Betul, asam lambung naik dikit-dikit ya Mbak.
4: Gak bisa makan gorengan, apa segala macam. Jadi konsumsi kunyit murni sama tambahin madu kalau mau kan. Itu dirajinin, insya Allah tuh aman tuh. Mah-mahnya itu gak ada lagi. Kan banyak pasien mama tuh yang konsumsi itu kan rajin, jadi dia tuh aman untuk konsumsi gorengan apa segala macam tuh.
2: Oh gitu.
4: Jadi biasanya kan gak bisa makan gorengan tuh.
2: Betul, gorengan pedas, yang pedas-pedas.
4: Iya, gitu biasa ya. Pedih. Kalau minum ini rajin, gak ada lagi tuh pedih-pedihnya. Jadi kan bagus kan kunyit itu.
2: Berarti ini masing-masing dari varian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dan tentunya ini daripada kita mungkin ya kalau misalnya obat kan takutnya kalau kebanyakan kan kenapa gitu ya Mbak. Jadi ini ada bahan alami nih, dan langsung dari kunyit, langsung dari temulawak asli, seperti itu ya Mbak ya. Nah kalau misalnya yang paling best seller nih, yang paling banyak dipesan oleh konsumen dari dapur Atta ini yang mana Mbak?
4: Yang ini.
2: Apa itu Mbak?
4: The Healthy itu kunyit asam sirih.
2: Mm-mm.
4: Sama wedang jahe. Kalau ini kan buat orang yang mensnya kurang teratur.
2: Oh gitu.
4: Iya, kadang mens anak muda sekarang kan.
2: Betul, betul.
4: Kacau. Jadi rajin aja minum ini, konsumsinya dua kali sehari, pagi sore. Dia kalau orang yang mampet-mampet gitu kan, biasanya minum ini rajin sebulan itu biasanya dia order 4 gitu kan. Pasti tiap bulan dia tuh oke gitu. Nah halangannya karena halangan anak-anak sekarang kan agak susah ya. Jarang teratur.
2: Betul-betul. Karena makanannya semakin macem-macem ya zaman sekarang ini. Jadi rata-rata anak-anak muda zaman sekarang itu mungkin halangannya tidak teratur gitu ya, ya. Dan ini juga dapat menjadi salah satu solusi yang aman untuk para anak-anak muda mengatasi hal tersebut. Ini The Healthy, ini berarti gabungan dari kunyit asam sirih sama apa ini Mbak tadi?
4: Kunyit asam sirih, jahe, terus laos, serai, sir, gitu.
2: Okay, luar biasa. Nah, kalau misalnya dari target konsumen utama dari dapur Atta ini apa Mbak? Apakah jamu ini lebih menyasar ke konsumen yang sudah terbiasa mengonsumsi jamu atau gimana nih Mbak? Atau untuk orang-orang yang ngerasa udah ada pengalaman gak enak nih minum jamu karena rasanya gimana? Kan ini sangat alami sekali ya Mbak, biasa jamu-jamu yang kita temui terus kayak mereka ngerasanya gak enak, terus kayak jadi gak mau minum jamu lagi gitu. Apa gimana nih Mbak target konsumennya?
4: Kalau yang The Healthy itu targetnya itu sih, supaya anak muda yang males banget minum jamu, bilang jamu aja, oh enggak deh, jamu itu pahit, oh enggak deh. Padahal kan jamu tuh banyak manfaatnya kan.
2: Betul.
4: Ini rasanya manis, asam, enak gitu loh.
2: Enak lah pokoknya.
4: Iya. Itu jadi supaya anak-anak sekarang itu mau gitu minum jamu, gak mikir jamu itu pahit. Kan anak-anak sekarang minum jamu itu enggak ah pahit, padahal kan belum dicoba. Banyak yang nolak duluan karena kata-kata jamu itu di mindset mereka sudah, oh pahit.
5: Betul. Dan mungkin untuk para masyarakat kita yang terbiasa minum jamu dari dulu, ini gak perlu nunggu-nunggu emboknya lewat ya mbak ya, karena ini bisa disimpan di kulkas ya mbak.
4: Betul.
5: Ya. Dan untuk masyarakat muda, anak-anak muda yang baru mulai tertarik hidup sehat, ini juga dapat dicoba karena rasanya ini mungkin bisa menghilangkan stigma Anda pendengar, karena ini jamunya enak gitu ya mbak ya.
4: Iya betul.
5: Oke okay, baik. Nah kalau misalnya dalam membangun usaha dapur Ate ini dimulai dari tahun berapa mbak?
4: 2014.
5: Berarti ya, udah 12 tahun ya mbak ya?
4: Iya.
5: Oke, dan tentunya ini kan ada tantangannya mungkin ya, ini gimana nih mbak perjalanan panjang dari dapur Ata ini yang paling berkesan dari mbak Ani?
4: Bahan baku sih.
5: Bahan yang, baku.
4: Iya, ini kan saya menggunakan sirih ya. Sirih itu nggak gampang dapatnya. Jadi berapa tahun yang lalu itu sempat mandek buat jamunya karena sirihnya nggak ada, jadi agak susah. Jadi sekarang nanam sendiri sayanya supaya ada terus kalau saya mau.
5: Wah,
4: kan
5: luar biasa.
4: Jadi itu kendalanya sih yang ini nih, kalau musim hujan kunyitnya tuh kan nggak bagus, terlalu nggak ada patinya lah. Jadi itu kalau musim panas gini terlalu kering dianya. Banyaklah kendala-kendala yang seperti itu.
5: Oke, dah berarti emang kendalanya ini dari bahan baku ya mbak ya, terutama sirih tadi.
4: Iya.
5: Dan ternyata luar biasa sekali mbak Ani bela-belain sampai nanam sendiri ya mbak ya.
4: Iya, di pekarangan rumah itu sampai ada daunnya sendiri. Karena sekali bikin kan lumayan banyak tuh, 3 kilo saya perlunya.
5: Betul.
4: Sedangkan di pasar itu enggak selalu ada. Walaupun ada pasti kadang busuk lah apalah, kitanya kurang gitu kan. Kalau punya kebun sendiri kan agak enak gitu loh.
5: Betul. Dan jika kita berbicara mengenai bahan baku nih mbak, kan tentunya ini juga menjadi sangat penting karena konsumen ini kalau misalnya rasanya beda sedikit aja mereka tuh suka notice ya mbak ya.
4: Iya betul.
5: Nah, nah kalau misalnya dari dapur atas sendiri gimana nih mbak, caranya untuk menjaga konsistensi rasa agar konsumen itu balik terus ini untuk beli jamu-jamu dari dapur atas mbak?
4: Sesuai resep sih harusnya ya kan. Terus kadang menjaga mutu itu agak susah ya karena bahan-bahan kita kan kadang turun naik ya
5: harganya, kualitasnya
4: ya, yang jelek kadang, apalagi misalnya bulan penghujan jahe kunyit itu kurang bagus, jadi kita banyakin jumlahnya. Kalau kayak gini kan agak enak ya, dia patinya banyak apa segala macam. Kalau musim penghujan itu yang agak susah semuanya. Jadi dari misalnya sekilo nih harusnya, jadi kita banyakin jadi 2 kilo atau 3 kilo supaya rasanya tetap sama seperti yang biasa. Di situ aja kendalanya kayak gitu.
5: Oke siap, dan tentunya selama 12 tahun ini ada mbak yang dia masih setia nih dengan dapur Ata.
4: Alhamdulillah masih ada
5: ya.
4: Iya.
5: Dari zaman dulu mungkin promosinya masih dari mulut ke mulut, sekarang udah ada Instagram, udah ada Facebook gitu-gitu ya mbak.
4: Iya.
5: Ya. Oke baik, pendengar UMKM Bicara Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, kami buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-7434-495 dan juga di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 untuk bertanya kepada Mbak Ani ya, yang merupakan owner dari Dapur Ata, ini menjual jamu premium pendengar, dan tetap bersama kami di UMKM Bicara hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
7: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
6: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
7: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
7: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
6: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
7: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
8: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
9: Yes, yes, yes. Akhirnya.
10: Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
9: Aduh, Mbak. Kak itu seneng banget.
10: Iya, seneng kenapa sih?
9: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
10: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru. Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
9: Ih, Mbak ini. Itu kan WA dari kakak saya yang di Paris. Yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
10: Walah, Eka. Tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya. Asli buatan Indonesia. Khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
9: Tapi kan...
10: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri. Produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
9: Begitu ya, Mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar? Ya udahlah. Mulai saat

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbana yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian UMKM Bicara edisi hari ini, pendengar, Senin 12 Oktober 2026, bersama Mbak Ani Purnamasari, owner dari Dapur Atta dengan tema peluang bisnis produk yang mengusung konsep sehat. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami. Pendengar, Anda dapat bergabung ya melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976 ataupun Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di channel YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini pendengar sajian UMKM Bicara juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Baik Mbak Ani, kita balik lagi nih Mbak, ngomongin tentang bahan baku. Kalau misalnya untuk menjaga konsistensi dari bahan baku tadi, nah kalau misalnya Mbak Ani ini, apakah Mbak Ani ini ada supplier sendiri kah, atau Mbak Ani belanja langsung ini ke pasarnya?
6: Belanja langsung ke pasar masih.
5: Berarti Mbak Ani yang turun langsung ya?
6: Ya betul. Jadi ke pasar sendiri, milih bahan sendiri, kerja sendiri. Semuanya sendiri.
5: Iya, betul. Berarti yang ditanam sendiri tadi baru sirih aja ya, Mbak ya?
6: Iya. Sirih kan gampang ya, cuman perlu dinding doang. Jadi sirih masih ada.
5: Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk menjaga, mungkin kan yang paling concern oleh konsumen ini biasanya kebersihan dan juga keamanan. Kalau misalnya jamu di Dapur Atta sendiri, Mbak, gimana nih Mbak Ani menjaga kebersihan dan juga keamanan proses produksi jamunya nih dari Dapur Atta, mulai dari pengolahan bahan baku mungkin sampai produk ini siap diterima oleh konsumen, Mbak?
6: Ya, itu kita kerjakan sendiri kan. Makanya saya masih tidak menggunakan orang karena takut kan, pencucian bahan itu yang agak repot, apalagi jahe. Jahe itu banyak tanahnya kan, kalau kurang bersih pasirnya masih banyak. Jadi jahe itu kita potong-potongin ruas-ruasnya supaya pasir-pasirnya nggak ada lagi. Agak repot jahe merah. Karena ruasnya terlalu banyak, jadi harus, walaupun kita pakai air banyak, ruas-ruasnya kan masih banyak nyimpan pasirnya kan. Jadi di situ yang perlu 2-3 kali dicuci, pemborosan air itu di jahe, lebih banyak di jahe. Kalau kunyit kan gampang ya, lurus-lurus doang.
5: Iya.
6: Kalau jahe yang agak susah, karena banyak pasirnya dianya, nyimpan pasir-pasir.
5: Berarti emang harus telaten sekali ya untuk mengolah dan juga mencuci jahe ini.
6: Iya.
5: Karena kan ini merupakan produk sehat ya, takutnya ya, kalau misalnya lengah sedikit aja ini takut-takut pasirnya ngikut gitu ya, Mbak ya. Tapi pernah kewalahan gak sih Mbak untuk melakukan ini semua sendiri ini?
6: Ya alhamdulillah lah. Masih kuat.
5: Iya. Ini produksinya berapa hari sekali nih Mbak?
6: Seminggu sekali, jadi satu-satu gitu. Misalnya minggu ini satu gitu-gitu.
5: Oh gitu, berarti misalnya minggu ini kunyit asam sirih dulu semuanya gitu, baru minggu depannya yang temulawak gitu.
6: Iya, satu-satu. Kan karena proses pencuciannya tuh satu hari tuh. Ke pasar dulu satu hari, besoknya cuci, baru proses pemblenderannya, baru besoknya pembungkusannya, masukkan di botol. Satu hari tuh, jadi istirahat dulu, nanti terus ulang lagi kayak gitu lagi.
5: Tapi kalau saya untuk penyimpanannya sendiri, untuk produk dari dapur Atta ini di suhu ruang ataupun di kulkas ini berapa lama, Mbak?
6: Kalau di showcase, saya pernah nyimpan itu 2 bulan masih oke. Showcase. Oh, gitu. Tapi posisinya dingin ya showcase-nya. Mm-hmm. Kadang ada yang kulkas kita tuh enggak dingin kan? Mm-hmm. Kulkas produksi kulkas rumah tangga tuh jarang dingin. Jadi di situ kurang awet dianya. Mm. Pokoknya jamu saya ini harus dingin gitu.
5: Harus
6: jadi
5: aman ya. Iya. Kalau saya di suhu ruang itu berarti harus gimana, Mbak Dia?
6: Kalau yang kunyit-kunyitan itu enggak bisa dingin. Enggak bisa di suhu ruang. Mm-mm. Cepat basinya. Mm-mm. Kalau yang kayak gini yang ada gula-gulanya agak awet. Sehari dua hari masih oke dia. Kalau sano seminggu dua minggu masih bisa. Mm-mm. Karena enggak ada gula atau kayak gimana. Jadi aman dianya.
5: Mm-mm. Oke, siap. Sano ini apa, Mbak? Saya baru dengar ini sano.
6: Ini cuka apel, madu, jahe, bawang putih buat kolesterol, jantung, diabetes.
5: Oh, gitu.
6: Rasanya nano-nano.
5: Rasanya nano-nano ya,
6: tapi ini bawang putihnya kuat. Mm-mm. Tapi kalau orang yang enggak biasa minum bawang putih, agak repot.
5: Oke, baik. Nah, ini sano mungkin sangat cocok sekali di zaman sekarang ini ya, Mbak, ya, karena kan kebetulan kolesterol ini penyakit sejuta umat gitu.
6: Betul.
5: Ini berarti termasuk best seller juga, Mbak, sano
6: iya.
5: Ini.
6: Iya. Tapi dia minumnya kan dikit aja, 2 sendok.
5: Gitu.
6: Iya, 2 sendok pagi dan malam.
5: Berarti kayak minum obat gitu ya, Mbak,
6: iya.
5: Ya.
6: Tapi kadang orang itu kan bawang putihnya yang kurang. Mm-hmm. Padahal bawang putih bagus juga kan. Heeh. Kadang orang tuh konsumsi bawang tunggal itu kan bisa dianya. Mm-mm. Jadi aman aja sih sebenarnya kalau orang suka yang bawang putih gitu.
5: Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, Mbak, di kolom YouTube ini. Dari Belalang Hijau nama YouTube-nya ya. Dia bilang konsep usaha yang luar biasa, jamu dikemas agar bisa dikonsumsi kaum muda. Pertanyaannya, misal punya satu penyakit misalnya mah, berapa lama rata-rata konsumsi jamu ini agar sembuh ini, Mbak, atau sampai jarang kambuh ini, kira-kira berapa lama, Mbak?
6: Mama saya kan terapian ya, jadi ada pasiennya yang paling 2 minggu asal rajin ya.
5: Rajin rutin,
6: nah,
5: ya, Mbak,
6: itu
5: ya.
6: Kita enggak bisa ya samakan semua orang tuh sama. Mm-mm. Kadang rajin versi dia seperti apa, rajin versi orang seperti apa gitu. Jadi harus rajin lah pada intinya. Kalau minum-minum begini nih harus rajin. Mm-mm. Minimal 2 kali sehari, terus seminggu itu harus full. Terus kalau seandainya bosan nih, kita kan bisa bosan.
5: Betul, tuh. Itu yang susah. Ya.
6: Kalau bosan oke lah stop dulu 2-3 hari stop. Nanti lanjut lagi. Jangan sampai seminggu ini oke nih kita minum jamu terus. Nanti kalau sudah kumat baru mendadak nih beli jamu lagi. Mm-hmm. Kadang kan orang kayak gitu ya, tunggu
5: ada kumat penyakitnya gitu.
6: Kadang orang tuh tunggu kumat dulu baru minum. Seharusnya misalnya sudah sembuh nih, sudah enggak separah dulu.
5: Mm-hmm, betul.
6: Minimal banget deh seminggu itu sekali 2 kali deh minum jamunya. Jangan dilepas sama sekali nanti.
5: Betul.
6: Kalau sudah ya aku kumat enggak bagus tuh jamu. Lah, Anda kan gak rajin ya.
5: Padahal masalahnya di kita sendiri.
6: Iya, kadang kan orang tuh gitu. Saya bilang, konsumsi ini segini-gini sembuh. Mm. Lah, aku gak sembuh katanya. Nah, Anda bagaimana? Rajin Anda, maksud saya.
5: Betul-betul.
6: Kadang itu sih konsisten. Setiap orang kan berbeda-beda. Mm-hmm. Kadang dia rajin nih sudah parah banget baru rajin tuh kan. Mm-hmm. Kalau sudah agak enakan, lupa dianya.
5: Betul.
6: Nanti sudah kambuh, salah lagi. Gitu.
5: Betul-betul, karena emang yang paling sulit dari menerapkan konsep hidup sehat ini adalah konsistensi ya, Mbak, ya.
6: Iya, betul.
5: Karena ini apalagi jamu, dimana orang-orang itu mungkin aduh jamu ini tiap hari bosan lama-lama. Padahal mereka kuat mungkin yang minum kopi setiap hari.
6: Betul.
5: Gitu ya, minum-minuman manis setiap hari gitu ya. Dan kalau misalnya emang udah gak kambuh gitu, tetap jangan dilepas ya, Mbak, ya.
6: Minimal banget lah seminggu tuh 2 kali lah minum.
5: Mm-mm.
6: Buat menjaga aja kan. Kalau kita bisa sih capek bosen gitu kan namanya minuman itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita tuh yang sebulan nggak ada minum jamu. Nanti badannya gimana-gimana salah lagi, baru ngulang lagi ceritanya dari awal kan, capek ya.
5: Betul,
6: seharusnya rajin sih pada intinya, konsisten.
5: Nah, kalau misalnya kan ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa varian jamu ini bisa sebanyak ini gitu, Mbak. Kalau saya dari dapur atas sendiri, pernah nggak sih, Mbak, kayak memberikan edukasi gitu ke konsumen mengenai jamu-jamu ini, mungkin juga menyampaikan klaim kesehatannya. Nah itu caranya gimana nih Mbak, kalau misalnya dari Dapur Atta?
6: Kita promonya lewat TikTok, IG. Oh, ini manfaatnya ini gunanya gini-gini, supaya aware gitu loh orang-orangnya. Kadang kayak serai gitu, apa sih manfaatnya? Kunyit itu apa manfaatnya? Orang tuh takut loh minum-minum begitu tuh. Padahal kan dari alam ya pasti aman.
5: Betul-betul. Dan juga Mbak Ani kebetulan juga mengolah bahan bakunya juga sangat telaten ya Mbak tadi. Jadi kayak insya Allah sangat aman ini ya.
6: Insya Allah.
5: Nah kalau sih untuk promosinya sendiri dari tahun 2012 sampai sekarang nih Mbak, awalnya gimana sampai sekarang gimana nih cara promosinya dulu dan sekarang, apakah ada perbedaan atau bagaimana nih awalnya?
6: Kalau dulu tuh kan pasien mama ya dulunya. Jadi ke sekarang sih lebih ke media sosial, lebih menjangkau ke anak muda. Karena kan ya itu, saya tuh mau anak muda tuh ayolah kamu minum jamu gitu loh, biar kamu sehat, gak ngeluh terus tiap bulan, aduh aku sakit perut, aku ini, ayolah minum jamu, maksud saya gitu kan. Jamu gak pahit kok, jamu enak.
5: Betul. Nah ini juga salah satu apa ya, istilahnya campaign dari Dapur Atta ya, Mbak, bahwa jamu ini enak gitu, ya, gak pahit ya, gak untuk pahit. Anak-anak muda ini ya.
6: Betul.
5: Dan apalagi anak-anak muda zaman sekarang mungkin yang paling dikhawatirkan ini adalah gulanya ya Mbak, karena mereka sering banget makan makanan manis gitu ya, minum kopi, minum minuman kemasan. Nah kalau misalnya untuk anak-anak muda yang mungkin kebanyakan makan atau minum gula, ini yang disaranin apa nih Mbak?
6: Sano
5: tetap ya.
6: Iya kan, buat gula bisa, kunyit-kunyitan juga sebenarnya bisa buat kadar gula gitu. Cuman kan ya anak muda itu, aduh susah banget kalau enggak ada rasanya. Nanti dia, ih enggak enak, pahit. Dia kalau kunyit kan rasanya fret gitu kan.
5: Iya betul.
6: Kayak getir-getir gitu aja. Kadang anak muda tuh yang enggak enak kunyitnya. Jadi dikasih sano biar ada rasa-rasanya gitu kan, biar dia mau gitu.
5: Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari sisi pemasaran digital ini, bahkan tadi Mbak Atta ada Mbak Atta, Mbak Hani
6: Atta juga apa?
5: Ini kan tadi ada menyebut ada di TikTok, ada di Instagram. Nah, itu apa nih yang dikontenin oleh Mbak Ani untuk menarik konsumen-konsumen baru nih di media sosial?
6: Saya lebih ke manfaat-manfaat rimpang-rimpangan ini aja, supaya orang tuh lebih aware. Oh, rimpang ini guna loh ternyata. Oh, ini bahan ini ternyata gunanya ini, manfaatnya ini, bukan cuman buat masakan aja, bisa dikonsumsi, kayak gitu.
5: Oke, siap. Nah, kalau misalnya untuk selama perjalanan Dapur Atta selama 12 tahun ya ini Mbak, ada gak sih Mbak testimoni ataupun perkataan dari konsumen yang Mbak Ani ingat sampai sekarang nih Mbak, yang membuat Mbak Ani terus maju untuk menjalankan usaha Dapur Atta ini, jualan jamu ini Mbak?
6: Oh, kalau yang Sano itu kan beliaunya sakit kolesterol gitu, berapa gitu kan, tinggi lah kolesterolnya, terus rajin, rutin gitu minum, alhamdulillah sudah normal. Terus kalau yang The Healthy, saya kenapa lebih ke anak muda, karena ada pasien mama saya itu halangannya gak rutin, terus sering sakit, terus setiap bulan dia kan beli gitu, alhamdulillah lancar, terus halangannya itu sudah bagus, rutin, gak sakit lagi perutnya. Kan itu banyak ya buat anak muda sekarang tuh pasti ngeluh gitu. Nah jadi maksud saya, ayo kamu bisa sehat kok, ayo kamu bisa enak kok badanmu tanpa kamu ngeluh-ngeluh gitu, minum jamu coba. Jamu itu gak pahit, jamu tuh enak, sama kayak kopi-kopi manis ada kok jamu yang kayak gitu, maksud saya kan. Ayo kita sayangi tubuh kita lah, buat kita masa tua kita supaya sehat.
5: Betul. Karena kan ini juga apa ya, istilahnya kita minum, dan juga di Dapur Atta juga telah menyiapkan jamu yang enak nih. Jadi kayak boleh dicoba untuk menjaga kesehatan kita jangka panjang, seperti itu ya Mbak. Oke, baik. Nah kalau misalnya dari sisi luarnya nih Mbak, mungkin dari mitra swasta ataupun pemerintah, apakah ada yang merangkul ataupun mendukung nih Mbak UMKM kita, terutama di Dapur Atta ini Mbak? Gimana pengalaman Mbak Ani?
6: Alhamdulillah ada. Dari BI alhamdulillah difasilitasi, dikasih masukan, dikasih mentor-mentor yang luar biasa. Ini juga sudah masuk ke beberapa swalayan. Berkat semua dinas-dinas BI apa segala macam, ini sudah tersedia di Mega Swalayan dan Planet Swalayan.
5: Oke, baik.
6: Berkat bantuan-bantuan beliau-beliau semua.
5: Nah, berarti untuk Anda pendengar udah gak ada alasan lagi ya. Ini bisa langsung aja ke swalayan yang tadi disebutin Mbak Ani ya. Untuk menemukan produk dari Dapur Ata ini sangat luar biasa sekali. Variannya banyak, ini bisa disesuaikan dengan tujuan kesehatan Anda ataupun permasalahan kesehatan Anda ya, pendengar. Dan sebelum kita memasuki sesi akhir, kita akan jeda sejenak. Setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Wih, tas baru nih.
8: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
7: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
8: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
7: Oh, ini asli produk dalam negeri.
8: Wah,
7: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
9: Cintai Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Mas, ini mas, baksonya mas.
12: Udah nyampe baksonya.
13: Iya, masih panas nih.
12: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
13: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
12: Emang kenapa mangkok kamu leh?
13: Saya mau yang itu.
12: Apa bedanya mangkok saya ini?
13: Ada gambar ayamnya.
12: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
13: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
12: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
13: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
12: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
14: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
15: FM
16: Pro
15: 101 RRI Samarinda.
16: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
15: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian UMKM Bicara hari ini. Pendengar bersama Mbak Ani ya, yang merupakan owner dari Dapur Ata, dan dengan tema peluang bisnis produk yang mengusung konsep sehat. Baik, sebagai penutup nih Mbak Ani, apa nih pesannya untuk para pendengar kita, khususnya anak-anak muda ataupun yang udah tua nih Mbak? Pesannya yang takut untuk memulai hidup sehat, terutama yang takut untuk minum jamu nih Mbak, silakan.
6: Buat semuanya, jamu itu gak sepahit kehidupan kita ya. Jamu ada kok yang enak, cobain dulu baru berkomentar oh ini nggak enak atau segala macam. Yang penting coba dulu deh, jamu itu nggak sepahit itu kok, ada yang enak, tenang aja.
5: Dan juga manfaatnya sangat banyak sekali ya.
6: Kamu minum jamu itu banyak manfaatnya buat tubuh kita.
5: Oke, siap. Silakan nih Mbak Ani untuk pendengar kita yang mungkin ingin membeli, mencoba produk dari Dapur Ata, bisa kemana, menghubungi apa nih mungkin yang paling mudah ini?
6: Saya ada jual di Planet Swalayan sama di Mega Swalayan. Terus di GrabFood juga ada atas nama Dapur Ata.

sate ini pendengar sangat enak, tidak pahit ya. Terutama untuk Anda anak-anak muda, dapat WA langsung di 0821-5717-9299. Juga tersedia di GrabFood ya Mbak ya. Dan merata, dan juga untuk Anda pendengar yang ingin melihat visual jamunya dulu dan juga manfaat-manfaatnya secara lengkap, ini kontennya juga ada di Instagram dan juga TikTok ya. Jamu Dapur Atta ya Mbak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Ani telah berbagi wawasan dan juga cerita ini di Sajian UMKM Bicara bersama kita. Dan tentunya kita dapat memahami lebih dalam lagi ya banyaknya manfaat jamu dan juga bagaimana membangun usaha yang berkelanjutan. Tentunya tadi juga telah diceritakan bagaimana konsistensi, pengelolaan yang baik, dan juga komitmen untuk menjaga kepercayaan konsumen ya ini Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Ani atas waktunya. Dan pendengar Prosat RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian UMKM Bicara selanjutnya. Dan nantikan juga, selain ini kami akan hadir dalam penyajian berita perjaringan Kornus 8 dalam sajian Lintas Banjar Nusantara. Tetap bersama kami di Prosat, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu-kamu
1: datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek. Sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini gedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Balek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dengar dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasha.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Diti dan cuaca di sana seperti apa?
1: Cuaca di Tarakan tadi siang panas, tapi sekarang udah mendung. Tapi nggak kelihatan juga Syasha karena diliputi kabut asap kota Tarakan untuk hari ini.
0: Oh iya, kabarnya beberapa sekolah ada yang sampai diliburkan ya Diti ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan. Ada informasi apa di sore hari ini Diti?
1: Informasi mengenai indeks pencemaran udara Tarakan yang tembus di angka 111, Syasha.
0: Laporan selengkapnya Diti.
1: Terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat. Berdasarkan indeks pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Jafar Nur.
2: Indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan pekatnya kabut asap, bahkan berdasarkan indeks pencemaran udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan, kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan oleh masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Kategori tersebut menurut Haizir menyebabkan kualitas udara sudah tidak sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui SPKLI Indeks Kualitas Udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Haizir menambahkan dengan kondisi udara tidak sehat, tentunya penggunaan masker saat berada di luar rumah agar masyarakat tidak terpapar penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Untuk kabut asap yang menerpa Tarakan sejak beberapa hari lalu dan pada hari ini masuk di angka 111 ISPU, Haizir menegaskan kabut asap berasal dari luar Tarakan yang terbawa oleh angin sehingga kabut asap kiriman tersebut cukup pekat terasa oleh masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Sasha, apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat. Kalau Vira gimana di sana?
1: Alhamdulillah, juga rekan-rekan di RRI Samarinda sehat dan juga cuaca masih tertutup kabut asap ini.
0: Wah, berarti sama dengan di Nunukan ya Vira ya?
1: Betul.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini, Vira?
1: Ada informasi mengenai operasi sarang narkoba di Balikpapan ini, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, petugas gabungan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menggelar operasi sarang narkoba di 3 tempat hiburan malam dengan 2 orang terindikasi positif narkoba. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Petugas gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Balikpapan. Ditemukan 2 orang positif pengguna narkoba. Operasi ini digelar sebagai bagian dukungan Astacita Poin ke-7 serta komitmen Kapolda Kaltim dalam pemberantasan narkoba di bumi etam. Dalam operasi sarang narkoba ini sebanyak ratusan pengunjung dan karyawan menjalani tes urin. Sebanyak 3 THM yang ada di pusat kota Balikpapan digeledah oleh petugas gabungan. Satu demi satu pengunjung THM menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Tidak hanya pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa barang bawaan pengunjung seperti tas hingga soft case telepon genggam guna mencegah pengunjung yang menyembunyikan narkoba. Petugas juga memeriksa urin ke pengunjung maupun karyawan hingga manajemen THM. Hasilnya dari 171 sampel urin yang diambil, 2 diantaranya diduga positif mengandung zat metamfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menyebut keduanya merupakan laki-laki, 1 karyawan dan 1 penyedia pemandu lagu.
3: Satgas Polda bersama dengan Satgas Polresta Balikpapan melanjutkan kembali kegiatan operasi sarang narkoba. Jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di kampung narkoba di Gunung Bugis, kita melanjutkan lagi untuk melakukan kegiatan di tempat hiburan malam. Ada 3 lokasi yang kita sasar. Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
2: Mengingat tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, maka petugas hanya membawa 2 orang positif narkoba tersebut menuju institusi penerima wajib lapor atau IPWL di Rumah Sakit Bayangkari Balikpapan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Balikpapan sore ini. Sasha, kembali kepada Anda di Nunukan. Silakan Sasha.
0: Terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita akan menuju Bumi Tononta Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nunukan, memecahkan rekor MURI. Para peserta bergerak bersama dalam kegiatan yang memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Laporan selengkapnya bersama Ferry Hardiansyah.
1: Kegiatan pemecahan rekor MURI senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Irau Tidung Burai Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya, kenapa? Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di Paras Perbatasan ini.
1: Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
3: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus Irau Tanah Turniu yang ke-4.
1: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia.
1: Selamat sore rekan Syasha. Gimana selamat kabarnya? Sore.
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Listia di sana gimana kabarnya?
1: Kita tetap harus baik-baik saja walaupun sore hari ini pekat sekali asapnya sampai menguning semuanya di sini. Termasuk saya juga kayaknya kuning bajunya enggak lama-lama nih.
0: Oke, tapi aktivitas mencuci di sana masih aman Listia? Menjemur?
1: Mencuci, menjemurnya di dalam rumah. Nanti kalau di luar semua akan berbau asap.
0: Wah, mudah-mudahan cepat berakhir ya bencana kita.
1: Amin. Ya. Amin, amin.
0: Baik, Listia ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Masih terkait karhutlah nih rekan Syasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat kanal dan menambah banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutlah. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutlah, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutlah yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Siatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutlah.
4: Apabila ada api di tempat enggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Syasha.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana.
1: Halo Syasha.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya hampir sama dengan sebelumnya, dikepung kabut asap nih dari utara. Semuanya dari selatan juga Kota Banjarmasin hari ini, dari pagi sampai hari ini, sampai sore hari ini, Ini masih dikepung kabut asap, Syasha.
0: Waduh, mudah-mudahan sehat selalu ya Uliana bersama rekan-rekan.
1: Amin,
0: di sana, ya
1: Rabbal Alamin. Ya, doakan aja ya semua, untuk semua di Kalimantan pun khususnya gitu ya. Semoga karhutla ini cepat berakhir, hujan pun juga cepat juga turun ya Syasha ya.
0: Amin. Baik, Uliana ada informasi apa di sore hari ini?
1: Baik, informasi terkait dengan kasus influenza A, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Uliana.
1: Baik, terima kasih Syasha. Di nunukan pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A. Meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa, meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
3: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, tiga orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
4: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
3: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Informasi pertama untuk Anda pendengar, Tenggarong Seberang salurkan bantuan Rp150 juta korban kebakaran, di mana pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang bersama pemerintah desa dan masyarakat menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Jalan AM Alimudin RT 33, Kelurahan Melayu Tenggarong. Pada Minggu 11 Oktober 2026, total donasi yang disalurkan bersama logistik lainnya mencapai lebih dari Rp150 juta. Camat Tenggarong Seberang Sukono menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi pemerintah kecamatan, 18 pemerintah desa serta masyarakat setempat. Dari total donasi tersebut sebanyak Rp125.446.500 disalurkan dalam bentuk uang tunai. Selain uang tunai, bantuan yang diserahkan meliputi beras, telur, sarden, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan harian korban kebakaran. Untuk mendukung penyaluran bantuan, lebih dari 10 armada mobil dikerahkan menuju lokasi. Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang terdampak kebakaran, sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas antar warga dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

0: waktunya kentongan.
1: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sangat penting karena telah melahirkan berbagai legislasi, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kegiatan mitigasi terhadap kesiapsiagaan bencana. Undang-undang yang ditetapkan tanggal 26 April 2017 itu menjadi titik awal perubahan paradigma dan mengubah cara pandang menyikapi bencana yang semula respons menuju paradigma pengurangan resiko bencana. Dan tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari untuk melakukan kesiapsiagaan bencana secara serentak sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Tangguh bencana dimulai dari diri sendiri. Masyarakat yang selamat dari bencana sebagian besar karena bisa menyelamatkan diri.

Pro 1 RRI Samarinda, informasi selanjutnya untuk Anda, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, maksud kami Kota Samarinda, mendorong operasi modifikasi cuaca atau OMC kembali dilaksanakan untuk mengatasi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara akibat fenomena El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal November 2026. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, menyebut kebakaran lahan paling intensif terjadi di Kecamatan Sambutan dan Palaran. Kedua wilayah tersebut dilaporkan tidak mengalami hujan selama 2 bulan terakhir, sehingga petugas harus bekerja ekstra keras untuk memadamkan api. Dampak kekeringan juga meluas ke kualitas udara dan ketersediaan air bersih. Asap kebakaran memicu kondisi udara tidak sehat, hingga mendorong penerapan pembelajaran jarak jauh di wilayah terdampak, sementara sejumlah sumur bor warga dilaporkan mengering. Di sektor pertanian, sekitar 500 hektar sawah terancam gagal panen dan baru sekitar 50% yang berhasil mendapatkan aliran air, di mana BPBD bersama pemerintah kota dan balai wilayah sungai terus berkoordinasi untuk menangani krisis air serta berharap operasi modifikasi cuaca dapat kembali dilaksanakan untuk menekan dampak kekeringan.

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyalurkan 53 ribu liter air bersih ke Desa Karangcinawi, Kecamatan Sepaku pada Sabtu 10 Oktober 2026. Bantuan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga di tengah kekeringan akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila menjelaskan distribusi air menjangkau 8 rukun tetangga, mulai RT 01 hingga RT 08 serta 2 fasilitas umum yaitu SD Negeri 022 Karangcinawi dan Masjid Baitur Rahman. Penyaluran dilakukan menggunakan 4 kendaraan tangki dan truk penampung air dengan total 10 kali perjalanan. Pasokan air diambil dari penampungan air intek Sepaku dan waduk kilometer 7 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta fasilitas umum. Dalam kegiatan ini, pendengar BPBD PPU berkolaborasi dengan Disperkimtan, Dinas PUPR, PT IHM, pemerintah desa dan masyarakat setempat. Koordinasi lintas instansi tentunya terus dilakukan ya agar penyaluran air bersih dapat menjangkau warga terdampak kekeringan dan membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini. Dan pastikan untuk tetap bersama kami karena selanjutnya kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya klaim tersebut adalah hoax, dilansir dari antaranews.com. Tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik, dan Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan penggunaan kewenangan sesuai UUD 1945. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

masih temani ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian Zona Petang, tentunya dengan musik-musik religi dan juga informasi-informasi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Informasi datang dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali menggelar rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan pada hari ini, pendengar, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman terpantau tiba di istana. Dan Dudung mengatakan rapat tersebut membahas penanganan karhutla yang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Ia menyebut pemerintah akan mengevaluasi penanganan yang telah berjalan sekaligus menentukan langkah konkret selanjutnya. Ia mengatakan rapat akan melibatkan sejumlah pihak terkait termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, dan BNPB. Namun para peserta mengikuti rapat melalui konferensi daring, bukan hadir secara langsung di istana. Ia menjelaskan dirinya akan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang menjadi konsentrasi pemerintah, di mana wilayah tersebut meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan sejumlah daerah lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di

Sekjen RI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang menawarkan percepatan pembukaan SPPG atau Dapur Program MBG karena banyak pelaku diduga menyasar calon mitra dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan atas janji mempercepat proses operasional dapur. Jubir PGN Tisa Noveni mengatakan masyarakat perlu memeriksa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaganya sebelum mengambil tindakan. Kewaspadaan terutama diperlukan apabila pihak yang menghubungi meminta pembayaran atau menyampaikan instruksi yang belum jelas dasar dan kebenarannya. Tisa pun membeberkan modus oknum tersebut mendatangi calon mitra dan menjanjikan proses pembukaan dapur SPPG dapat dipercepat. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku disebut-sebut menggunakan alasan membawa nota dinas berkaitan dengan verifikasi dan validasi SPPG milik mitra. Menurutnya, pemeriksaan informasi secara cermat merupakan langkah penting untuk mencegah pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan nama institusi pemerintah. Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, di mana ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memenuhi permintaan pembayaran yang disertai janji percepatan pembukaan SPPG tanpa memastikan keabsahannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Kalimantan disebut Borneo? Pendapat pertama didasarkan pada banyaknya tumbuhan penghasil bahan baku minyak wangi dan antiseptik, yakni pohon Borneo. Bangsa Eropa yang datang ke Kalimantan pada abad ke-15 banyak menemukan pohon tersebut, sehingga mereka menyebut dengan nama Borneo. Pendapat lain yang juga dianggap lebih valid dan banyak dipercaya orang adalah sejarah yang menyebut nama Borneo didasarkan pada pelafalan orang Eropa dalam menyebut Brunei yang merujuk kepada negara Brunei Darussalam. Pada abad ke-17, Brunei menjadi pelabuhan dagang penting bangsa Eropa karena letaknya yang strategis. Para pedagang dan penjelajah benua biru tersebut yang singgah di wilayah kerajaan Brunei Darussalam dan mereka menyebut Brunei dengan sebutan Borneo. Hal tersebut diperkuat oleh catatan yang berasal dari seorang utusan Tiongkok, di mana pada abad ke-8 dan ke-9, Kalimantan dikenal dengan Popoli, Poni, dan Bunlai. Untuk kata yang terakhir, yakni Bunlai, memiliki tingkat kemiripan dengan sebutan Brunei.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

Setir RI Samarinda, tidak terasa sudah saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sepanjang rangkaian Samarinda sore sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dan selain itu pendengar akan bergantian dengan rekan Siaria Arda yang akan temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda malam hingga nanti merapat di pukul 12. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut

dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Dari M Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.

0: oksigen atau enggak ya?
1: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
0: Ah, nggak usah, ribet.
2: Plot mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
1: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
2: Kiri aja deh, nggak banyak lampu merah. Aduh, kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
1: Kamu sih nggak dengerin aku.
3: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audience Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: 97,6 FM pendengar perusahaan Samarinda. Perumbulok kantor cabang Samarinda mencatat realisasi pengadaan gabah dan beras lokal sebanyak 800.422 ton ataupun mencapai 72,75% dari target daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan mendukung swasembada pangan. Pimpinan cabang Bulog Samarinda Andi Yanuar menyebutkan penyerapan terus dilakukan hingga target wilayah kerja tercapai yang mencakup Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Kota Bontang, dan Mahakam Ulu. Secara nasional pendengar, Bulog mencatat realisasi pengadaan beras dalam negeri sebanyak 4,11 juta ton atau melampaui target awal 4 juta ton dengan capaian 102,88%. Selain penyerapan hasil panen petani, Bulog Samarinda juga mengintensifkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ataupun SPHP serta bantuan pangan beras. Langkah ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu mengendalikan harga beras di daerah. Demikian Lintas Informasi jam 7 malam hari, saya Ria Ardah.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Lepas rekan saya, Safira Amalia. Kini tiba saatnya malam ini Riyarda dikawani bersama rekan-rekan Adil dari Puncak Menara M. Yamin Raya 8 Samarinda yang akan terus berbagi informasi wawasan. Anda juga kalaupun punya informasi boleh mengabarkan lewat online langsung juga boleh, ataupun lewat WA di 0811 5544976. Saya kabarkan dulu pendengar, kalaupun indeks udara di Samarinda saat ini memang tidak sehat, jadi kalau Anda berada di luar ruangan, ini contohnya Anda yang sudah usia baby boomers ya, hati-hati waspada, ataupun lansia, efek kesehatan ini akan langsung terasa oleh kelompok sensitif dan sebaiknya menghindari kegiatan di luar ruangan. Kemudian orang sehat boleh jadi mungkin merasa kesulitan bernafas dan iritasi tenggorokan. Ada baiknya tetap berada di dalam ruangan dan Anda bisa bergeser jadwal kegiatan di luar ruangan ya. Karena saat sekarang partikulat halus ini merupakan polutan yang dapat terhirup dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer yang dapat masuk ke paru-paru Anda dan aliran darah, yang akan mengakibatkan beberapa masalah kesehatan. Harapannya kalau memang gak perlu-perlu banget ya, untuk informasinya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi acuan untuk Anda. Bahkan beberapa sekolah yang ada di Balikpapan ini dipulangkan lebih awal ini pendengar, karena udaranya sedang memburuk dan tidak baik. Kabut asap yang meliputi kota Balikpapan ini mendorong sejumlah sekolah untuk mempercepat jam kepulangan siswa. Dan kebijakan ini dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan lahan karhutla. Kabut asap diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta diperparah oleh titik api di wilayah Kalimantan Timur, termasuk di PPU. Asap yang terbawa pergerakan angin turut mempengaruhi udara kondisi di Balikpapan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id pendengar. Saatnya kumandang adzan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan Adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kang Deddy.
5: Weh, Pak Jaya.
4: Panennya udah beres.
5: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
4: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
5: Betul, tapi harga gabahnya.
4: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
5: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
5: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
4: Iyalah, apa lebih semangat lah.
6: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: kenapa mendengar Pro Satara Risa Merinda itu dia Dewa 19. Karena itu Letoklahnya masih bersama dengan Ari Lasso. Bahwa kita saat sekarang tepat di rentang waktu 30 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Manata Nasir resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI menggantikan Sugiono yang kini telah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK melalui serah terima jabatan Sertijab. Sertijab dilakukan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Kemenlu di Jakarta, Senin 12 Oktober 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu, dan sejumlah pegawai Kemenlu lainnya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Sertijab. Setelah itu, Sugiono dan Armanata bersalaman serta berpelukan. Sebelumnya pendengar, Prabowo Subianto Presiden telah melantik Armanata yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenlu menjadi Menlu RI menggantikan Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026.
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Habit. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup dan bisnis. Karya Charles Duhigg adalah karya yang menggugah dan membawa wawasan mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana kebiasaan dapat mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Buku ini membahas konsep ilmiah di balik pembentukan kebiasaan dan cara merubahnya untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Pertama, Duhigg menjelaskan tentang loop kebiasaan yang terdiri dari pencetus atau cue, rutinitas atau rutin, dan hadiah atau reward. Ia menguraikan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mengubah perilaku. Sang penulis memberikan contoh kebiasaan pribadi seperti mengkonsumsi camilan dan kebiasaan buruk lainnya, serta bagaimana perusahaan besar menggunakan pengetahuan ini untuk mempengaruhi konsumen. Duhigg menjelaskan banyak studi kasus menarik untuk mendukung argumennya, termasuk kisah keberhasilan Starbucks dan kegagalan perusahaan target dalam memahami pelanggan mereka. Duhigg menyajikan banyak studi kasus menarik untuk mendukung argumennya, termasuk kisah keberhasilan franchise dari coffee shop terkenal dan kegagalan perusahaan target dalam memahami pelanggan mereka. Ia menyoroti pentingnya memahami kebiasaan dan bagaimana menggantinya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam buku ini, kita akan mendapatkan pandangan yang mendalam tentang neurologi kebiasaan dan memberikan alat praktis untuk mengubahnya. Selain itu, Duhigg juga membahas konsep small wins atau kemenangan kecil dalam merubah kebiasaan. Dan ia menjelaskan bahwa merubah kebiasaan tidak harus dilakukan secara besar-besaran sekaligus, melainkan dengan membuat perubahan kecil yang dapat menghasilkan dampak besar seiring waktu. Strategi ini dapat diterapkan baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Buku ini juga membahas kebiasaan kolektif dan bagaimana perubahan kecil dalam kelompok bisa memicu perubahan besar dengan memberikan contoh gerakan sosial dan perubahan budaya. Ya, ia juga menunjukkan bagaimana kebiasaan bersifat menular dan bisa membentuk masyarakat secara keseluruhan. Duhigg mengeksplorasi konsep kebiasaan dalam konteks bisnis, termasuk bagaimana perusahaan besar menggunakan pengetahuan tentang kebiasaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ia merinci peran kebiasaan dalam membentuk budaya perusahaan dan cara memanfaatkannya untuk mencapai tujuan bisnis. Secara keseluruhan, The Power of Habit, di mana dalam buku ini kita diberi wawasan mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana kebiasaan memainkan peran kunci dalam membentuk kehidupan kita. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang ilmu kebiasaan, tetapi juga menyajikan strategi praktis untuk merubah kebiasaan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan gaya penulisan yang menyenangkan dan ilustrasi kaya, buku ini cocok untuk siapapun yang tertarik untuk memahami diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian esensi buku berjudul The Power of Habit, karya Charles Duhigg, dari RRI untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 97,6 FM pendengar perwasat RRI Samarinda pendengar. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa pemerintah tetap menghentikan ekspor bening lobster atau BBL untuk selamanya. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan budidaya lobster di dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya kelautan di Indonesia. Ia menjelaskan kebijakan pengelolaan benih lobster juga mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP nomor 5 tahun 2026 pendengar. Dilansir dari Antara beberapa detik yang lalu, selengkap untuk Anda pendengar, pemerintah juga menerbitkan peraturan Presiden Perpres nomor 69 tahun 2026 sebagai landasan pembentukan Satgas PBBBL untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal. Pendengar Trenggono mengatakan pemerintah akan terus memprioritaskan pembesaran lobster di dalam negeri agar potensi sumber daya kelautan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: rupanya.
1: Kan sesuai arahan Pak RT. Tapi sebenarnya ada apa sih Pak? Kok disuruh ngumpul? Ada info penting apa ini Pak RT?
0: Betul. Ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan Pak RT.
0: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
1: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
0: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
0: Betul. Kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
1: Siap Pak RT. Saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
0: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap Pak RT, ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.
3: Bilang itu juga mana Melvin pendengar perusahaan radio Samarinda akan kembali berbagi dengan rasa untuk Anda pendengar. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, berencana mengganti nama Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik jadi Samudra Trump dan Samudra Amerika. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri kampanye di Clarksville, Tennessee, Sabtu 10 Oktober 2006 yang lalu. Ia mengatakan Amerika Serikat sudah memiliki Teluk Amerika dan Danau Amerika, sehingga menurutnya masih perlu memiliki sungai dan samudra dengan nama baru. Pendengar, gagasan itu sebelumnya pernah disampaikan Trump saat penandatanganan perintah eksekutif pada 27 Agustus yang lalu. Mengutip dari People, Minggu 11 Oktober 2006, tapi akhir pekan lalu ia kembali menyinggung jika perubahan nama itu harus dilakukan sebelum masa pemerintahnya berakhir. Meski demikian pendengar, pemerintah Amerika Serikat hanya memiliki kewenangan mengubah penamaan geografis yang digunakan dalam peta dan dokumen resmi domestik Amerika Serikat, tidak dapat memaksa negara lain maupun organisasi internasional untuk mengikuti perubahan nama tersebut.

0: bersih 3 pertandingan kualifikasi dengan torehan 9 poin, Indonesia finish sebagai juara grup B dan berhak menuju ke putaran final yang akan digelar pada 31 Maret hingga 17 April 2027. Pendengar, kita akan jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu
4: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi
4: Sampai akhirnya.
6: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau memang personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidu.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Pertahanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang diaplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pak, sebenarnya nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100% yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: kami memberikan bantuan untuk balita melawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini sudah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun geofisika geofisika kelas 1 dari sedang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi mekono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang legenda.
4: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satelari Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Segera kami hadirkan mimbar agama Hindu yang akan disampaikan bersama dengan Ibu Ayu.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kartavoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda, kali ini akan membawakan masih dalam pembahasan pawiwahan atau masa grahasta. Pendidikan masa garbani atau pendidikan masa memasuki grahasta. Bila kita mengkaji dari sudut pandang agama Hindu, maka pendidikan seperti tersebut kiranya perlu lebih dikembangkan dengan memperhatikan pendidikan spiritual, keagamaan atau ritual dalam turut mengembangkan karakter seorang anak. Bila kita memperhatikan berbagai upacara sejak perkawinan sampai dengan kematian, dan setelah kematian pun seseorang nampak proses pendidikan berlangsung terus menerus tiada hentinya. Dan setiap pelaksanaan upacara, khususnya upacara berkenaan dengan siklus hidup yang di India disebut Sarira Samskara atau Widi Widana, yang secara tradisional di Bali disebut upacara manusayatnya, sesungguhnya memiliki misi untuk mengembangkan pendidikan kepribadian atau karakter terhadap seorang anak. Nah, di dalam catur asrama yaitu 4 tahapan hidup manusia. Yang pertama ada masa brahmacari, yang kedua masa grahasta, yang ketiga masa wanaprastha, dan yang keempat masa biksuka. Dalam ajaran agama Hindu sudah ditetapkan aturan-aturan dalam menempuh masa-masa kehidupan. Seperti halnya masa brahmacari. Masa brahmacari pada zaman Weda itu ditetapkan dari umur 7 sampai dengan umur 25 tahun. Nah, seiring dengan bergesernya zaman ke arah modern, maka masa brahmacari itu berkisar di antara 6 sampai dengan 23 tahun. Setelah itu, setelah memasuki masa brahmacari, manusia menempuh pendidikan-pendidikan dari yang dasar hingga pendidikan tinggi. Setelah menempuh pendidikan, maka manusia itu akan memasuki tahapan grahasta, di mana tahapan grahasta adalah tahapan memasuki masa berkeluarga atau menikah. Nah, dalam masa memasuki grahasta inilah manusia diuji dengan segala ujian dalam pernikahan. Kuat atau tidaknya manusia itu menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, dalam ajaran agama Hindu, sebelum memasuki pernikahan, maka harus mengetahui dan memahami pendidikan-pendidikan saat sebelum memasuki masa grahasta, atau sekarang yang disebut pendidikan atau bimbingan jatin, calon pengantin, dan sebelum itu ada pendidikan pranikah. Nah, tujuannya agar manusia itu memahami dan sudah siap dalam memasuki masa grahasta. Adapun upacara-upacara yang meliputi garbadana, Pum Sawana dan Simanto Nayana saat pos natal atau setelah kelahiran bayi. Setelah kelahiran bayi ada yang disebut dengan jata karma, upacara baru lahir. Nah, di sini setelah seorang ibu melahirkan, maka wajib kiranya seorang anak dibuatkan suatu ritual, yaitu yang disebut jata karma, upacara kelahiran bayi yang baru lahir. Setelah itu nama karana, upacara pemberian nama, dilanjutkan dengan upacara pemberian nama. Jadi pemberian nama pun dalam agama Hindu itu ada ritualnya. Yang ketiga, anap rasana, yaitu upacara pemberian makan padat yang pertama kali. Biasanya dalam Hindu Bali itu pemberian makanan padat setelah bayi berumur 6 bulan. 6 bulan maka diajarkanlah bayi itu diberikan makanan, dikenalkan makanan-makanan yang padat. Nah, yang keempat yaitu sudah karana, upacara pemotongan rambut pertama kali, atau disebut dengan dalam manusyayatnya itu disebut dengan otonan. Dalam hal ini satu weton itu setelah bayi berumur 6 bulan, maka sangat perlu untuk dilakukan upacara sudah karma atau pemotongan rambut. Maknanya di sini agar sang bayi terlepas dari kekotoran-kekotoran yang dibawa dari sejak lahir, disucikan dengan ritual-ritual keagamaan. Nah, setelah upacara pemotongan rambut, maka sang bayi juga akan dibuatkan ritual yang disebut dengan karna weda, atau upacara menindik atau menusuk daun telinga bagi bayi yang merupakan atau berjenis kelamin perempuan. Maka saat menindik telinga pun dibuatkan upacara ritual. Nah, setelah itu saat mengikuti pendidikan baik formal maupun informal yang meliputi vidyaramba atau pengenalan pendidikan. Pengenalan pendidikan ini dimulai dari usia dini, yaitu PAUD atau anak-anak yang masih di bawah usia 6 tahun diberikan pendidikan atau pengenalan pendidikan. Yang kedua yaitu upanayana, pemberian bimbingan memasuki pendidikan. Nah, dalam agama Hindu upanayana ini biasanya dilaksanakan jika memasuki pendidikan perguruan tinggi. Biasanya memasuki pendidikan perguruan tinggi yang berbasis keagamaan itu dilaksanakan upanayana. Jika masih dalam tahap PAUD atau TK atau SD, SMP dan SMA, maka upanayana itu tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu Vedaramba atau pemberian mantram Gayatri yang pertama. Pemberian mantram Gayatri pertama biasanya ada yang dilaksanakan saat bayi baru lahir, dibisikkan di telinga kiri dan kanan agar sang bayi sedari dini mendengar ayat-ayat suci dari Weda. Yang keempat, Samawartana, upacara penyelesaian pendidikan seperti misalnya pemberian ijazah. Nah, dalam agama Hindu Samawartana ini juga dilaksanakan atau dilakukan bagi anak-anak yang telah selesai menempuh pendidikan tinggi di bidang keagamaan. Upacara-upacara tersebut berakhir dengan wiwaha ketika seorang sudah memasuki masa grahasta. Samawartana ini artinya yang lebih spesifik itu upacara akhir dari menempuh pendidikan. Maka dibuatkan ritual samawartana, yang artinya telah selesai melaksanakan pendidikan dan bersiap melaksanakan kewajiban-kewajiban setelah memasuki masa grahasta. Nah, pada zaman sekarang, setelah lulus dari perguruan tinggi, anak-anak atau orang tidak langsung serta-merta ingin memasuki masa grahasta. Tetapi orang atau anak-anak itu lebih mengutamakan meniti karir terlebih dahulu. Terkadang untuk memasuki masa grahasta sangat sulit bagi anak-anak di zaman modernisasi. Upacara-upacara siklus hidup atau sarira samskara, walaupun kini sebagian dikenal di Indonesia dan sebagian lagi mungkin dalam bentuknya yang berbeda atau bahkan tidak dilaksanakan lagi, kiranya perlu dipahami untuk dapat mengungkapkan makna dari upacara-upacara tersebut. Untuk selanjutnya, kita dapat melihat misi pendidikan budi pekerti atau moralitas yang dikandung dari berbagai upacara agama tersebut. Untuk selanjutnya, kita dapat melihat misi pendidikan budi pekerti yang dikandung dari berbagai upacara agama dan khususnya upacara yang berkaitan dengan pembuahan dan ketika bayi dalam kandungan. Nah, untuk selanjutnya kita mulai dari di saat bayi di dalam kandungan atau garbhana samskara. Upacara ini adalah upacara konsepsi atau pembuahan. Seorang suami menanamkan benihnya kepada istrinya. Upacara ini juga disebut garbhalambanam. Upacara untuk memohon benih yang baik, lahirnya anak yang suputra. Ditujukan kepada para dewata seperti Wisnu, Savitri, Prajapati, dan Saraswati. Di dalam Atharva Veda dinyatakan bahwa seorang suami meminta supaya istrinya dengan penuh kebahagiaan melahirkan seorang putra yang suputra. Menurut kitab-kitab Dharma Sastra, upacara ini dilakukan antara hari-hari keempat sampai ke-16 setelah perkawinan. Sesuai hari yang baik yang dipilih saat itu, dalam kitab Manawa Dharma Sastra dikatakan bahwa saat yang paling cocok untuk memperoleh anak yang baik adalah 16 hari setelah mulainya menstruasi, 4 hari setelah masa menstruasi atau setelah hari kelima sampai ke-12. Dalam Ayurveda dikatakan jika suami istri melakukan hubungan di antara 12 hari sejak selesai menstruasi dan hamil, anak yang lahir akan sempurna, sehat serta bijaksana. Jika wanita hamil dari hasil hubungan setelah hari ke-1, anak yang lahir kurang sempurna dalam umur, kesehatan, kekayaan, keuntungan, kekuatan, dan warna. Dalam kitab Manusmriti dikatakan, jika menginginkan anak yang lahir adalah laki-laki, hubungan perlu dilakukan setelah selesai menstruasi, yaitu 4 hari pada malam ke-6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Bila dilakukan pada hari 3 hitungan dari belakang, 16, 14, dan 12, akan lahir bayi laki-laki yang tampan. Tetapi jika menginginkan anak perempuan, hubungan dilakukan setelah menstruasi pada malam ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-15. Dikatakan pula jika kelebihan dari anak laki-laki menyebabkan anak yang lahir laki-laki, dan kelebihan wanita dari istri akan melahirkan anak perempuan. Dalam Atharva Veda Mandala 6 sloka 17. Yateyam pertiwi mahi butanam garba madade eva tedriyatam garbo anu sutum safite. Yang artinya, seperti halnya bumi yang luas ini mengandung semua makhluk, demikian juga wahai istriku.

0: Upadavami yasya Papi Laksmi Stanus tamasya Apahat suha Om Agni Wahyu Chandra dan Surya Engkau adalah yang mencucikan segala prayacita atau upacara penyucian seperti penyucian segala kotoran mensucikan benda menjadi murni kembali dengan keinginan untuk mencari Tuhan Yang Maha Esa saya memohon perlindungan para dewata supaya istriku bila pernah mendapat kekayaan dengan tidak melalui jalan dharma yang mengakibatkan dosa mohon dimaafkan Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada yang berbahagia dalam masa-masa pernikahan banyak mantra-mantra suci yang menyebutkan di mana awal dari terbinanya keluarga yang sukinah maka kita mengawalinya dengan hal-hal yang baik hal-hal yang positif dan mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Weda. Yang kedua yaitu upacara Pum Sawana Samskara. Upacara Pum Wasana Sam dimaksudkan untuk mohon lahirnya anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, kita akan berjumpa lagi dalam sesi berikutnya pada Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Masih mengenai pernikahan atau wiwaha dalam agama Hindu. Semoga dengan pencerahan-pencerahan ini kita memahami bagaimana pawiwahan di dalam agama Hindu yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sukinah. Demikian Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan mantra penutup para mesanti. Om Santi Santi Santi Om Rahayu Rahayu Rahayu.
1: Mimbar Agama.
2: Sembilan tujuh kemana FM mendengar Pro Satria Samarinda. Baru saja kami hadirkan mimbar agama Hindu bersama dengan Ibu Ayu. Saatnya Riarda. Malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Aidil dari M Yamin Raya 8 Samarinda.
3: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

0: Kualitas informasi.
1: Satu. Pendengar, Bupati Penajam Pasir Utara PPU Mudayat Nur meminta ASN menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Pesan itu disampaikan saat memimpin apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Sekretariat Kabupaten PPU Kamis 1 Oktober 2026. Mudayat mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekedar kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi pengingat untuk menerapkan nilai Pancasila melalui tanggung jawab, integritas, gotong royong, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurutnya, pendengar, nilai Pancasila harus tercermin dalam pekerjaan ASN, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur juga diminta menjaga disiplin dan mengutamakan kepentingan publik dalam menjalankan pemerintahan. Murad berharap penerapan nilai Pancasila dapat memperkuat profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik di PPU. Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemkab PPU memperkuat persatuan serta meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, drama radio malam hari ini dalam judul Kabut Petaka, produksi dari RRI Wamena.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Weh, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita.

dari Tete Pukampung di Paniai sana. Di Tete Pukampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama gunung

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kau bangun, Mima. Mama sayang Mima,
0: Sabar-sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya sudah, Bapak.

0: Ma, mama kasihan nih kakak Mima, mama.
1: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong po orang tua, tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang bapak dan mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
2: Bapak tambah lagi, kah?
3: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
2: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
3: Iya, iya.
2: Ini Bapak pu air minum ini.
3: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, nih. Tidak ada yang bisa lawan.
2: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
3: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
2: Iya kan Bapak, mau cari obat kemana?
3: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
2: Oh, iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
3: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat, kah?
2: Ini kah Bapak?
3: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
3: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
3: Tapi adik pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
3: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
5: terasa tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
3: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depo rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
2: Sabar, nak. Sabar, ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar, ya, nak, ya.
7: Aduh sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
2: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sutra sanggup lihat.

0: Tetu Adat ke rumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini.
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga.
3: Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
4: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
4: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh.

0: Bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kitong pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kitong sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kitong biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kitong kah? Kitong minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
0: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu

0: Sarah pernah lihat apa-apa di gunung itu, jadi...
1: Jadi sekarang bagaimana, Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
2: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu, kah?
0: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulela tadi mencari bapak pun rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pun rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Ya,
0: siap. Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi baru saja kami tekan drama radio dalam judul Kabut Petaka, produksi dari RRI Wamena.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kurang dengar Anda, Anda dengarkan obrolan komunitas.
2: Obrolan komunitas.
1: Selamat malam pendengar Pro Satria Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Dakwah bukan hanya tentang menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tetapi juga bagaimana menghadirkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Para dai tentu memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan, mengajak kepada kebaikan, sekaligus juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Nah, pada kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas, kali ini kita akan berbincang lebih dekat bersama dengan komunitas dai atau himpunan dai muda Indonesia. Bagaimana kita akan bisa menggali kiprahnya, pengalaman, tantangan, serta kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Malam ini ada Riarda, juga rekan Aidil dari M. Jamin Raya 8 Samarinda di obrolan komunitas. Langsung saja kita menghadirkan narasumber langsung studio malam hari ini. Selamat malam dengan... saya panggil apa ya? Mas apa Pak ya? Pak Ustadz tadi. Bapak Ustadz Muhammad Afif Al-Haq BA SKK SCDM.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Agak dekat Pak Ustadz ya. Afif. Ya. Ya, biar enak suaranya ya. Baik. Kemudian juga ada Bapak Ustadz Muhammad Hasan Huwaidi LC. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah menggelar, terdengar, mendengar suaranya ya. Kita bersama dengan komunitas himpunan dai muda Indonesia. Saya ke Pak Ustadz tapi dulu deh, ini Pak Ustadz bisa diperkenalkan lebih dahulu, apa ini komunitas himpunan dai muda Indonesia dan bagaimana awal mulanya komunitas ini terbentuk di Samarinda. Silakan Pak Ustadz.
3: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mudah-mudahan seluruh pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Al-Haq yang di sini sebagai ketua himpunan dai muda Indonesia wilayah Kalimantan Timur yang disingkat dengan HDMI. Okay, HDMI ini atau himpunan dai muda Indonesia, latar belakangnya adalah lahir dari kepedulian dai-dai muda di seluruh Indonesia akan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam beramal kebaikan. Menyampaikan dakwah Islam ini kepada berbagai lapisan masyarakat di seluruh Nusantara. Nah, jadi memang lahirnya HDMI ini timbul dari keresahan-keresahan dai muda seluruh Indonesia, ya, karena mungkin susah untuk berjalan sendiri-sendiri. Seperti itu, apalagi dai-dai muda ini kan biasanya masih merintis nama. Seperti itu, beda sama yang
1: diri.
3: Betul, beda sama yang senior-senior yang sudah punya jamaah banyak, sudah punya pondok sana sini dan lain sebagainya. Maka untuk menghimpun itu akhirnya kita bikin komunitas, yaitu HDMI. Seperti itu, Ibu.
1: Untuk di Samarinda sudah berapa lama nih Pak Ustadz Hafif?
3: Untuk HDMI sendiri secara nasional itu sudah lama sebenarnya, Ibu. Dari 2016. Dari 2016 itu diresmikan di Jakarta oleh wakil ketua Dewan Ulama yaitu Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri di Jakarta. Waktu itu diketuai oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri. Kemudian dari Jakarta itu, dari pengurus pusat itu menyebar ke wilayah-wilayah Indonesia sampai akhirnya pada tahun 2025 kemarin. Itu dari pusat diminta harus seluruh wilayah ada HDMI. Kayak gitu, akhirnya sampai ke Kalimantan Timur. Kebetulan ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ana diminta untuk diamanahkan menjadi ketua HDMI wilayah Kalimantan Timur dan membentuk HDMI di wilayah Kalimantan Timur dilantik di awal tahun 2026. Seperti 2026.
1: Jam terbangnya sudah kemana aja ini? Dai himpunan dari dai muda ini. Siapa tahu ada pendengar kita yang pengen mengundang Pak Ustadz.
3: Masya Allah. Nah, kalau Ana sendiri memang sudah memulai aktivitas dakwah di Samarinda khususnya, karena rumah Ana di Samarinda, rumah saya di Samarinda, dan juga di wilayah-wilayah Kaltim, Kukar, seperti itu dan lain sebagainya. Kemarin yang dari PPU juga sampai ke sana ngisi maulid dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Iya, tentu setiap komunitas ada ini ada visi misinya. Apa ini Pak Ustadz visi misinya nih?
3: Visi misi HDMI ya, sesuai namanya. Yang pertama adalah visinya itu menghimpun dan mensinergikan dai muda Indonesia dalam membangun peradaban Islam. Misinya membangun jaringan dai muda Indonesia. Yang kedua, menyiapkan bekal dan kapasitas dai muda Indonesia. Yang ketiga, terdepan dalam pengembangan sarana dakwah. Dan yang keempat, menghadirkan program sinergitas dakwah sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi memang HDMI ini sesuai dengan yang kita biasa dengar kalau disebutkan HDMI, HDMI itu konektor. Ya kan, menyambung antara mungkin laptop ke proyektor. Memang salah satu filosofinya adalah memang connecting antar dai-dai muda di seluruh Indonesia. Seperti itu.
1: Ya, saya ke Pak Ustadz Hasan. Nah, sasaran utama kegiatan dakwah komunitas ini apa aja nih, Pak Ustadz Hasan? Sasarannya?
5: Sasaran utamanya tentunya ada, kita membentuk beberapa program gitu ya.
1: Apa aja itu?
5: Yang pertama adalah sekolah dai HDMI, yaitu
1: ada. Ada. Baru tahu ya, saya baru tahu. Silakan lanjutnya.
5: Sekolah dai HDMI merupakan program kaderisasi berjenjang untuk meningkatkan kapasitas dai muda secara komprehensif, mulai dari dai pemula, dai menengah, hingga dai ahli. Tujuannya yaitu mencetak dai muda yang berilmu, berakhlak, dan profesional. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas dakwah yang relevan dengan tantangan zaman. Bentuk programnya yaitu kurikulum berjenjang, basic, intermediate, advance, Yang kedua pelatihan public speaking, manajemen dakwah dan literasi sosial. Yang ketiga sertifikasi internal DAI HDMI. Outputnya adalah DAI bersertifikat sesuai level kompetensi dan database nasional dan binaan HDMI. Yang kedua ada Superweb HDMI, yaitu pusat dakwah digital dan media kreatif. Jadi Superweb HDMI merupakan ekosistem dakwah digital yang memfasilitasi dai muda untuk berdakwah melalui media online secara efektif dan terukur. Yang ketiga yaitu dai dan daiyah peduli Palestina, dakwah kemanusiaan dan advokasi global. Program ini bertujuan untuk membentuk dai dan daiyah sebagai influencer kemanusiaan yang menyuarakan isu Palestina secara berimbang, humanis dan berlandaskan nilai keislaman. Setelah itu ada keempat, Mualaf Center dan DAI 3T, dakwah inklusif dan pemerataan layanan keumatan. Mualaf Center menjadi pusat pembinaan mualaf, sementara DAI 3T fokus pada pengiriman DAI ke daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Terus yang kelima ada DAI Mandiri, kemandirian ekonomi dan beasiswa DAI. Jadi program ini menegaskan bahwa DAI harus memiliki kemandirian ekonomi melalui usaha produktif serta mendapatkan akses beasiswa bagi DAI duafa dan berprestasi. Yang keenam adalah Madinah, Majelis Din Wasatiyah, satu HDMI, satu Majelis Ta'lim Binaan. Madinah merupakan program penguatan dakwah wasatiyah melalui pembinaan Majelis Ta'lim di setiap wilayah dan cabang HDMI. Dan yang terakhir ada HDMI Institute. Yaitu Pusat Keilmuan Islam dan Sanad Keilmuan. HDMI Institute merupakan lembaga pengkaderan keilmuan Islam yang mendalam, berfokus pada sanad keilmuan, turas dan kajian Islam klasik dan kontemporer. Itu mungkin sedikit gambaran, gambaran 7 programnya.
1: Baik. Basecampnya di mana ini Pak? Pak Ustaz sendiri.
3: Untuk basecamp sendiri, kita secara tempat itu belum ada, belum ada memang sekretariatnya. Jadi kita programnya berjalan, kalau memang mau kumpul kita kumpul di satu tempat atau di salah satu rumah anggota dan sebagainya. Gitu.
1: Tapi seandainya ingin menghubungi dai muda, nah siapa tahu kan pasti pencerahannya saya ingin yang berbeda, ini harus kemana? Bisa berbagi nomor WA-nya, boleh, silakan.
3: Nomor WA disebutkan, Bu?
1: Boleh, enggak apa-apa. Ya siapa tahu yang mengundang dari muda. Nanti siapa tahu. Nah, silakan. Oke,
3: boleh.
1: Ya, silakan.
3: Untuk saya sendiri nomor WA-nya 0851 5772 4252. Atau secara komunitas bisa menghubungi Instagram kami.
1: Iya,
3: yaitu @daimuda Kaltim,
1: Kaltim, Kaltim. Ya. Nanti kan situ kan banyak tanggapan, silahkan memilih. Ya.
3: Betul.
1: Pendengar, Anda ingin bertanya langsung, saya buka kesempatan di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WA 0811-5544976. Silakan yang ingin gabungan komunitas dai yang memang muda luar biasa, saya tampilkan untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Nah, ini Pak Ustadz, bagaimana cara para dai ini menghadapi perkembangan informasi begitu cepat di media sosial? Kan ini banyak-banyak nih, banyak ya. Persaingannya seperti apa?
3: Betul. Jika kita melihat kondisi zaman sekarang, ya kita tidak bisa hanya berhenti pada mimbar-mimbar masjid seperti itu. Dan ini juga memang masuk ke dalam program unggulan kita tadi yang kedua disebutkan oleh Ustaz Hasan, yaitu adalah program Superweb HDMI. Memang itu untuk menunjang dai-dai muda ya, agar tampil di layar-layar media sosial, platform-platform media sosial kita. Karena sekarang jamaah-jamaah muncul dari situ. Kalau kita hanya berhenti pada kita mengandalkan hanya di mimbar-mimbar, hanya mungkin sedikit gitu. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, kita tidak bisa menyentuh komunitas-komunitas anak-anak muda dan sebagainya. Dari mana kita menyentuhnya? Dari platform-platform media sosial seperti itu.
1: Nah, pasti ada trik-trik bagaimana selama ini pengen mendekati generasi muda ini agar pesan-pesan keagamaan bisa diterima seperti apa ini?
3: Ustaz Hasan, mau jawab?
1: Iya, mangga.
3: Untuk anak-anak muda?
1: Iya. Pesan-pesan sampaikan bisa nyampe gitu, mungkin seperti apa ini?
3: Untuk anak-anak muda di luar sana, kepada semua pendengar yang masih seumuran dengan kita, mm-hmm. atau yang masih merasa jiwanya masih muda seperti itu, Bu, ya. Islam ini tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang sepuh-sepuh saja.
1: Mantap.
3: Atau bagaimana Nabi Muhammad itu dakwahnya ditopang oleh justru banyak anak-anak muda, ya, dari keponakannya dan lain sebagainya, yang itu justru dari anak-anak muda itu Islam bisa bergerak, Islam bisa berjaya, karena anak muda itu lebih fleksibel, geraknya lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi justru kami mengajak untuk seluruh anak-anak muda yang apa namanya yang ingin ya bergabung bersama kami. Dari tadi juga di program unggulan pertama kami nomor satu itu adalah sekolah dai. Ya, di situ bukan hanya kita mengajak dai yang sudah jadi dai, tapi kayak kita membentuk dai, membentuk dai agar dakwah ini bisa lebih luas dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Ya. Nah, ini Pak Sasan ini menjaga dakwah agar tetap sejuk dan santun seperti apa nih?
5: Menjaga dakwah dan santun, tentunya kita untuk hal seperti itu tentunya kita harus bisa melihat kondisi dan lingkungan masyarakatnya gitu loh. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam tradisi masyarakat. Jadi tidak harus yang saling berbenturan kepada masyarakat. Jadi kalaupun ada tradisi yang masih bisa ditoleransi oleh syariat, okay, kita lakukan. Kita sebagai dai, kita sebagai orang yang baru terjun ke dalam dakwah, kita harus melihat kondisinya seperti apa atau tradisinya seperti apa. Kita nggak boleh yang terlalu egois untuk selalu keinginan kita. Tapi kita harus bisa memahami masyarakat, kita bisa berdialog, kita bisa duduk bareng masyarakat, itu salah satu cara agar bisa diterima dan agar masyarakat pun melihat Islam sebagai yang ramah begitu.
1: Islam yang ramah ya. Baik. Pendengar, kalau Anda ingin bertanya langsung dengan komunitas kita, komunitas DAI, saya nantikan di 0541-743-495 atau WA 0811-5546-976. Sesaat lagi akan bersama Anda setelah yang satu ini, pendengar.
6: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia? Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Humanitas. Sembilan tujuh kemana FM mendengar perusahaan dari Samarinda berlanjut di obrolan komunitas bersama dengan Himpunan Dai Muda Indonesia. Nah, selain menyampaikan ceramah, mungkin ada kegiatan sosial dengan komunitas apa saja yang sudah dilakukan walaupun berumur masih lebih kurang 1 tahun. Ya, silakan. Event-event apa mungkin selama ini?
1: DMI Kalimantan Timur, yeah. Kita sekarang di umur yang berjalan 1 tahun ini, mm-hmm. masih terus membangun struktur, menambah mm-hmm. anggota, yeah. dan juga kami akan membuka HDMI di daerah-daerah, mm-hmm. Samarinda, Kukar, mm-hmm. Kutim, dan sebagainya, mm-hmm. Untuk program, jadi juga kita belum terlalu banyak yang kita yeah. kerjakan. Yeah. Mungkin untuk program sosial kita ikut hadir dalam ceramah keilmuan mm-hmm. di mahasiswa. Mm-hmm. Kita mendekati juga di silaturahmi ke Al-Fatihah Unmul, Masjid Al-Fatihah Unmul, Universitas yeah. Mula Warman. Mm-hmm. Kemudian kita juga hadir ikut dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan Palestina, mm-hmm. karena itu juga masuk dalam program unggulan kami. Yeah. Kemudian yang kami sedang rancang adalah sekolah dai. Sekolah dai itu kalau di pusat memang sudah terlaksana, yeah. tapi untuk di Kaltim ini kita sudah sowan silaturahmi dengan MUI, yeah. dan kita akan bekerja sama dengan MUI mm-hmm. untuk membuat sekolah dai. Insya Allah mudah-mudahan para pendengar ya yeah. bisa menunggu mm-hmm. hingga launching nanti sekolah dai kita bersinergi dengan MUI mm-hmm. dan para pendengar entah itu dari kalangan mahasiswa, yeah. pelajar dan sebagainya bisa berpartisipasi mm-hmm. ikut hadir dalam acara sekolah dai muda.
2: Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh harus keluar Kaltim gitu ya.
1: Betul sekali.
2: Kayaknya saya paling percaya pasti di antara pendengar juga pengen anaknya jadi ustadz saya. Baik. Nah, selama ini tantangan apa yang dihadapi dai muda ini dalam bersosialisasi atau memperkenalkan diri?
1: Maaf, Bu.
2: Tantangannya.
1: Tantangannya yang pasti yang pertama kami ini komunitas atau perkumpulan baru yeah. di wilayah Kaltim yang mana sudah banyak sekali komunitas-komunitas, sudah banyak sekali figur-figur guru, ulama, ustadz dan sebagainya yang sudah mantap, sudah bagus namanya di kalangan masyarakat mm-hmm. yang itu semua bukan sebagai lawan, bukan sebagai tarik menarik jamaah,
2: tapi mitra.
1: Betul, oh, iya. betul sekali. Itu juga yang disampaikan nasihat MUI mm-hmm. Saat kita silaturahmi ke sana, mm-hmm. jangan sampai kita tujuannya adalah mengambil jamaah ini, mengambil jamaah itu. Yeah. Tapi kita turut hadir di dalamnya, kita sama-sama merangkul mm-hmm. dan kita memang jelas segmennya adalah anak muda.
2: Anak muda.
1: Betul.
2: Iya. Betul. Untuk apa ya? Animo anak muda sendiri di Samarinda utamanya karena ada di Samarinda seperti apa ini? Dengan adanya dai yang selama ini sudah Anda lakukan ini.
1: Yang pasti untuk wilayah Samarinda iya. ya seperti kita lihat anak-anak muda ini banyak sekali di luar ruangan banyak sekali di luar ruangan kita lihat di polder
2: yeah.
1: ya kan kita lihat di teras Samarinda di pinggiran Sungai Mahakam
2: yeah.
1: kita lihat di kafe-kafe dan sebagainya
2: gitu,
1: betul
2: ya,
1: yeah. betul maka kita sebagai dai muda yang memang segmentasinya ada anak-anak muda nah kita harus bergabung di sana harus bergabung di sana jangan sampai kita eksklusif.
2: Iya.
1: Eksklusif. Oh, kita nggak mau menyentuh apa namanya tempat-tempat tadi karena banyak sekali kemaksiatan dan sebagainya. Justru yang seperti itulah, wilayah-wilayah itulah yang harus kita masukin. Dan kita berbaur di sana seperti Ustaz Hasan tadi berbicara.
2: Iya, ini sudah ada yang nanya coba siapa ini? 0541736566 ataupun di WA 0811554476. Saya nantikan bersama dengan Pak Ustadz Hasan ini. Mana nih? Ya, tadi menghilang. Oke, selamat malam.
3: Malam, Mbak.
2: Oh, malam balik Ibu Sofi dari Makassar. Silakan ke Ustadz kita, Ibu Sofi.
3: Ustadz muda ya?
2: Ya, betul.
3: Luar biasa ya. Artinya bagus bagi awal dari sudah terdidik jadi dai. Ya sampai berkelas kemudian hari jadi regenerasi Mbak ya. Ya jadi regenerasi artinya dari awal memang sudah ada calon pengganti dai ini.
2: The nextnya pasti.
3: Yang jelasnya bahwa memang dari awal kita memang harus membimbing regenerasi ya, agar kelak di kemudian hari artinya kita kan yang mendahului kita kan tidak selamanya akan bukan mendoakan ya, selamanya akan hidup tetapi apabila di kemudian hari ini kan sudah ada regenerasi. Ya, jadi sangatlah indah untuk meneruskan perjuangan para dai-dai pendahulunya. Seperti itu Mbak Dia ya.
2: Iya Ibu.
3: Iya. Iya, oke, makasih Mbak Dia.
2: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofi dari Makassar, Sulawesi Selatan sudah sambung memberikan apresiasi ya kepada dua dai kita. Silakan direspon tanggapannya tadi, apresiasinya bergantian.
1: Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan Ibu Sofi. Memang betul sekali tadi kata Ibu Sofi ya. Istilahnya kalau kata orang, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
2: Betul.
1: Insya Allah mudah-mudahan kami bisa terus dipercaya oleh masyarakat untuk bisa tadi kata Ibu Sofi meregenerasi apa yang sudah dicontohkan dan diupayakan oleh para pendahulu kita.
2: Iya, terima kasih Bu Sofi yang ada di Makassar sudah bersama-sama di kebersamaan kita di WA. Masih ada waktu 0811554476. Sembarin saya berlanjut perbincangan kita di obrolan komunitas dengan himpunan Dai Muda Indonesia untuk Kaltim ya.
1: Kaltim.
2: Wah ya, wah luar biasa. Anggotanya ada berapa ini Pak Ustaz untuk saat sekarang?
1: Untuk saat ini yang resmi di dalam komunitas ada 10 orang di dalam struktur, namun ada juga di luar struktur yang memang kita sama-sama bersinergi di luar itu. Jadi yang tidak terhitung, sebagai ya, anggota.
2: Nah, kalau seumpama ada yang pengin, saya ingin ikut dong, saya sudah lulusan dari sini, seperti apa ini Pak? Ada syarat tertentunya kah? Apa seperti apa atau seperti apa gitu?
1: Untuk HDMI sendiri sebenarnya kita menghimpun semua kalangan, menghimpun semua kalangan. Apalagi jika ada yang memang anak-anak muda, dai-dai muda yang lulusan pendidikannya adalah dari

0: pembinaan pekanan, yang ini untuk menjaga tidak terlalu keluar batas.
1: Betul.
0: Ya, akhirnya kita harus diikutkan oleh pembinaan pekanan untuk menjaga juga ruhiyah, jasadiyah dan lain sebagainya.
1: Iya. Pak Ustadz Hasan, apa harapan komunitas dai terhadap masyarakat dan generasi muda untuk kedepannya ini seperti apa?
2: Harapan komunitas ini bisa berjalan, terus bersinergi dengan baik, terus bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat luas, terutama bagi kalangan muda-mudi, gitu kan. Kita nggak mau kedepannya muda-mudi kita yang akan menggantikan masyarakat yang orang-orang sebelum kita. Kita nggak mau muda-mudi kita jadi generasi yang rusak dan hancur gitu loh. Jadi kita ingin bisa merangkul semua. Kita ingin bisa terus berkontribusi yang baik untuk masyarakat, membantu generasi sebelumnya, membantu para dai-dai sebelumnya, agar bisa terus mewujudkan generasi yang baik, begitu.
1: Terakhir, Pak Ustadz, nggak terasa kebersamaan akan berakhir, jam 10 kita akan tutup acara ini. Harapan keberadaan komunitas dari himpunan dai muda Indonesia kedepannya seperti apa?
0: Yang pasti sesuai dengan visi kita, visi HDMI, itu bisa bersinergi, mensinergikan dai muda di seluruh Indonesia, agar kita sama-sama berjuang memperbaiki umat di semua kalangan, di semua jenjang dan semua usia tanpa memandang latar belakang apapun. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz Afif dan Pak Ustadz Hasan.
0: Sama-sama.
1: Hadir di komunitas malam hari ini. Sukses untuk kedepannya.
0: Amin.
1: Pendengar, demikian tadi akhir obrolan komunitas bersama dengan komunitas himpunan dai muda Indonesia. Saya Riada bersama dengan Aidil pamit, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
3: Obrolan komunitas.

0: dan inspirasi bersama dengan Ria Arda yang akan coba terus temani malam hari Anda dengan lagu-lagu komposisi pilihan di suasana malam hari ini. Vibrasi bersama dengan Memes dengan Selamanya Cinta yang membuka kebersamaan kita di suasana malam hari ini. 0541 743 4 95, silakan yang ingin gabungan di malam hari ini di WA 0811 5544 976. Kembali saya nantikan. Ayo, yang mau duluan siapa ini? Yang mau di WA atau di telepon? Ternyata di telepon dulu. Ya udah, kita ketemu dulu. Selamat malam. Halo, mana suaranya? Halo. Iya, halo, selamat malam. Udah sambung.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Ya. Apa kabar, sehat?
0: Ya lumayan lah Bu, kalau dibanding seminggu yang lalu masih tetap masih serak sih.
1: Iya, sudah kering suaranya.
0: Belum Bu, ini bukan gara-gara. Kalau saya di dalam ruangan, di studio atau di rumah aman, begitu saya keluar, langsung
1: gak tahu. Gak pakai masker kan Mbak Ria?
0: Kenapa Ibu?
1: Gak pakai masker kan?
0: Gak pakai, tetap begitu keluar emang lagi asem Bu sama rindanya. Kita faktor usia begitu. Juga umur Bu, umur kita gak bisa pungkiri.
1: Iya, sama kan? Faktor U. Iya. Tapi kan? Maria itu masih jauh dengan saya.
0: Oh. iya yang mati jaga sehat. Sehat masih harus selalu
1: sehat. Maria lagunya apa?
0: Lagunya kau seputih melati, kau bunga di tamanku, ku menanti seorang kekasih yang tercantik di hari ini karena ya, engkau.
1: Nanti itu.
0: Karena
1: aku
0: engkau.
1: Di power mereka kalau boleh.
0: Apa Bu?
1: The power of love aja.
0: Please, the power of love. Bolehlah Bu, saya kan ingin menyenangkan Anda, cari pahala lewat saya bekerja. Ya, nanti saya putarkan Ibu.
1: Pahalanya besar.
0: Menyenangkan orang kan cari pahala Bu ya.
1: Iya, kalau cari duit ngitung tanggal 1 aja.
0: Yang kalau tanggal 1 lah Bu, yang penting kerja aja. Iya. Soal gajian tuh nanti. Gajian itu memang ikut ya. Aturan, tapi rezeki Allah yang ngatur. Ngono Ibu, wis ya. Tuhan yang ngatur.
1: Betul iya kan. Salamnya buat segalanya aja. Segalanya. Terima kasih Mbak Ria, kalau pulang hati sehat selalu sekeluarga.
0: Sama-sama. Terima kasih pembuka di malam hari ini. Minta lagu. Boleh. Bonus Bu ya. Penelpon pertama, terima kasih luar biasa buat Ibu Eva Juanita. Semoga sehat selalu. Saya nantikan untuk yang lain di 0541 736 5666. Ada Pak Julak Sarundeng. Selamat malam Pak. Blue. Malam. Suaranya Pak yang kenceng Pak. Sudah kenceng loh Pak. Naikkan pol ini Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syahrani.
2: Malam
0: balik. Ya.
2: Ada suaranya kabar ya?
0: Hah? Sudah kencang suara Anda?
2: Oh, agak jauh tadi ya?
0: Iya. Tuh.
2: Kabar sehatlah.
0: Amin. Pak, rumah Anda, tempat tinggal Anda sering mati air nggak, Pak? Dapat giliran mati air gitu?
2: Belum berapa, ini nggak ada pernah mati air.
0: Wow, senangnya.
2: Lancar aja sih, nih.
0: Lancar
2: aja. Anunya PDAM-nya nggak sampai 1 kilo.
0: Oh gitu, kilo. Makanya langsung jos-jos ya Pak, yo airnya yo.
2: Wah ini paling deras sudah.
0: Wah alhamdulillah. Nah,
2: iya. Deras air. 3 iya. Kilo lah daripada PDAM.
0: Oh gitu PDAM ya pasti deras apa uang deket dengan induknya Pak?
2: Iya itu lancar betul. Ternyata ada mati-matian.
0: Ya alhamdulillah. Saya juga kabarkan ini katanya kabarnya besok tanggal 13 mati air warga Samarinda, silakan bersiap diri itu.
2: Iya Pak. Anu aja,
0: ya kontrol. Malam ini tampung air atau cuci baju sambil denger radio.
2: Betul,
0: jadi ya. Dialihkan malam hari mau ngepel cuci apa? Semua dipenuhi sudah, ditampung sebanyak banyaknya. Karena informasinya ya, beberapa daerah tanggal 13 mati air ini Pak.
2: Yang ditakuti itu mati lampu aja.
0: Ya dua-duanya Pak, kalau bisa jangan mati air, jangan mati lampu Pak.
2: Betul ya, jadi nanti jangan ya kan.
0: Iya.
2: Apa lagunya baru ya?
0: Lagunya Ku Menanti Seorang Kekasih, Iwan Fales, Dian Permana Putra.
2: Itu aja sudah senang, senang cerita itu.
0: Apa Iwan Pak? Fales tadi. Oh, Iwan Fales. Ingat zaman dulu tak Pak?
2: Ya itu enak, enak lagunya itu.
0: Oh, enak lagunya. Ku Menanti Seorang Kekasih, sambil santai-santai, sambil giling-giling gitu ya Pak ya. Zaman dulu sambil manggut-manggut gitu ya.
2: Menang masa lalu Maria.
0: Oh, menang masa lalu. Emang harus dikenang Pak, masa lalu itu walaupun sakit kenang aja Pak.
2: Itu walaupun.
0: Jadi nanti nggak datang ya Pak. Kemen.
2: Itu kalau menang yang sakitnya sih nggak terbayang.
0: Itu ya senyum kita aja lah Pak. Iya.
2: Namanya masa lalu nih ya, nggak usah di kata lalu dianu lah, ibarat itu harus dipikirkan.
0: Diingat ya. Boleh, tapi tidak boleh ditangisi gitu loh Pak bahasanya.
2: Betul sekali. Kita kan semua orang pasti ada masa lalunya.
0: Oh tuh, pasti punya masa lalu. Karena ya, Anda pun ya, lahir ya, juga masa lalu cinta kasih orang tua ayah ibu Anda, ya kan masa lalu.
2: Iya. Oke. Kan ayah kan ngurus.
0: Iya.
2: Bukan
0: iya.
2: Banyak pahitnya, banyak juga manisnya ya kan dari.
0: Oke.
2: Okay. Ah, salam baru ya sedikit ya.
0: Ya, monggo silakan.
2: Salam tadi ada Bunda Ika tadi ya, selamat malam.
0: Iya.
2: Terima kasih Bunda Wati, Bunda Alia Dalan, selamat malam. Bunda Ira, Kasidi, Arman Maulana, Sulaiman Telatela, Pak Daud, Pak Ato di Morabadak.
0: Oh iya.
2: Pol Kukula, selamat malam. Pokoknya salam semuanya aja Mbak Ria lah.
0: Bapak.
2: Siap walau piat seberataan.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Ria, selamat malam. Selamat bertugas.
0: Malam, terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarani, Anda yang ada di Lewakulu, saya sambung lagi. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
3: Malam Mbak Ria yang baik hati.
0: Malam balik. Saya kok penasaran, lama Anda gak muncul kemana Pak?
3: Aduh
0: piye?
3: Separuh tubuh hilang Mbak.
0: Ah, kenapa Pak?
3: Ibu sudah tidak ada yang mendorong.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Jantung Mbak, jantung.
0: Iya, gimana Pak? Itu serangan pertama atau seperti apa Pak?
3: Sehat aja Mbak. Jadi dia itu ada bibitkan lombok besar, lombok kecil. Saya minta lombok yang dibuang di besar sendiri. Terus saya fermentasi, saya busukan, saya ambil bijinya, saya jemur. Setelah dijemur kering, terus saya adakan untuk penaburan di tempat untuk pembibitan tumbuh. Nah, terus dia katakan, Pak, nanti polybagnya apa gampang, Mak. Nanti Bapak cari botol aku yang besar itu. Nanti Bapak potong lubangnya. Tapi siapkan juga tanahnya Pak ya. Iya, saya bersihkan got saya biar enggak dangkal, enggak buntu. Tanahnya saya ambil, masukkan di bak, tiga bak. Jadi dia asik Mbak, saya belikan anunya untuk semen itu, yang untuk orang nyemen itu ada kan. Sambil nyanyi-nyanyi loh Mbak yang itu. Saya ini Mbak enggak tahu maksudnya dia minta lombok itu. Nah dia ini kan di kampung ini banyak disenangin ibu-ibu. Jadi rencana dia berpikir diam-diam. Jadi istri saya itu, saya tahu persis dia punya sifat. Sekalinya pas dia sudah isi, Pak, nanti kalau lombok ini sudah besar dipot, mau saya bagikan Pak sama tetangga-tetangga. Jadi lombok kecil satu pohon, lombok besar satu pohon. Jadi biar BRT senang, Pak, warga senang, karena lombok kan mahal, Pak.
0: Iya, Pak. Betul, sampai sekarang Pak mau lombok naik terus.
3: Setelah ditinggal Mbak,
0: ya.
3: Aduh aku kalau ngeliat lomboknya nih sedih, aku nangis. Aduh Mak saya bilang gitu. Jadi abis dia kerja tidur, cuci kaki, mandi, makan, tidur Mbak. Terus kakinya itu tuh terbentang di spring bed. Saya pas masuk, Mak, kakimu lah tidur yang enak. Aku gak nyaut-nyaut, saya sangka bergurau. Begitu saya lihat, lihat gini, terus napas itu, Pak, Mak tersengal-sengal. Bingung saya telepon Maxim. Bawa Maxim ke UGD. setelah di UGD imunnya rendah, Mak. Kebetulan di UGD banyak orang sakit, sibuk. Saudara-saudara kita di UGD itu, Mak, pasien banyak. Satu setengah jam aja, Mak, saya dikasih waktu sama dia. Jadi waktu itu dia usahakan dia sama saya itu senyum, Mak. Sampai meninggal pun senyum. Mak, kamu capek ya menemani bapak. Bapak yang susah sekarang. Kamu sudah capek pergi. Bapak tidak ada teman lagi, Mak. Saya bilang gitu. Dia sudah pergi. Kita mencintai, kita menyayangi. Ternyata ada yang lebih menyayangi, Mak.
0: Betul, Pak.
3: Jadi lebih menyayangi. Jadi kalau lihat lomboknya tuh, Mak, saya sedih.
0: Ya
3: Allah, Mak, niatmu untuk saudara-saudara jauh betul berpikir. Kamu diam, rupanya dari caramu, kreativitasmu membuat bapak berpikir ya, gitu. Luar biasa. Jadi ada kenal masih ada, Mbak Lomboknya. Paksa besok saya semaikan lagi, ditanam di pot-pot depan rumah.
0: Mendengar kabar ini saya sedih tapi juga turut bahagia, Pak. Betapa bahagianya, kenapa? Enak banget loh, Pak, meninggalnya. Belum tentu nanti Ria itu seperti itu, Pak. Sama ini seperti itu, Pak. Benar, Pak. Tidak merepotkan bahasa saya. Karena mau enggak mau kita pasti menuju ke sana. Umur kita berapa? Kan tinggal waktu aja. Yang pasti Bapak bersabar, surga berada di ibu, ibu menunggu untuk ke sana. Pasti kita akan ke sana, Pak, akhirnya.
3: Anu, niat baik dia itu, Mbak. Kembali ke situasi kita sekarang ya, Mbak. Mau jalan 4 bulan nih tinggal. Jadi situasi kita sekarang ini keadaan asap ya, Mbak.
0: Iya, betul, Pak.
3: Nah, asap. Sebetulnya Bapak Kepala Daerah, Wali Kota, Gubernur, berikanlah masker-masker buat warganya, Nina. Supaya kalau saya dengar di rumah sakit, apa sih yang banyak masyarakat kena penyakit? ISPA, Mbak.
0: Iya,
3: jadi
0: betul,
3: ISPA,
0: Pak.
3: Pernapasan. Nah, kasihan yang orang napasnya tidak normal. Terus menghirup asap. Nah, sakit semua, Mbak. Apalagi rumah sakit Awap Sara ini kan rumah sakit rujukan. Nah, pasien banyak. Mungkin nanti melayani atau yang bagaimana kan repot. Nah, mana rumah sakitnya besar, tenaga medisnya ada yang mau merawat yang agak jauh di sana kan, di sini juga lagi membutuhkan. Kasihan di rumah sakit itu, Mbak, karyawan itu saya tahu kasihan.
0: Iya, Pak.
3: Makanya saya perlu juga Pak Wali Kota untuk rumah sakit Awap Sara ini dibantu, Pak, motor listrik, Pak. Jadi kalau mau ngantar obat
0: nggak jauh gitu, Pak, ya sudah tempatnya jauh.
3: Nggak jauh, Mbak, jalan kaki, Mbak. Aduh, 10 menit, Mbak. Aduh.
0: Kembali ke usia-usia kita nih, Pak. Waduh.
3: Paham aja, Pak. Saya memperhatikan. Nggak apa-apa, banyak itu motor listrik itu untuk mereka, kan. Nggak bising, nggak apa. Jadi bisa kejar waktu gitu, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Yang roda 3 itu ada, kan. Nah, itu bagus itu, bawa obat. Nggak apa sih itu. Kalau dia habis baterainya dicas, tempat pengecasan itu. Pak Security, Pak Setpam itu kan bisa bantu gitu kan. Inilah masalah kita, Mbak, sekarang. Maaf ya, Mbak, ya.
0: Gak apa-apa. Makasih kan kabar Anda. Kalau gak masuk, gimana, Pak Budi ya? Iya.
3: Jadi, Pak, mohonlah masker ini, Pak, untuk masyarakat rakyatnya, Bapak.
0: Atau gini, Pak, dari paket kita nunggu pemerintah ya, sambil menunggu mudah-mudahan ada kabar baiknya, entah beberapa waktu mendatang, kita lebih care ke diri sendiri aja, Pak. Mungkin pakai masker gitu, Pak, ya.
3: Iya, aku pakai maskernya punya TNI Polri, itu saya dikasih sama rekan.
0: Yang pasti pakai aja, Pak, masker apapun, pokoknya pakai masker, nggih, Pak, nggih.
3: Pakai. Betul. Ya, Pak. Nah, jadi agar masyarakat kita sehat, bekerja sehat, semangat, tidak ada kekurangan suatu apa-apa. Masyarakat. Mbak, aku request lagu ya, Mbak, ya.
0: Bunga terakhir, Pak, mau, Pak?
3: Aduh, boleh lagu lain,
0: Pak. Boleh. Yang mana, Pak? Kirain bunga terakhir.
3: Ikang Bauji.
0: Yang mana,
3: biar,
0: Pak?
3: Dia sama-sama duda kayak aku.
0: Salam terakhir.
3: Anu, lagunya tuh Lolita, Mbak, Lolita.
0: Lolita, gitu, Pak, ya. Pak, cari mana? Kalau ada, tetap muncul, kan, Pak? Waduh.
3: Iya, dia duda, aku duda, loh, Pak.
0: Gak apa-apa, Pak. Tahu memang
3: ketua dudanya siapa ini?
0: Oke.
3: Kemarin berusaha tertawa, tersenyum, loh.
0: Oh, iya, Pak.
3: Tapi kalau ingat ibu saya kadang-kadang itu melamun dan menangis, Pak.
0: Iya.
3: Iya, apalagi kalau lihat pakaiannya, bajunya, ini, aduh, fotonya, aduh, Mbak. Mengingat apa maunya dia itu kan, maksudnya dia tak tersampaian, Mbak.
0: apa?
3: Ya, bilang sama warga kalau dia mau lomo ambil aja di rumah itu banyak.
0: Baik, oke okay, Bapak. Ya. Okay. Ya.
3: Selamat malam.
0: Sama-sama. Ya. Semangat ya, Bapak.
3: Diberkati yeah. Allah dan rekan-rekan semua RRI Pro 1, 2 dan 4.
0: Terima kasih. Matur nuwun Bapak.
3: Terima kasih Maria.
0: Sami-sami.

1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Penggalan lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalui

Sebutlah di musim kemarau ekstrim, seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: dengar Pro Satria Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut di ruang rindu yang sedang menunggu. Luar biasa, sabar menunggu, dapat tempat akhirnya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Ria.
0: Malam balik Ibu Sofi. Iya. Ibu kena asam gak di Makassar Bu?
1: Buat lagu.
0: Iya. Bu, iya. Di Makassar ada asam gak Bu?
1: Waduh, udah berapa hari ini Mbak Ria?
0: Oh, dapat ya?
1: Alang itu gak kelihatan warna birunya.
0: Oh, kirain cuma daerah Kalimantan sama di Sumatera. Ternyata di Sulawesi dampaknya kena Bu ya?
1: Oh, Sulawesi Selatan itu yang tetanggaan dengan Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, itu Pangkajene dan Kepulauan, itu Kabupaten Pangke. Ada 5 kabupaten kalau tidak salah itu tertular karhutlah Mbak Ria.
0: Oh gitu.
1: Ya, ya, jadi
0: kok jadi ikut-ikut gitu Bu? Jangan ikut-ikut.
1: Biasanya Mbak Ria ya kalau jam 10 langit itu kelihatan biru. Tapi ini
0: sekarang
1: hari apa 6 hari itu tidak kelihatan itu langit warna biru. Nah, adanya itu kabut.
0: Kabut yang pasti bukan mendung Bu ya.
1: Bukan,
0: bukan kabut, kabut ya.
1: Tadinya tuh kita itu mengira bahwa mendung dan akan turun hujan.
0: Ternyata
1: karhutlah.
0: Iya. Ya Ibu pakai masker, kalau enggak perlu banget enggak usah keluar rumah Bu. Itu pedih ya Bu ya? Ibu merasa pedih enggak?
1: Oh iya. Sudah menginstruksikan memakai masker, tetapi jangan masker yang seperti biasa itu karena katanya di situ masker itu kan banyak lubang jadi mudah dihisap.
0: Gitu.
1: Jadi saya itu kebetulan punya masker yang kain. Ya, jadi dianjurkan itu memakai masker yang kain,
0: yang terawang-terawang itu Bu ya, yang bahasa saya yang banyak-banyak masker lebih baik justru pakai masker kain Bu nggih.
1: Iya. Itu anjurannya gubernur. Jadi saya memang pada saat COVID dulu kan memang ponakan itu buatkan saya tuh ini masker yang kain.
0: Oke.
1: Menghisap.
0: Ternyata ada manfaatnya itu. Sekarang disimpan Bu ya.
1: Iya, itu itu lagi saya pakai itu. Jadi artinya kita hindarilah kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah.
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
1: Ini banyak sampai banyak dia batuk, kena batuk itu barunya.
0: Betul saja.
1: Iya. Atau seperti apa ya jelas banyak yang influenza.
0: Radang tenggorokan. Iya kan Bu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul barunya. Sampai heran kita ya, kok bisa sampai di Sulawesi.
0: Menyamannya juga ke atas Bu, kan ke atas itu kan, iya. Sampai Sulawesi ternyata ya,
1: itu memang pikiran saya ini mendung. Berhari-hari tak nampak
0: matahari, yang ada cuma bulatan, gak ada sinarnya Bu ya, biasanya gitu ya, kayak bulan gitu loh maksudnya. Nah, terus pedih di mata gitu ya, itu nyata Bu ya.
1: Mataharinya juga tidak terlalu terik tuh Mbak.
0: Nggak terik
1: ya,
0: banget. Pancarannya gitu ya, kena asap tadi Bu ya.
1: Iya Mbak ya. Waduh luar biasa ya. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan akan segera turun hujan agar
0: November Bu ya. Ini prediksinya nih. Kemarin kan dasarian Oktober ketiga, ternyata prediksi BMKG itu November hujan mulai. Waduh.
1: Iya. Kalau tahun lalu kan Oktober kan sudah turun hujan tuh Pak ya.
0: Iya, ini sudah pertengahan, hampir pertengahan juga belum ada tanda-tanda.
1: Iya, belum ada tanda-tanda akan turun hujan. Tapi ya mudah-mudahan setelah ini akan turun. Karena kita melihat di berita di televisi kan di Padang itu kan kebanjiran.
0: Banjir, ya. Iya Bu, Bandang, banjir Bandang, kotanya kasihan juga iya. Walah, beda-beda Bu musibahnya Bu.
1: Ya, masalah. Mudah-mudahan jangan sampailah sampai apa ke Sulawesi dan Kalimantan
0: banjirnya Bu ya. Walah, ya. Cukup asap aja sudah Bu ya. Jangan ditambah-tambah yang lain. Baik. Ibu nggih. Iya.
1: Oke, Bar ya.
0: Iya, Ibu. Ibu mau lagu yang mana?
1: Lagu ada lagunya enggak?
0: Kau Rafika Duri ada, diliskan sama Mas Dedi. Ibu tahu enggak lagunya Jangan Lagi tahun 1970? Saya dikasih Rafika Duri Jangan Lagi yang mana ya? Jangan Lagi. Nanti kita dengarkan bersama, Bu.
1: Oh iya.
0: Iya iya, tahun 70-an Rafika Duri Jangan Lagi judulnya, Bu, nanti nggih.
1: Rafika Duri muncul itu.
0: Oh, itu. Saya masih belum sempat dengar. Saya teman tahunya Pilar sama apa, Bu? Yang kita telah bersama. Nah, gitu. Ya, itu ya. Sama Pilar itu tahun 82-an, ini 70 Jangan Lagi gitu nanti guys. Ya, ya. Generasinya beda, Bu. Baik, alhamdulillah. Sehat selalu, Ibu.
1: Karena Prosatu RRI Samarinda dimanapun berada.
0: Iya, Ibu.
1: Selamat semuanya, selamat beristirahat. Oke, ya. Bariar.
0: Sama-sama, terima kasih Ibu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofia, ada yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia.

Barat dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Paruh Waktu nggak terasa sudah kita lewati bersama di malam hari ini. Pendengar, lagunya tadi sudah terputar ya Pak Syahrani, kemudian juga buat Ibu Eva. Terus saya mohon maaf untuk Pak Budi, kok lagunya itu Riarda. Kebetulan tidak ada palisnya Pak di Lolita. Saya juga suka demen, tapi nggak ada Pak. Apa mau dikata Pak? Salam terakhir Pak. Selamat malam Ibu Wira. Lama gak muncul ya. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum. Salam. Kemana Bu? Nggak kelihatan, nggak muncul Bu.
1: Ada kakak sepupu meninggal.
0: Oh iya. Jadi, ya, ya.
1: Yaitu ipar meninggal juga.
0: Kok beruntun Bu ya? Iya. Malah.
1: Itu.
0: Iya dah. Ya Bu, memang usia kita sudah ya, sudah apa ya? Alarm apa? Sudah apa ya? Lampunya sudah mulai menguning kayak kita ini Bu ya, sudah.
1: Iya.
0: Iyalah. Itu bahasa saya Bu ya, ya, ya. Udah. Iyalah, iya. Kadang-kadang saya bersyukur Bu, ketika saya dulu merantau berapa ya? 32 tahun yang lalu di Samarinda, seberang gitu. Ih, tetangga saya sudah enggak ada ya, teman saya. Yang ini enggak ada, enggak ada.

0: saja yang masih ada. Iya banyak tetangga kiri kanan malah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh, saya dadah ya sudahlah. Ya kadang-kadang madek gitu. Sebagai pengingat aja sih Bu, nggih, bahwa di dunia ini enggak lama Bu, mampir sebentar, orang Jawa bilang tuh mampir minum saja Bu.
1: Minum saja lalu pergi lagi.
0: Ya, sebentar maksudnya gitu, enggak terasa ya.
1: Salam untuk semuanya Mbak Ria ya.
0: Oh ya Ibu, Ibu semangat, sehat selalu Ibu nggih.
1: Amin.
0: Ya.
1: Semoga sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Amin Ibu nggih.
1: Ya. Lagunya apa Mbak Ria?
0: Lagunya Rafika Duri Ibu.
1: Ya Rafika Duri aja. Ya,
0: oke okay, Ibu. Terima kasih Bu Wira. Sehat selalu. Salam untuk keluarga semuanya nggih.
1: Amin. Kalau okay. Pulang hati-hati.
0: Terima kasih selalu diingatkan Ibu Wira di Samarinda seberang. Ibu Sophie, ini lagu Anda, Bu. Jangan lagi.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Informasi dan inspirasi. Satu lagu yang begitu saya suka, barangkali juga Anda, bersama dengan Dian Permana Putra, Kau Seputih Melati, yang sedang menunggu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ria?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, Mbak Maya di Gorontalo. Gimana kabarnya Gorontalo, Mbak Maya, malam ini?
1: Alhamdulillah, kalau cuacanya tuh adem banget.
0: Emang dingin. Ada hujan?
1: Enggak ada hujan sih. Kalau dingin, kata ortu-ortu dulu sih, katanya mau apa ya, mau berkepanjangan.
0: Oh, bediding orang Jawa bilang ya, mau panjang. Oh iya, sudahlah, alhamdulillah. Bagian kena asap enggak, Mbak Gorontalo, Mbak? Gorontalo kena asap enggak?
1: Ada sih, kelihatannya mataharinya tuh enggak utuh nampak.
0: Oh, matahari enggak nampak itu berarti asap itu, Mbak, itu, bukan mendung ya. Pakai masker ya kalaupun memang harus keluar rumah, Mbak Maya.
1: Iya, kabut asap.
0: Kabut asap. Iya. Iya.
1: Tapi tidak pernah hujan.
0: Iya. Iyalah.
1: Semoga semuanya akan membaik ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Semangat dan menyemangati diri sepenting ya.
1: Iya. Iya, segera turun.
0: Oke. Iya.
1: Mau request lagu ya?
0: Apa lagunya yang mau tidak didengar? Ada yang,
1: saya mau request lagunya Rindu Buat Ayah dari, kalau nggak salah, dari Endang Estaurena.
0: Oh, lagu lama Endang Estaurena, Titip Rindu Buat Ayah. Titip Rindu itu sama ya, lagunya Epit ya, tapi nyanyikan maksudnya Endang Estaurena gitu.
1: Iya.
0: Ya, kita
1: yang nyanyi Endang Estaurena.
0: Endang Estaurena. Pernah dengar di mana, Mbak?
1: Lagunya itu bagus banget, Endang Estaurena yang bawa, Mbak.
0: Oh, gitu ya, menjiwai gitu ya, Endang. Iya. Coba aku carikan nanti keluar enggak lagunya. Endang Estaurena, lagu Senandung Rindu ya? Bukan?
1: Enggak.
0: Oh, bukan. Titip Rindu Buat Ayah. Kok enggak ada nih ya?
1: Iya.
0: Enggak muncul ya, Mbak?
1: Judulnya kayak itu yang Ebit yang bawa.
0: Yang kita enggak ada koleksinya ya, Mbak?
1: Oh, enggak ada ya?
0: Enggak ada. Endang Estaurena, apa yang kau cari? Semoga abadi. Maaf.
1: Kalau yang penyanyi yang
0: cinta bukan mainan, malah rindu itu punyanya Hetty Koes Endang. Hayal dan Tangis, yang ada Hayal dan Tangis itu.
1: Saya sering masuk di, tapi mohon maaf sebelumnya nih.
0: Gak apa-apa.
1: Di RRI lain ada sih itu lagunya.
0: Iya. Kita enggak berani mutar, enggak, kita enggak bisa sembalik ambil, Mbak. Iya, yang ada di koleksi ya. Kita. Iya dong, nanti kita kena Mbak. Kenapa? Kena roaming ya. Yang ada gitu aja. Ya. Oh, iyalah.
1: Maaf banget nih.
0: Iya.
1: Terus kalau lagunya siapa ya?
0: Siapa?
1: Nia dan Niyati, boleh enggak?
0: Nia dan Niyati. Yang mana, Mbak?
1: Ya,
0: gelas-gelas kaca, pecah kafe. Pecah semua, nanti enggak bisa minum lah.
1: Gelas-gelas kaca pecah, cuma enggak bisa
0: minum. Enggak bisa minum ya, apa? Pakai gelas plastik.
1: Iya.
0: Iya, iya. Nia.
1: Boleh ya.
0: Ntar dulu, saya carikan dulu, Mbak. Yang ada apa ini? Iya. Yes. Nia dan Niyati. Apa ini ya?
1: Oh. Adanya apa, Mbak?
0: Cintamu, cinta, kolah segalanya. Terus, Masihkah Ada Rindu? Wah, bagus juga ini. Lama saya enggak. Tahu enggak lagunya Masihkah Ada Rindu?
1: Iya, itu aja yang rindu sama RRI Plus 1 sama Rinda.
0: Nama gak muncul dimunculkan gitu ya, Mbak ya.
1: Coba-coba aja.
0: Oke, oke. Iya, iya. Oke, Mbak Maya, terima kasih. Sambung perdana dengan Riarda, minta laku bulat aja.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Makasih banget.
0: Yuk. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya yang ada di Gorontalo, terima kasih sudah sambung di malam hari ini. Lanjutkan di kebersamaan kita. Lanjut, selamat malam Pak Sidik. Pak Sidik ya? Pak Sigit.
2: Mbak Ria,
0: saya kalau ingat Sigit itu juga ingat teman saya Sigit di RRI, orangnya baikan sama Riarda, jadi kak Sidik ke Sigit. Ya gitu ya, malah. Oke, Pak Sigit ya, Pak Sigit ya.
2: Ya ya, Pak Sigit nih.
0: Abis namanya sama sih dengan teman saya. Pak Sigit di Balikpapan, silakan. Ya, monggo.
2: Request lagu Mbak Ria.
0: Lagu apa, Pak?
2: Lagunya Peter Pan.
0: Yang
2: terdalam.
0: Ya, nanti dicarikan ya.
2: Pasti ada.
0: Oke. Nah, jangan maksa Anda setiap masuk minta lagu, kasihan yang lain toh. Bagi-bagilah. Pertama kali pasti minta lagu, tidak mungkin tak kasih terus. Terus. Iya, Pak. Gimana Balikpapan kabarnya?
2: Kabarnya baik, Balikpapan.
0: Kabutnya masih?
2: Sedikit aja.
0: Bukan sedikit, tadi anak sekolah dipulangkan lebih cepat. Wah, sama itu ketahuan bohongnya enggak di Balikpapan berarti ini. Anak sekolah pulang cepat tadi itu.
2: Daerah aku enggak ada kabut kok.
0: Di mana?
2: Ini di Regensi, di Regensi itu kan di ini apa namanya Saribudan, di depannya Polda itu.
0: Heeh. Enggak
2: ada kabut kok.
0: Masa? Kabut. Iya, orang sama di ruangan enggak ada kabut.
2: Ya, iya orang saya lo keluar. Enggak
0: ada. Suara Anda kecil banget toh.
2: Masa?
0: Nah, sampean tuh telepon kok main-main. Kita serius. Oh. Saya tuh duduk dengan tegap kok sampean sambil tiduran.
2: Saya duduk di ruang tamu ini.
0: Nah, iya makanya itu. Makanya yang enak, yang pas itu loh. Jadi biar enak dengerin.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam dulu Maria ya.
0: Yo, enggak.
2: Jelas Karundeng, salamnya Bang Mamat, buat Mas Leman, Pak Daud, Pak Ipan, buat Pak Sapet yang di Muara Badai itu Pak Tamek.
0: Pak Tok, Pak Tok.
2: Lagi
0: nungguin apa itu udangnya?
2: Waduh. Itu tanya udang mateng itu.
0: Mahal itu. Enggak boleh minta, beli. Sakno.
2: Kalau datang ke sana ya gratis.
0: Jangan. Enggak boleh, kasihan orang. Sama lah gratis cepet banget. Canda. Oke, ya. Iya, udang mahal sekarang ini pembenihan dari Kementerian Kelautan nggak boleh impor lagi soalnya.
2: Oh iya kak. Iya,
0: lobsternya nggak boleh, harus kembangkan di Indonesia katanya tadi itu informasinya. Lu sama nggak dengerin kau siaran ta?
2: Wah sering denger.
0: Oke lanjut.
2: Ya buat Bu Asi. Nggak pernah ada lagi katanya ya?
0: Ibunya lagi atit.
2: Oh.
0: Lagi sakit.
2: Iya. Sakit.
0: Iya.
2: Oh, sembuh gitu.
0: Beliau jadinya katanya ke rumah anaknya gitu.
2: Oh, iya. Semoga cepat sembuh buat sih, buat Ibu Wira, buat Wati, Ibu Eka tadi.
0: Iya.
2: Yang pak loving love apa tadi?
0: Apa? Biasanya. Power of love.
2: Iya. Ibu Eka kan favoritnya lagu itu, Celine Dion, ya kan?
0: Oh gitu dah. Lain tadi air supply tadi. Tak putarkan air supply.
2: Tadi air supply ya?
0: Oh, iya, beda.
2: Ya, buat semuanya aja deh.
0: Oke.
2: Semuanya. Tidak kecuali semuanya aja selamat malam.
0: Yo.
2: Salam, buat Maria selamat bertugas sukses selalu.
0: Oke.
2: Kalau pulang, tidak.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Maya di Gorontalo. Nia, masih adakah Rina?

0: nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi.

0: 7,6 FM mendengar Pro Satria Risa Marina, kanal informasi dan inspirasi. Masih Ria tunggu beberapa menit ke depan. Anda yang masih punya waktu luang untuk kembali sambung, monggo saya nantikan di 0541736566 ataupun di 743495. Yang masih terus bersama dengan Riada malam hari ini, terima kasih banyak. Oke. Lanjut kembali, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, di sana siapa?
1: Pak Ato, Mbak Ria.
0: Oke, silakan Pak Ato.
1: Dari Morabadak.
0: Dari Morabadak. Adit, ada salam dari Pak Sikit di Balikpapan.
1: Oh iya, salam salam kembali, salam kenal buat Pak Sigit.
0: Oke.
1: Anu Mbak Ria.
0: Apa itu?
1: Asam tidak mudah hilang Mbak Ria.
0: Oh iya, waduh. Kita aja yang harus mengantisipasi Mas Ato, pakai masker, pakai, nggak boleh yang jarang-jarang, kata Ibu Sofi tadi berbagi gitu.
1: Iya, iya. Sudah anu Mbak Ria tadi itu kemarin sudah agak putih bening, tapi sekarang tebal lagi malam
0: ini. Oh, berarti ada lagi lahan yang kebakar sekitar itu ya?
1: Iya itu. Gimana katanya aku dengar-dengar kata itu terbakar lagi di Tanah Merah kah?
0: Oh, kita merah, iya, daerah
1: iya,
0: situ.
1: Itu.
0: Iya.
1: Makanya kita ingin bahagia. Kita cuma bisa berdoa aja, mudah-mudahan cukup hujan.
0: Hujannya masih lama ya Pak, iya, November ya.
1: Kalau kita pikirkan itu bahagia, tapi juga kepanasan.
0: Lagi tidak mungkin kalau kita bikin hujan buatan tuh berapa dana itu tuh sebanyak banyaknya terus. Gimana ya, makanya itulah.
1: Iya itu bahagia, garamnya aja 1 ton. Itu kemarin Mbak Ria.
0: Saya juga mikir gimana ngatasinya ya kan.
1: Itu Mbak Ria kemarin waktunya dibikin hujan buatan itu yang ditabur garam itu.
0: Iya mungkin mungkin kirain cuma sebentar aja, 1-2 hari, ternyata panjang prosesnya ya.
1: Enggak, bukan itu Mbak Ria kan. Kalau ditabur di garam itu kan otomatis Mbak Ria itu kan asin Mbak Ria. Nah, pas hujan itu Mbak Ria, saya penasaran kan mau rasain itu. Rasanya kirain asin. Ini sekalinya enggak asin Mbak Ria. Lewat kita datang berarti kan?
0: Iya, bukan gitu. Nah juga kan orang awam mas saya.
1: Iya itu satu ton Mbak Ria kan asin Mbak Ria. Jadi saya tuh nah ada kelang itu mangat mulut begini nah. Rasanya ini nggak asin Mbak Ria tambah.
0: Yang nggak apa itu maksudnya untuk memancing ternyata nggak bisa. Yang nggak asin apa?
1: Mudah-mudahan Mbak Ria ini cepat-cepat hujan kesian ya Allah.
0: Iya.
1: Aku batuk-batuk Mbak Ria belum sembuh-sembuh ini nah.
0: Sama Pak, kita juga begitu karena asapnya ini loh. Jadi ketika-ketikanya kena radang, iya.
1: Ini Mbak Ria itu, saya ini dalam kelambu.
0: Terus?
1: Untung kelambunya itu kelambu yang itu lah Mbak Ria yang padat-padat itu loh yang.
0: Tapi bapaknya harus pakai itu loh Pak, harus pakai masker. Walaupun kain lah, lebih baik itu.
1: Napas Mbak Ria kalau tidur pakai masker.
0: Oh iya betul sih. Kan di dalam ruangan memang masih ada ruangan.
1: Iya kan namanya pondok-pondok Mbak Ria.
0: Oh gitu. Jadi anu ya warna ini namanya ke pondok lubang-lubang ya.
1: Bukan kalau kamar kan enak rumah kan.
0: Lubangnya ditutupi aja lah pakai apa gitu. Pakai plastik ke apa lah.
1: Banyak. Namanya pondok-pondok.
0: Ini namanya pondok ya. Iya ya mantengan banget.
1: Atapnya kan Mbak Ria itu atap apa? Daun.
0: Atap daun apa? Pelepah dan ipah ya. Walah. Ya tembus Pak.
1: Itu lah Mbak Ria. Untung kan gak panas Mbak Ria kalau daun nipah itu.
0: Iya. Tapi ya tembus. Iya. Iya. Aku gak bisa bayangin ya Pak.
1: Iya Mbak ini sakit betul hidung Mbak Ria. 3 hari gak kerja Mbak Ria.
0: Walah pusing Pak. Ya apa yang dirasakan?
1: Pokoknya gak enak aja gitu. Gak kayak sesak nafas.
0: Oh iya karena itu masuk di paru-paru kan gak baik itu. Makanya bisa merusak kesehatan gitu ya kan. Masuk ke paru-paru, ya.
1: Kalau memang saya tidak tahan betul nanti ya, di kampung kan banyak pergi berobat.
0: Oh gitu. Atau kayaknya harus ke kampung aja deh. Terus pondoknya ya apa yang jaga siapa ditinggalkan nanti ya apa itu empangnya?
1: Ada kan nanti waktunya kalau konda Mbak Ria bisa turun sebentar.
0: Oh gitu.
1: Kalau konda kan air kecil Mbak Ria. Bisa turun sebentar kan, berlama-lama 1 malam lah. Ya itu. Kalau tidak begitu Mbak nanti bagaimana sakitnya tambah parah lagi.
0: Ya udah ya, kesehatan itu penting Pak. Iya. Sama cari uang untuk siapa? Kenalan dicarikan Pak, sama soro.
1: rencana besok itu mau turun Bali.
0: Udah sampai besok, pokoknya besok Bapak harus turun deh. Iya, paling tidak biar enggak apa ya. Saya enggak bisa bayangin teh. Kalau saya jadi masker. Anda itu loh.
1: Enggak punya masker Bali ya. Jadi pakai baju aja.
0: Pakai kaos apakah ditutup
1: iya, itu. Iya, baju kaos itu dibikin topeng.
0: Iya, betul. Iya, ya.
1: Itu aja
0: sudah. Ya, semangat. Iya, yang penting semangat ya. Iya, sudah. Sudah turun aja sudah, enggak usah di pondok biar sudah. Iya, cari uang banyak-banyak sampai sakit ya. Ya enggak enak. Enak dicarikan.
1: Ya, itu aja Bania, cerita aku Bania.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, mudah-mudahan Bania selalu sehat selalu
0: Bania. Ya, terima kasih Pak Toh. Kita canda di sini ya. Yuk, mangga. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toh yang ada di Muara Badak, terima kasih sudah sambung dan kisah ceritanya. Yaudah, tinggalkan aja Pak pondoknya Pak. Urus dulu kesehatan Anda. Kesehatan itu penting ya. Yang peduli dengan kesehatan itu Anda sendiri, bukan orang lain. Malam Mbak Ria, malam balik Mas Ben. Bila apa mungkin kan, mohon belikan lagu yang menurut Mbak Ria cocok untuk saya. Terima kasih. Loh, saya enggak tahu Anda, saya enggak tahu perasaan Anda, saya harus milih. Gitu, ikut aja di list lagu ya. Malah selam sehat selalu, semoga Mbak Ria senasa dalam lindungan Allah Taala. Amin. Terima kasih doanya yang tulus luar biasa malam hari ini.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

97,6 FM mendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk obrolan ringan kita malam hari ini, yaitu pentingnya kita menjaga kesehatan akibat paparan asap yang masih kita rasakan bersama. Yang terus mengapresiasi untuk kawan semuanya di malam hari ini, saya Riada pamit, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat pendengar.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, seorang kakek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di jalan pinggiran pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk ke bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak pernah akan berhasil, nak, kata kakek. Saya akan mencoba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang kakek meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Pendengar, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya.

Kelapa Musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara jumpa Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: besar, enggak juga. Selainnya kepala juga enggak sakit. Cuma goyang terus tuh. Ini saya nih maksa aja turun nama tuh. Begitu mampir di warung belian kan dari malam itu muntah-muntah terus. Sampai langsung muntah-muntah lagi.
1: Mahal, Bay.
0: Enggak tahu juga, enggak ada juga rasa sakit di mahnya. Makanya kalau sudah jalan kemongnya diam aja gitu nih.

0: Ini ke ruangan atas aja nggak berani, nggak berani naik.
1: Saya ada UI Budatur.
0: Ah itu kena hack itu. Aku dua-duanya HP aku dianukan.
1: Itu
0: kena, kayaknya kena hack itu. Makanya aku nggak balas.
1: Jam 3 lagi dikirim.
0: Iya, benar. Sama. Ini kayaknya kena hack itu. Nomor kedua-duanya aja dikiriminya. Berarti semua orang tuh dihubunginya tuh.

0: WA-nya minta diupdate. Diupdate kah, Pak? Kalau enggak, dia kalau enggak kan misalnya kita close, dia langsung keluar juga. Kalau saya close dia keluar.
1: Oh iya, Kak.
0: Coba ya, nah kan?
1: Coba lagi, update lagi.
0: Nah, update aja kan?
1: Coba lo, terus.
0: Nah, kalau harus saran dia. Kalau telepon lagi anunya, narasumbernya.

0: Minum anu dulu bang, bikin teh hangat dulu bang.
1: Ini harusnya memang bawa ke atas ini. Belum belum kuat jalan masih. Dari parkiran situ ke sini aja 2 kali muntah.
0: Aduh. Kita ini bikin teh hangat dulu.

어우, belakang lah, belakang lah. Kalau Windows minta update itu gimana? Diupdate aja kan? WA, WA. Oh iya, belum mau dia. Ikhlas, dia nggak mau. Iya, keluar dia. Mana narsumnya kita WA lagi. Bentar, bentar.

bisa dilakukan

0: pakai jaket enggak tadi Bang Fadil? Pakai jaket enggak tadi?
1: Jaket.
0: Berangkat naik motor tadi. Wah, itu masuk angin berarti di sini.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir melalui frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Empadalah dalam sesi Samarinda pagi ini pendengar di edisi Selasa 13 Oktober 2026 akan temani pagi Anda dengan rangkaian acara. Nanti akan kita awali dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan kami hadirkan pada pukul 6 lewat 30 menit, dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami hadirkan temani suasana pagi hari Anda, dirangkai dengan penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 pada pukul 8. Dilanjutkan dengan rangkaian Samarinda Pagi akan hadir opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur dan juga dialog interaktif Halo Kalimantan Timur hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian program acara selanjutnya akan hadir dalam sesi Samarinda Siang, Samarinda Sore hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar, kita awali kebersamaan kita di sajian musik religi dan kami terlebih dahulu akan hadirkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa. Sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang. Ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barang siapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.

0: 1.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa ayat 31. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau sedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih mencoba ya untuk menghubungi narasumber kita, Pak Ustadz Qosin, untuk sajian mutiara pada pagi ini. Namun kita hingga saat ini masih mencoba nih. Mudah-mudahan bisa segera terhubung dengan narasumber kita agar sajian mutiara pagi bisa kita hadirkan.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan sajian Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian Mutiara Pagi di edisi hari ini kami hadir dengan tema peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bebas bullying. Dan terkait tema kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin, MPD. Kita coba hubungi melalui line telepon yang sudah terhubung. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadel.
1: Alhamdulillah akhirnya bisa terhubung Pak Ustadz. Sedikit di trouble kita di jalur WA kita. Ya baik Pak Ustadz, tema kita pada pagi hari ini adalah peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bebas bullying. Iya. Bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz?
3: Iya.
1: Baik, silakan.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya yal mustami'un rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 2 Jumadil Ula 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kejaran kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, fenomena bullying atau dalam bahasa Indonesia perundungan masih menjadi ancaman serius di negeri kita Indonesia ini. Kasus terbaru ya, mengutip dari BBC, ya, seorang murid sekolah dasar di Jawa Tengah, di Palem, di Pemalang, meninggal dunia akibat bullying atau perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya di sekolah tersebut. Sepanjang tahun 2026 sendiri, ya, Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGD mencatat setidaknya ada 36 kasus kekerasan fisik dari total 100 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang Januari hingga Desember. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala melarang umatnya untuk menyakiti, menghina, merendahkan atau melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Perilaku tersebut sangat menyakiti hati dan merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi ma maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, yang artinya orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Apa yang baru saya sampaikan ini, ya, yaitu bullying atau perundungan, ya, itu oleh Allah SWT dalam Al-Quran jelas dilarang untuk kita jauhi perilaku bullying atau merundung. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Marah Labir juz 2 halaman 261 menegaskan bahwa orang yang menyakiti orang lain, ya, baik dengan perbuatan ataupun ucapan, ya, dengan fisik maupun verbal, akan menanggung beban dosa yang berat. Ya. Syekh Nawawi menyatakan yang artinya orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat dengan ucapan dan perbuatan dengan tanpa adanya kesalahan dari mereka yang berhak dihukum, maka mereka telah menanggung dosa yang nyata dan mewajibkan mereka disiksa di akhirat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, dalam rangka mengatasi perundungan atau bullying yang terjadi terutama di kalangan anak-anak, ya, siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, ya, diperlukan adanya kerjasama yang padu antara orang tua, masyarakat, dan juga jajaran pemerintah. Salah seorang pemerhati sosial, ya, Nirwasista Zada, dengan kawan-kawan di dalam artikelnya dengan judul Peran, ya, Masyarakat, Peran Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah dalam Menanggulangi apa yang kita sebut tadi dengan perundungan atau bullying, menyebutkan perlu adanya integrasi kesatuan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani dan mencegah perundungan. Yang pertama, peran pemerintah, ya, dalam menciptakan lingkungan bebas bullying terletak pada pembentukan kebijakan, penegakan hukum, ya, pendidikan, dan pencegahan, serta perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Negara bertindak melalui berbagai lembaga dan badan pemerintah untuk menjamin bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pendidikan, termasuk perundungan. Negara dalam hal ini pemerintah, ya, memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya lewat kebijakan atau policy yang dibuat, ya, berdasarkan kemaslahatan

0: mestinya pejabat pemerintah dari ya rakyat kecil rakyat jelata, ialah mereka yang dipasrahkan oleh rakyat untuk mengatur dan membuat kebijakan yang baik untuk rakyatnya, sehingga rakyat bisa menjadikan patokan pegangan, sehingga hal tersebut seakan-akan menjadi keistimewaan bagi mereka. Matang kuning yang kedua, selain peran dari pemerintah, dibutuhkan pula peran dari masyarakat setempat dalam menciptakan lingkungan bebas bullying. Peran masyarakat ya sebagai upaya menanggulangi bullying, terutama yang terjadi pada anak-anak ya, setelah ini telah dijelaskan pada pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang bullying anak atau perundungan anak. Di antara peran masyarakat di dalam menciptakan lingkungan bebas perundungan ialah dengan memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak, meningkatkan kesadaran bahaya perundungan dan memberikan pemahaman mengenai tanda bullying dan penanganannya yang tepat. Masyarakat juga dapat mengambil peran aktif di dalam mengambil tindakan ya, hukum untuk ya, melaporkan apabila melihat adanya tindakan perundungan dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut, memberikan perlindungan pada korban. Masalah muslimin yang ketiga ialah peran dari keluarga. Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peranan yang penting di dalam menciptakan lingkungan bebas perundungan. Di antaranya ialah dengan memberikan pendidikan dan edukasi terkait bahaya bullying atau perundungan. Pentingnya orang tua pentingnya menghargai orang lain dan nasihat lainnya sebagai upaya menjaga keluarga dari perbuatan buruk. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Shadaqallahu alazim. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak durhaka kepada Allah dan mereka dan terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini para pendengar kemudian pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, karena kita tadi mengalami masalah teknis, jadi prolognya tidak saya tambah lagi ya, sampai di sini prolognya. Mas Fadel, kembali kepada Mas Fadel.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kami akan coba hubungi lewat telepon WA karena tadi sudah sambil dibenahi oleh rekan kita ya Pak Ustadz. Dan apa dengar Pro Satu Samarinda, sebelum

0: partisipasi di 2 jarum telepon, silakan di 7365663495. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
1: Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan, tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

0: 101 Samarinda.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita kembali lagi dalam sajian Mutiara Pagi ya. Ya baik Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada yang tergabung. Pak Ustadz, kita coba sapa ya Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Madel.
1: Iya, baik, agak kencang suaranya Pak Ahmad Irwan.
2: Iya, iya. Okay. Mungkin saya sedikit ada terganggu kesehatan, Mas Madel.
1: Oke, okay, baik, silakan Pak.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
2: Ini Pak, nah, kok terkenalnya sekarang ya.
1: Kurang jelas Pak Ahmad Irwan.
2: Gimana sekarang?
1: Iya, agak kencang suaranya, Pak. Oke.
2: Okay. Iya, gimana sekarang?
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya. Ya begini, Pak, tentang masalah sekarang kan masyarakat lagi menderita terus masalah kelima dan masalah itu ujian mungkin. Sedangkan sekarang para pemuda mengalihkan isu perhatian terhadap kepada ijazah. Sekarang
1: Pak Ustaz, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, tema kita mengenai tadi itu sudah disampaikan Pak Ustaz kita ya. Mengenai menciptakan lingkungan yang bebas bullying, Pak.
2: Iya, maksudnya itu mencoba lingkungan yang bebas dari polusi juga, itu sama juga kan, itu mencipta bebas lingkungan. Sekarang kan saya bicara masalah bagaimana rakyat menderita sedang bebas dari dasar, sedangkan mereka beralih ke subhargaan kepada masa ijazah. Apakah bagaimana Pak Kai itu aja? Terima kasih, Waalaikumsalam.
1: Oke, baik, terima kasih. Iya. Baik, meskipun sudah lepas dari tema kita, tampaknya ya jauh sekali. Namun mungkin nanti bisa ditangkapi oleh Pak Ustadz Qosim. Kita sapa lagi Pak Ustadz, ada di jalur telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas Fadil.
1: Siapa? Silakan Pak Nano.
4: Ya Ustadz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano, monggo Bapak.
4: Ya Ustadz, tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita ini, anak-anak kita ini terdiri dari tiga lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan masyarakat, lalu yang ketiga itu lingkungan pendidikan, gitu kan. Jadi diawali memang harus dengan keluarga dulu, baru biasa kalau anak-anak main-main ke tetangga itu kan dengan masyarakat. Kalau pendidikan kan meningkat, mulai pelajut, TK, SD, SMP, dan seterusnya kan lebih luas lagi begitu. Kebetulan saya dulu kan pernah sekolah di Taman Vespa Ustadz, kebetulan kan Ki Hajar Dewantara itu pendiri Taman Vespa. Pada kali gini, gimana komentarnya Ustadz gitu ya.
1: Baik.
4: Mungkin itu ya Mas Fadil ya. Baik. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Baik, Pak Ustadz bisa ditanggapi dulu yang dari Pak Nano tadi Pak, silakan Pak.
3: Terima kasih ya kepada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga Pak
1: Nano.
3: Nano ya di Samarinda ya. Beliau pendengar setia kita, tentang membahas tentang tema kita adalah pada pagi hari ini adalah peran keluarga dan masyarakat serta pemerintah dalam menjaga lingkungan bebas dari perundungan atau bullying. Ya. Kemudian tadi Pak Nano menyampaikan yang terkait dengan tema kita. Beliau tadi menyampaikan tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Bahwa beliau itu pemikirannya ya, pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara itu, inti pemikirannya adalah yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu membentuk manusia yang mandiri, berkarakter, dan mampu berpikir. Ya, berpikir yang proporsional, ya, bukan sekadar menghafal tahu mengejar nilai dalam ujian, ya. Semboyannya, karena saya juga orang Jawa, saya sangat familiar dengan semboyan ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Kalau dalam bahasa Indonesia, di depan kita memberi contoh. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun atau membangun semangat atau motivasi. Kemudian Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan dan kekuatan. Jadi kemudian budi pekerti, ya, akhlak kalau dalam bahasa Islam, ya, tapi lebih luas kalau akhlak dibanding dengan budi pekerti. Perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa afektif, dan juga karsa, ya, psikomotorik, untuk menciptakan manusia yang beradab. Ya, jadi Pak Nano tadi tepat beliau menanyakan hal ini sesuai juga masih relevan dengan tema, ya. Kemudian kalau kita lebih lanjut, trikonsentris pendidikan, ya, tiga pusat pendidikan yang paling, ya, melengkapi, yang saling melengkapi, yaitu keluarga, ya, perguruan, dan masyarakat. Ya, jadi kalau di Jawa, ya, di Jogja itu ada sekolah namanya Sekolah Taman Siswa, didirikan, ya, pada waktu itu tahun tanggal 3 Juli tahun 1922, itu memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kita pribumi yang ditolak oleh sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif. Termasuk bapak saya, Pak Nano, dan para pendengar sekalian, itu dulu namanya Sekolah Rakyat kalau di Kendal, di Jawa Tengah, ya. Mungkin di tempat lain juga ada namanya SR itu. Ya, alhamdulillah, ya, orang tua saya sekolah, ya, sehingga bisa membaca, bisa menulis, sehingga bisa memberikan motivasi, dorongan kepada anak-anaknya untuk, bahasa Arabnya, ulul himmati tahrukul jibal, bercita-cita yang tinggi, ya, sehingga alhamdulillah, ya, Pak Nano dan para pendengar sekalian, keluarga kami semuanya istilahnya mambu sekolahan, ya, mulai dari apa ini, semuanya alhamdulillah punya ijazah minimal S1, ya. Karena apa? Ya, tadi ada motivasi yang orang tua berikan kepada anak-anaknya, ya. Yang saya ingat betul itu, le sekolah satu dure bapak, ya, ngarikan biaya das digawe sikil, sikil digawe das. Itu kata bapak saya. Artinya apa? Tidak masalah, yang penting kamu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu intinya. Jadi memang sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Di situ ada peran daripada keluarga
1: kita masing-masing, ya. Kemudian setelah keluarga itu memberikan motivasi, dorongan yang terarah,
3: yang baik, kemudian masyarakat sekitar, kemudian di sekolah, ya, sekolah itu mempunyai aturan, mempunyai, ya, regulasi, ya. Kalau kita belajar di rumah sendiri kan atau tidak, enggak terarah. Tapi kalau di sekolahan kan ada jenjang. Mulai dari, ya, kalau TK itu enggak disebut, ya, jenjang pendidikan, padahal, ya, mendidik itu. Ya, dari SD, SMP, SMA, atau kalau di Departemen Agama, mulai dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, sampai ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah dalam hal Departemen Pendidikan dan juga Departemen Agama. Utomo. Terus dengan demikian, ya kerjasama yang baik dari keluarga, karena mulainya anak dari rumah, kemudian masyarakat lingkungan, kemudian pergi ke sekolah, kalau kemudian pemerintah yang mengambil kebijakan yang terintegrasi, insya Allah ya anak-anak kita tidak kalah cerdasnya dengan anak-anak dari bangsa lain. Ya, kami juga scroll-scroll ya, banyak tenaga ahli kita ini yang bekerja di luar negeri ya. Di Brazil ya, itu dulu yang kerja di PT DI itu kebanyakan ya lari ke sana. Jumlahnya bukan 10-20 tapi sampai ratusan ya, bahkan ribuan ya, ke Jerman, Lufthansa ya, ke Prancis ya, ke Amerika, kemana-mana. Jadi bangsa kita ya kalau diberi kesempatan tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu jangan minder jadi bangsa Indonesia, kita harus berbangga jadi bangsa Indonesia. Ya, ini untuk Pak Nono ya. Kemudian Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi, beliau melihat ya dari lingkungan ya. Lingkungan maksudnya lingkungan itu kan ada yang biotik dan abiotik ya. Kemudian lingkungan yang dimaksud di sini adalah terjadinya kebakaran lahan di Kalimantan yang asapnya itu sampai ke negeri tetangga, baik itu Malaysia maupun Singapura. Nah, ini bagaimana ya? Ya. Jadi asap kebakaran lahan maupun hutan ya dari Kalimantan yang sampai ke negara tetangga. Nah, ini mau enggak mau, karena apa? Angin itu kan ya bisa berembus sesuai dengan kudrat dan irada Allah ya. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memerintahkan kepada makhluknya yang berupa angin, api, air. Dalam Islam ya, angin, air, api, ya, tanah itu semua adalah tentara-tentara Allah, adalah makhluk-makhluk Allah. Ya. Jadi ya yang namanya kabut asap ya akibat kebakaran ya hutan maupun lahan, baik yang disengaja maupun tidak, ini di Indonesia ya itu sudah kayaknya sering terjadi ya, bahkan tiap tahun ya, sehingga kabut asapnya tadi itu sampai ke negara tetangga. Nah, wilayah-wilayah yang terdampak di luar negeri ya, asap dari Pulau Sumatera ya, dan juga dari tempat kita dari Kalimantan itu telah mencapai semenanjung Malaysia, dalam hal ini Johor ya, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Penang, serta Singapura ya, karena semua Singapura itu sangat dekat dengan Batam, hanya beberapa kilometer saja ya. Kemudian juga dari Papua ya, dari Irian Jaya sana juga dilaporkan ya adanya, maksudnya asapnya tadi bergerak menuju ke negara sebelahnya Irian, yaitu namanya negara Papua Nugini ya. Lalu bagaimana respon pemerintah Indonesia ya? Jadi kepala badan komunikasi pemerintah atau Bakom ya, Sahganda Nenggolan menyatakan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran Malaysia dan Singapura ya, namun menyebut karhutla dipengaruhi oleh ya faktor alam dan fenomena El Nino ya, serta lahan gambut yang kering. Dia juga menyinggung kontribusi hutan Indonesia yang memasok oksigen atau O2 ke negara tetangga saat tidak terjadi kebakaran. Nah, kemudian dari segi penegakan hukum dan bantuan, ya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan yaitu telah mencabut, ya, serta memberikan sanksi kepada serta menyegel, ya, sejumlah izin perusahaan yang konsesinya terbakar serta, ya, menyetujui tawaran bantuan pemadaman dari negeri tetangga atau jiran kita yaitu dari Malaysia. Ya, jadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan para pendengar sekalian, ya memang kita akhirnya, ya, karena angin tadi itu bisa mengalir kemana saja sesuai dengan kudrat dan irada Allah. Nah, dalam hal ini kejadiannya di negara kita Indonesia, tapi karena wilayah Sumatera dan juga Kalimantan itu sangat, Kalimantan ini berbatasan dengan dua negara, ya, yaitu di sebelah utara kita, kita ada Sabah, Sarawak, ya, Kuching, kemudian di atasnya itu ada Brunei Darussalam. Nah, di Sumatera kita ini, ya, sangat dekat dengan, ya, kalau kita ada di Pulau Batam yang sudah pernah ke sana, untuk menuju ke Singapura itu cukup pakai speedboat saja atau longboat, ya, sangat dekat, sehingga kalau terjadi, ya, kebakaran lahan atau hutan, maka asapnya bisa menjalar kemana-mana saja. Tapi jangan lupa, kita juga menyumbang oksigen yang tidak ternilai harganya ke negara tersebut yang saya sebutkan tadi. Tapi kemudian karena ini adalah musibah kebakaran, maka, ya, kita harus mawas diri, introspeksi, ya, agar kita, ya, bisa menaati, kalau dalam bahasa Islam, ya, ketakwaan kita, ya, patuh kepada Allah SWT, dengan demikian patuh kepada pemerintah dan patuh kepada regulasi. Nah, seperti itu urutannya. Jadi kalau kita sudah taat kepada Allah, maka mudah untuk taat kepada ulil amri, ya, dan aturan yang dibuat untuk kesejahteraan kita bersama. Demikian, ya, untuk Pak Ano dan Pak Kembali.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan tampaknya apakah masih terhubung di jalur telepon? Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Pak Budiman Arif.
1: Oke, baik, silakan Pak Budiman Arif.
0: Assalamualaikum Bapak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arif. Monggo Bapak.
0: Iya, ini kan masalahnya buli membuli. Begini loh Pak, itu ada tersurat di dalam Al-Quran, anak yang ada padamu itu adalah titipan saya, kamu sebagai kedua orang tuanya, kan gitu Pak. Itu titipan loh Pak, hati-hati titipan. Nah, jadi kenapa terjadi bullying membuli? Karena di pendidikan ada yang kurang gitu Pak, di dunia pendidikan kulum, kurikulumnya. Jadi anak-anak itu sebetulnya kalau kita prediksi untuk pembinaan mental mereka, tidak usahlah terlalu vulgar. Kemana itu pendidikan pramuka itu? Kepramukaan kita bina mentalnya Pak. Terus pendidikan B4 ini mental Pak, faktor mental itu loh Pak, sehingga pemerintah bangsa kita kerepotan. Kita tidak bisa dipungkiri Pak, dunia sekarang ditelunjuk jari Pak, gadget sekarang banyak, manusia karir, ibu karir, bapak sibuk, anak dititipkan sama pembantu, disekoli dengan gadget anaknya. Inilah hasilnya Pak.
1: Okay.
0: Sampai dari pihak keimanan keagamaan kelang kabut Pak. Gimana sih mentalitas bangsa kita ini? Kalau dulu mungkin Bapak tahu, orang tua kita anak anaknya banyak Pak, tapi masih bisa mengontrol. Sekarang sudah ada KB 3 paling banyak atau 2. Repot Pak. Nah jadi pendidikan kepramukaan P4 itu Pak,
3: yeah,
0: disajikan sama anak-anak.
1: Baik.
0: Supaya mental beliau itu bisa diterapkan. Itu betul. Bagaimana Pancasila itu di dadanya, di batinnya, di rohnya.
1: Baik.
0: Itu penting sekali. Terima kasih.
1: Baik.
0: Wassalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Iriwa, Pak Budiman Arif. Silakan Pak Ustadz, mungkin ditanggapi dari Pak Budiman Arif yang katanya ada dari hal-hal yang mungkin banyak ditinggalkan dalam pelajaran ya Pak Ustadz. Silakan.
3: Terima kasih ya. Ya, saya mungkin usia itu seusia lah, seumur dengan Pak Budiman Arif ya. Karena kita ini mengalami dulu apa yang disebut dengan pendidikan pramuka ya. Saya ini kalau di tataran jajaran pramuka itu, saya ini termasuk ahli pramuka Mas Fadil dan para pendengar sekalian ya. Karena saya sejak SD mulai siaga ya, SMP Penggalang sampai pada SMA Penegak ya. Kemudian saya juga ikut Bayangkara. Kemudian ketika saya kuliah, ya menjadi anggota pramuka juga, Pandega ya, dan banyak kegiatan kepramukaan yang telah saya ikuti ya, mulai dari Raimu, apa mulai dari Jamboree Sukolangit ya, kemudian Raimuna ketiga di Karangkates ya, kemudian PW Aspak Asia Pasifik di Lebarjo ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu memang sangat bagus pendidikan kepramukaan itu karena melatih kedisiplinan ya, agar bangsa kita ini seperti bangsa Jepang punya bushido ya, punya nasionalisme yang bagus, maka sejak dini harus diberikan pendidikan karakter. Satu diantaranya kalau di sekolah itu kita ada pramuka, kalau di rumah kita oleh orang tua kita dididik ya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah ya, oleh para kiai, para ustadz kita di musola-musola ya, bahwa ini boleh, ini tidak boleh lah, itu namanya di dalam pendidikan Islam namanya itu akhlak. Nah di dalam pendidikan formal namanya pendidikan budi pekerti atau karakter. Nah sesungguhnya seperti apa pendidikan karakter yang semua tadi ya, mulai pramuka dan sebagainya itu. Nah, ya bagi kita rakyat Indonesia penting karena itu pondasi untuk membentuk ya generasi yang berintegritas, bermoral dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi yang sangat dahsyat, yang sangat masif pada saat ini. Apa tujuan utamanya pendidikan karakter? Itu penguatan nilai luhur, menanamkan kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, kerja keras dan juga sikap toleransi, kemudian penyaring budaya, menjadi filter atau saringan terhadap pengaruh negatif dari media sosial yang sekarang ini sudah sangat dahsyat ya, dan perubahan global, ada geopolitik internasional ya, geoekonomi internasional dan sebagainya, kita bisa mengatasinya kalau sejak dini kita bersama. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui persiapan generasi emas, jadi mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul secara intelektual sekaligus berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Lalu bagaimana pilar implementasinya? Yaitu dimulai dari keluarga, menjadi lingkungan pertama dan utama di dalam membentuk moral dan akhlak anak-anak kita. Kemudian sekolah ya dijalankan melalui program penguatan pendidikan karakter atau kalau singkatannya PPPP 2K ya. yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana guru bertindak sebagai teladan dan siswa ya bisa mengikuti keteladanan tadi itu yang dicontohkan oleh guru kita ya. Kalau kita bisa mengolah ya, olah rasa, olah hati dan olah raga, insya Allah ya kita akan sukses menjalankan pendidikan karakter. Ya, kalau masyarakat itu memberikan lingkungan sosial yang mendukung pembiasaan ya dan juga pengawasan perilaku itu positif adanya. Terus dengan demikian ya implementasi pendidikan karakter di sekolah atau peran keluarga di rumah dan juga lingkungan di dalam membentuk moral anak-anak kita menuju generasi emas Indonesia emas di tahun 2045 tidak menjadi masalah. Yang penting kita semuanya bergandeng tangan bersama-sama. Jangan menghina-hina negara kita. Jangan menghina-hina para pemimpin kita. Mari kita dukung sesuai dengan tupoksi kita masing-masing untuk mencapai Indonesia emas. Ya, demikian ya untuk Pak Budiman Arief. Kembali kepada Mas Fadel.
1: Baik Pak Ustadz, kita sudah di segmen akhir. Sekaligus juga bisa disampaikan kesimpulan dari tausiah kita Pak Gerin dan ditutup dengan doa Pak. Silakan Pak.
3: Iya, Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia itu mestinya kita bersyukur karena kita memiliki tanah air yang bak surga, potongan surga yang ada di bumi ini. Apa sih yang tidak ada di tanah air kita ini? Semuanya ada, mineral ya, tumbuhan ya, fauna dan sabana, flora, semuanya lengkap di tanah air kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dan mensyukurinya. Tidak kalah penting adalah peran dari pemerintah di dalam membuat situasi yang kondusif sehingga rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan dari anugerah Allah yang tidak terkira untuk negara dan bangsa kita Indonesia. Luar biasa. Jangan hina-hina negara kita. Mari kita bangun bersama-sama untuk kesejahteraan seluruh warga anak bangsa. Itu marilah kita akhiri dengan ala hadi niat wa ala kulli niatin sholihah ila hadi nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi sayyidillahi ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma aktub bis salamata wa sifata lana wal muslimin wal muslimat min al hadin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wazjadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aghfir lana bil khair wa bil rahmah wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil sifata wa bil salamata wa bil afiyata. Allahumma afina min kulli bala dunya wa bil akhirah wa sari dunya wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna inna as-samil alim wa tub alaina inna ka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz dan selamat menjalankan aktivitas hari ini. Izin pamit. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini saja tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Saya Mpa Adel, ditemani rekan Deni, ucap terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: mengalami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sapa Anda yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap menuju tempat aktivitas Anda, atau mungkin saat ini sudah ada dalam perjalanan ya. Ya, selamat memulai aktivitas Anda pada pagi hari ini pendengar, di edisi hari ini ya, Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rangkaian Samarinda pagi kami hadirkan dengan sajian informasi-informasi update, dan juga kami mengundang Anda ya untuk berbagi informasi. Silakan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkait update cuaca kita nanti di wilayah Kalimantan Timur yang berlaku pada hari, pada pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda pagi Pro 1 RRI Samarinda.

1 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tema Pencegahan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Menghadirkan narasumber Happy Al-Habibi, SH, MH, Kepala Seksi C,

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk kebersamaan Samarinda pagi ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, hari ini diperingati juga sebagai Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana 2026, di mana kami kutip dari situs indonesia.un.org. Dikatakan pesan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan tema Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2026 ini adalah ketangguhan dimulai dari rumah atau resilience starts at home. Jadi memang fokusnya adalah peran keluarga dan rumah tangga sebagai garis depan untuk mengenali resiko dengan menyiapkan tas siaga bencana serta membangun ketangguhan harian. Informasi dari Anda tentunya kami nantikan untuk berbagi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya. Bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976, ataupun juga menyebut kami ya di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Terkondisi juga memang untuk cuaca di kawasan kota Samarinda saat ini, pendengar, kabut asap masih melanda di wilayah Kalimantan Timur. Jadi tidak hentinya kami menghimbau untuk penggunaan masker, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Kita akan jelang untuk penyampaian berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pekarangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026.

0: melakukan penganiayaan karena mereka menuduh si pelaku ini telah melakukan pencurian alat-alat di bengkel.
1: Itu adalah kepedulian kami, Perdami Kaltim Kaltara, Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Kaltim Kaltara, terhadap bagaimana memberikan pelayanan mata.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, Polresta Samarinda menangkap 3 orang pelaku penganiayaan terhadap pria yang ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Mahakam dan sempat membuat geger warga Samarinda. Berikut laporannya.
3: Polresta Samarinda menangkap 3 orang pelaku penganiayaan terhadap pria berinisial MBH yang ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Mahakam pada 19 September 2026. Dalam rilis pers baru-baru ini, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengungkapkan 3 pelaku berinisial F, M, dan S. Hendri menjelaskan, pengungkapan kasus berawal saat Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda menindak

0: melanjuti laporan penemuan jenazah di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Sungai Kunjang. Unit Jatantras Polresta Samarinda akhirnya turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil mengidentifikasi 3 orang terduga pelaku. Dari situ, tabir kematian korban mulai terungkap.
1: Mereka terbukti melakukan penganiayaan, perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap si pelaku karena mereka menuduh si pelaku ini telah melakukan pencurian alat-alat di bengkel. Melakukan penganiayaan kepada si korban, kemudian setelah terjadi penganiayaan beberapa waktu, si korban bisa melarikan diri, tetapi melarikan dirinya ke arah Sungai Mahakam dengan cara menceburkan diri, malah mengakibatkan si korban hanyut terbawa arus Sungai Mahakam, dan kemudian beberapa saat setelah itu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
0: Polisi juga mengungkap peran masing-masing pelaku. F dan M merupakan orang yang melakukan penganiayaan, sementara S adalah yang mengajak F dan M mendatangi serta melukai korban. Jatantras Polresta Samarinda pun langsung mengamankan F di rumahnya di kawasan Lobakung, sedangkan M ditangkap di ruang jenazah RSUD Abdul Wahab Syarani ketika datang untuk memastikan identitas korban. Sementara itu, pelaku S menyerahkan diri setelah mengetahui 2 orang rekannya ditangkap. Atas perbuatannya, mereka dikenakan pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan terancam pidana 5 tahun penjara atau pidana denda kategori 5 hingga 500 juta rupiah. RRI Samarinda, Sela Diva, melaporkan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Di Balikpapan, konsentrasi PM2,5 tercatat pada angka 85 atau kategori sedang. Meski demikian, masyarakat diminta tetap melindungi diri dari paparan asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiyati, menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat sebab asap dari wilayah lain masih terasa terutama pada pagi hari. Sementara itu, Prakirawan BMKG Balikpapan Ilham Rosihan Fahturoni menyebut sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami cuaca cerah berasap, sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa daerah. BMKG juga belum melihat potensi peningkatan curah hujan signifikan dalam 6 hari ke depan. Masyarakat diminta tidak membakar lahan atau melakukan aktivitas yang dapat memicu karhutla. Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Mahakam Ulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
3: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Mahakam Ulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kaltimtara Musadin Said kepada RRI. Ia pun mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga, dan beras diangkut melalui jalur darat kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
4: Itu biaya transportasi itu
5: cukup. Iya.
4: Tantangannya seperti apa, Pak? Penyalurannya itu?
5: Dari hal sungai
4: penyalurannya cukup ini ya, cukup apa namanya kompleks, karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam ini, kemudian nanti lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut, dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik. Jadi tidak secara bersamaan untuk warga-warga yang terdampak, terutama di 2 kecamatan tersebut, Pahangai dan Apari. Nah, itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu. Mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
3: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Kaltim Kaltara menggelar pemeriksaan mata gratis di Balai Kota Samarinda. Berikut laporannya.
6: Persatuan Dokter Mata Indonesia atau Perdami Cabang Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pemeriksaan kesehatan mata konsultasi dokter spesialis serta pembagian 200 kacamata gratis. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Samarinda pada Minggu 11 Oktober 2026 digelar dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026. Ketua Perdami Cabang Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Dr. Eka Valentinawati mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dokter spesialis mata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat. Pemeriksaan ini diikuti warga Samarinda dan Tenggarong dengan melibatkan sekitar 20 dokter spesialis mata dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tenggarong.
7: Itu adalah kepedulian kami, Perdami Kaltim Kaltara, Persatuan Dokter Mata Indonesia, Cabang Kaltim Kaltara, terhadap bagaimana memberikan pelayanan mata dan meningkatkan pelayanan mata pada masyarakat.
6: Dokter Eka berharap layanan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk warga yang belum mendapatkan kacamata gratis, karena mereka tetap bisa mengetahui kondisi penglihatannya melalui pemeriksaan. Ia menambahkan, deteksi dini gangguan penglihatan penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya dan memperoleh saran penanganan yang sesuai. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong aparatur sipil negara atau ASN berperan aktif membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial digital. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pengusulan bantuan sosial sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sosialisasi perlindungan sosial digital dengan melibatkan aparatur sipil negara atau ASN sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan bantuan sosial pemerintah. Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada Senin 12 Oktober 2026 menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman ASN terhadap transformasi layanan perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Muhammad Arif Surrahman, menjelaskan, perlindungan sosial digital merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi.
9: Kalau kita perhatikan dari masa ke masa, tentunya upaya pemerintah dalam melakukan pemberian bantuan sosial selalu mengalami perubahan. Dalam artinya adalah upaya-upaya perbaikan. Walaupun tentunya dalam dinamikanya masih kita dengar beberapa hal, ya terutama yang baru-baru ini berkaitan dengan desil. Ada yang menanyakan tentang kenapa si A ini desilnya, orangnya kondisinya sebenarnya tidak mampu tapi desilnya tinggi. Kemudian sebaliknya ada juga orang yang sebenarnya dianggap mampu tapi dia desilnya rendah dan orang tersebut menerima bantuan sosial.
8: Melalui mekanisme agen perlindungan sosial atau agen perlinsos, ASN dapat membantu proses pengusulan calon penerima bantuan melalui portal resmi yang disediakan pemerintah. Arif menegaskan agen hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan penentu kelayakan penerima bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti proses verifikasi, ketentuan program, serta ketersediaan anggaran yang berlaku. Melalui keterlibatan ASN dan masyarakat, pemerintah Kota Samarinda berharap akses perlindungan sosial semakin luas, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, Borneo FC Samarinda kembali mengalami kekalahan setelah takluk 1-2 dari Java United dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
3: Borneo FC Samarinda turun ke peringkat 11 klasemen usai kekalahan dari Java United yang membuat Pesut Etam tertahan dengan 6 poin di klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. Borneo FC Samarinda belum mampu menjaga konsistensi setelah takluk 1-2 dari Java United pada Minggu 11 Oktober lalu. Kekalahan tersebut membuat Pesut Etam mengoleksi 6 poin dari 5 pertandingan. Berdasarkan klasemen sementara, pekan keempat Borneo FC mencatatkan 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sementara itu, kemenangan atas Borneo FC menjadikan 3 poin pertama bagi Java United pada musim ini. Meski demikian, Java United masih berada di peringkat 13 dengan 2 poin karena tim tersebut mendapatkan pengurangan 2 poin. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai pertandingan melawan Java United berlangsung seimbang dan timnya sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
10: Kalau kita lihat dari hasilnya ya pasti kurang bagus. Cuma kita juga harus syukur kita cuma ada satu hari buat persiapan pertandingan ini. Kita ada seberapa peluang yang kita nggak bisa selesaikan. Ini adalah sepak bola.
3: Mauro mengakui Java United mampu memaksimalkan peluang untuk mencetak 2 gol. Meskipun timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik, ia tetap menerima kekalahan tersebut. Sementara itu di puncak klasemen, Persija Jakarta memimpin dengan 12 poin, disusul Dewa United dengan 11 poin. Sedangkan Borneo FC harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan klasemen. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Polresta Samarinda menangkap 3 orang pelaku penganiayaan terhadap pria yang ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Mahakam dan sempat membuat geger warga Samarinda. Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Kaltim Kaltara, menggelar pemeriksaan mata gratis di Balai Kota Samarinda. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
2: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
1: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
2: Hei, banyak protes sampai... Jadi adikku mau kah tidak?
1: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
2: Tugas? Tentang apa?
1: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
2: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
3: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, pendengar di radio konvensional ataupun juga saat ini yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital. Kami informasikan untuk Anda segenap informasi nanti juga akan lengkapi dengan dialog interaktif yang hari ini akan membahas seputar pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, yang nanti juga akan kami hadirkan bersama dengan opini publik. Selamat pagi Kaltim, pada pukul 8.30. Pendengar terpantau ya dari situs serari.co.id, personil piket respon bencana Batalion A pelopor Sat Brimopolda Kaltim ini juga bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Jalan Pemuda RT 10 Kelurahan Manggar Balikpapan Timur, Senin 12 Oktober 2026. Aksi tanggap darurat ini dipimpin Bribka Lukas Sanaki yang dimulai pada pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah untuk melokalisasi kobaran api agar tidak merembet ke pemukiman warga. Dan Sat Brimopolda Kaltim Kombes Pol Roni Suseno menegaskan kesiapsiagaan ini adalah bentuk perlindungan nyata kepada warga, dan kehadiran personil Brimob juga secara sigap di lokasi kejadian karhutla adalah bentuk komitmen pelayanan tanggap darurat untuk meminimalisir resiko dampaknya. Kabak Ops Sat Brimopolda Kaltim AKP Nugroho Widianto juga menambahkan pemadaman berhasil dilakukan berkat sinergi personil bersama dengan warga sekitar. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda, lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

1 RRI Samarinda. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya dalam program siaran Dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tema Pencegahan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Menghadirkan narasumber Happy Al-Habibi SHMH, Kepala Seksi C, Asisten Tindak Pidana Umum. Catat waktunya ya, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Mari tingkatkan kepedulian dan bersama-sama wujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Dialog Halo Kaltim, Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda 97,6 MHz.

Informasi dan inspirasi di tengah suasana kabut asap ini, pendengar, informasi terpantau dari BPBD Kalimantan Timur baru saja diupdate ya. Dari BMKG juga ada peringatan dini cuaca Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai kilat, petir, dan angin kencang pada saat ini di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama untuk kawasan Anggana, Samboja, Marangkayu, Kota Balikpapan, terutama di Balikpapan Timur, dan bisa meluas ke kawasan Kutai Kartanegara di Muara Badak, Muara Jawa, Sanga-Sanga, dan juga Penajam Pasir Utara ya. Untuk kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Operator Muryono dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang membantu untuk mengupdate ya informasi peringatan cuaca dini dari bmkg.go.id, dan informasi kebencanaan lainnya nantinya juga kami akan hadirkan di segmen Info Kebencanaan.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar terupdate dari kegiatan Porprov ya, di mana Bupati Paser ini menekankan pembangunan venue untuk Porprov harus rampung pada 30 Oktober 2026. Jadi dalam rangka menindaklanjuti hasil Shape the Mission pada pekan lalu, pemerintah Kabupaten Paser sebagai panitia besar Pekan Olahraga Provinsi PB Porprov ini menggelar rapat koordinasi internal yang dilaksanakan pada Senin 12 Oktober 2026 di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser Tanah Grogot. Jadi mendengar kegiatan ini tentunya menjadi komitmen Paser agar bisa sukses menyelenggarakan perhelatan akbar Porprov Kaltim ke-8 yang rencananya akan diselenggarakan pada 14 hingga 27 November 2026 dalam satu bulan ini. Dan tentunya rapat tersebut dipimpin juga oleh Bupati Paser Fahmi Fadli yang menyampaikan bahwa telah mencatat beberapa hal penting, yaitu ditegaskan venue itu harus rampung pada 30 Oktober paling lambat, baik itu bangunan maupun juga sarprasnya. Ia juga perlu mengingatkan bahwa waktu yang terbatas ini tidak harus ataupun juga jangan sampai mengurangi kualitas pengerjaan, karena apabila biasanya sudah waktu terbatas ini buru-buru ya tentunya. Dan ia juga menyoroti soal ketersediaan air bersih yang disalurkan ke tempat di mana semua kontingen menginap selama pelaksanaan, dan disampaikan kepada Kepala Cabang PLN di Paser untuk selalu siaga terhadap arus listrik di setiap venue agar tidak ada kesalahan apapun yang terjadi selama pertandingan bergulir. Untuk informasi Anda pendengar, catatan lain dalam rapat tersebut adalah juga terkait ketersediaan tempat tinggal untuk kontingen menginap dari hotel, kesiapan guest house hingga rumah warga yang benar-benar harus terdata dengan baik. Informasi ini pendengar mengantarkan kita juga untuk mengikuti sajian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli operasional